0: Pokmas APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yaya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Anwar Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
4: Takut sekali, Pak, dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak. Ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yaya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
9: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
10: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 255 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
9: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
10: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
11: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
10: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat hasil operasi Pekat 2 Candi 2026. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
12: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
13: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
12: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
14: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya nggak berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
12: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan.
3: Yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah. Pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu.

0: peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.

program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Setelah kita ikuti penyampaian warta sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Pagi, jelang siang kali ini masih kami temani Anda hingga nanti pada

masih kami temani Anda pendengar Ternate Pagi Jelang Siang. Kali ini Kamis 23 Juli 2026. Kini saatnya dari Once Michael untuk semuanya. Dan sesaat lagi pendengar akan kita ikuti dialog interaktif Ternate Siang. Akan dibahas tentang literasi maju bumi rempah berdaya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di lobi RRI pendengar saat ini. Ada Bapak Agus Sutoyo, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada Bapak Hudan Irsandi, Akademisi Unhair dan juga Kepala Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, Ibu Safia M. Nur. Nanti akan dipandu rekan kami Bung Sofian Berdengar dalam dialog interaktif Ternate Siang untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026 pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate pagi jelang siang kali ini. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih di hari Kamis 23 Juli 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Ternate siang ini bersama dengan tiga narasumber yang akan dibahas: literasi maju, bumi rempah berdaya, selengkapnya bersama dengan Bung Sofyan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Atubu pada dialog interaktif siang ini. Tentu tema yang nantinya kita bahas sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh publik, terutama para penggiat literasi, yakni literasi maju bumi rempah berdaya. Dan pendengar, di studio telah hadir tiga narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI, Pak Agus Suntoyo. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Dan juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, Ibu Safia M. Nur. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Serta Akademisi Unhair, Pak Hudan Irsyadi. Apa kabar, Pak? Sehat ya, Pak? Ya, pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, mengapa literasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya, khususnya di Kota Ternate sebagai kota rempah. Nantinya hal ini yang kemudian nanti kita bahas secara mendalam bersama tiga narasumber. Saya mungkin terlebih dahulu ke Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI bersama Pak Agus, terkait sebelum kita jauh membahas terkait dengan narasi atau literasi, mungkin Pak Agus boleh memberikan gambaran gitu ya. Artinya ke Ternate ini bukan pertama kali, Pak Agus, ini sudah berulang-ulang kali. Nah, mungkin memberikan gambaran kesan pertama yang kemudian ketika ke Kota Rempah, ya, di branding sebagai Kota Ternate sebagai Kota Rempah seperti apa, Pak Agus?
1: Ya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi ke Ternate ini kalau boleh dibilang saya lupa berapa kalinya, tapi pada saat dengan Sultan Mudaffar Shah waktu itu beliau menjadi anggota DPR, kami punya tugas yang memang bersandingan dengan Komisi 10 waktu itu, karena beliau anggota Dewan yang membawahi Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kemenpora dan juga Pariwisata. Jadi kami kunker, jadi kebetulan waktu itu saya masih Kepala Humas Perpustakaan Nasional, Humas Protokol. Jadi tugas saya itu memang selalu mendampingi kunjungan kerja anggota Dewan dan juga dengan berbagai lembaga. Jadi biasanya kan ada perwakilan itu dari lembaga. Nah, saya selalu ditugaskan untuk bisa mendampingi kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk ke Maluku Utara. Nah, sebenarnya sebelum dengan Dewan, saya udah kesini juga ya, dengan ketemu dengan Pak Wali Kota dulu, almarhum Pak Burhan. Kita pernah menyerahkan, Perpustakaan Nasional menyerahkan kapal perpustakaan keliling. Nah, cuma saya lupa tahunnya Pak Burhan itu tahun berapa juga ya. Jadi pada saat menyerahkan kapal perpustakaan keliling itu, salah satu kebanggaan yang bisa kita berikan untuk menyisir daerah-daerah yang pesisir, daerah-daerah kepulauan, karena Perpustakaan Nasional mulai 2003 sampai tahun 2008 itu memberikan bantuan mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, dan pada tahun 2011 sampai 2014 itu memberikan bantuan kapal yang memang sangat mahal waktu itu, kapal perpustakaan keliling. Nah, itu kami berulang kali datang ke Maluku Utara, khususnya ke Sofifi dan Ternate, juga pernah ke Tidore, ke Halmahera. Bahkan kami juga waktu sebelum itu juga berulang kali ke Ambon ya, ke Maluku, untuk bisa berliterasi. Jadi rasanya saya nggak asing lah dengan Maluku dan juga Maluku Utara ini.
0: Oke, berarti untuk Kota Ternate sendiri rumah kedua gitu ya, bolak-balik. Baik, sebelum saya ke Ibu Kadis, mungkin Pak Agus bisa memberikan penjelasan gitu ya, terkait dengan bagaimana Perpustakaan Nasional memandang peran literasi dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Ya, literasi ini kan bukan hanya soal baca tulis. tapi literasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan pengetahuan, informasi yang kita dapatkan itu agar masyarakat betul-betul memahaminya dengan bisa mempraktekkan. Makanya di Perpustakaan Nasional program literasi ini menjadi satu aktivitas untuk bisa mendekatkan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca dan literasi ini terhadap aktivitas kegiatan yang bisa menumbuhkan semangat untuk bisa mensejahterakan. Nah, programnya itu namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Nah, TPBIS inilah yang menjadi satu kekuatan program nasional, ya, karena itu prioritas nasional dari Perpustakaan Nasional melalui Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota bisa langsung ke masyarakat. Nah, program ini walaupun diefisiensi sedemikian rupanya sampai viral ini ya, ya berkaitan dengan anggaran perpustakaan, tapi kami masih bisa memberikan bantuan TPBIS ini. Kenapa? Karena pentingnya literasi itu luar biasa agar masyarakat betul-betul terutama di Maluku Utara jangan sampai ada jeda untuk berliterasi. Jadi kita sudah menjalankan itu dan bahkan belum lama Kepala Perpustakaan Nasional datang ke Ternate. Untuk KKN literasi
0: tematik itu ya.
1: Ya dengan UNHAIR ya
0: kalau. Ya, UNHAIR.
1: Nah, itu juga dalam rangka bagaimana penguatan literasi untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat melalui program KKN tematik literasi itu.
0: Baik Pak Agus, saya catat beberapa penting terkait dengan kaitan antara literasi dan juga kesejahteraan gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, saya ke Ibu Kadis terkait dengan apa saja program unggulan Dispersip Kota Ternate dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat.
2: Ya, terima kasih Pak Pan. Kebetulan kita juga sudah punya Perda nomor 7 tahun 2023 terkait dengan literasi, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan Perwali, dan itu bukan saja dari Dinas Perpustakaan dan Karsibat yang terlibat dalam hal literasi, tapi kita melibatkan juga pemangku-pemangku kepentingan dalam hal ini bisa menyebarluaskan terkait apa itu sebetulnya literasi. Salah satu apa tadi yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan program dari program berbasis inklusi itu juga kita di Ternate juga kita melanjutkan program dari Perpustakaan juga. Jadi ini sebetulnya cukup penting juga karena ketika kita punya referensi yang ada di perpustakaan yang tadi apa disampaikan Pak Agus bahwa bukan kita perpustakaan sebagai tempat penyimpan buku, tapi ini kita sudah fungsikan dengan TPBIS ini. Jadi masyarakat bisa datang ke perpustakaan melihat referensi dan bisa mereka menggunakan referensi itu untuk bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Gitu, untuk sementara.
0: Baik, baik Ibu Kadis, tadi sempat disinggung Pak Agus terkait dengan kapal perpustakaan keliling di Kota Ternate. Nah, sejauh ini seperti apa Ibu Kadis?
2: Mungkin terkait dengan kapal keliling ini, ya. Itu bantuannya dari tahun 2010 kalau tidak salah. Karena waktu itu saya belum ada di dinas dan kemarin itu masih difungsikan di, untuk apa kapal tersebut, tapi sudah tidak bisa menjangkau sampai ke
0: pulau terluar.
2: Okay. Apalagi Batan Dua. Jadi kita masih fungsikan yang ada di dalam Kota Ternate. Kalau Kehiri juga masih ya kita lihat kondisi lagi gitu.
0: Baik, saya ke akademisi Pak Hudan terkait dengan sebagai akademisi ya, bagaimana narasi Kota Rempah. Kita terkenal bahwa Ternate ini di branding sebagai Kota Rempah nih. Nah, dapat dikembangkan melalui gerakan literasi.
3: Ya, terima kasih. Ya, untuk literasi tema-tema kita pada hari ini terkait literasi maju mengirpah di sini ya. Yang pertama, itu mungkin kita lebih menurut saya lebih pada bagaimana kebijakan pemerintah ya untuk menggerakkan literasi di sekolah-sekolah dalam hal ini terkait kearifan lokal. Dalam hal kearifan lokal, semisal saya ambil contoh cerita-cerita rakyat. Kita di Maluku Utara atau di Ternak ini tidak dibiasakan untuk buat cerita rakyat, dan kita mendongeng pada anak-anak kita sebelum tidur. Padahal itu sebenarnya poin penting. Ketika cerita rakyat itu diceritakan kepada anak-anak, sebenarnya itu dia membentuk karakter. Nah, maka dengan itu, ketika kita yang punya sangat kaya tempat ini, sebenarnya kita bisa menceritakan banyak cerita rakyat kita di sekitar kaya tempat. Misalnya rempah itu sebagai apa gerinya punya fungsi nilai di sini. Rempah sebagai fungsi, kemudian fungsi sebagai nilai di sini, nilai-nilai budaya yang kita ketahui sejauh ini itu sangat baik dan sangat bagus ketika diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dalam hal ini anak-anak ya, karena berinteraksi itu alangkah baiknya ditekankan pada anak-anak. Nah, karena itu nanti menjadi kebiasaan ketika mereka tumbuh besar, itu mereka sudah terbiasa untuk membaca maupun menulis. Nah, malah Pak tadi dia sempat disampaikan oleh Pak Agus, malah mungkin mereka akan lebih pada tingkat implementasi nantinya. Nah, jadi saran saya untuk para kegiatan tadi ini, mana untuk literasi budaya itu alangkah baiknya kita harus bersinergi. Dari sini ada skema pentahelik ya, skema pentahelik di sini, gimana ada pemerintah, akademisi, kemudian swasta maupun komunitas. Di sini kita harus berkolaborasi untuk bagaimana mengingatkan terkait literasi yang bercorak
0: pada literasi para kota rempah di sini. Nah, itu yang saya pikir ya, untuk sementara mungkin itu saya kembalikan kepada Pak Sof.
4: Oke, saya ke Pak Agus tadi. Pak dari Udan, Pak dari akademisi sendiri menjelaskan bahwa terkait dengan kearifan lokal. Nah, di Kota Ternate sendiri khususnya belum terbiasakan untuk bagaimana mengajarkan kepada anak ya. Dari Pak Agus sendiri melihatnya seperti apa?
1: Iya, ini adalah tugas pustakawan. Ya, tugas pustakawan. Karena pustakawan itulah pemberi informasi. Kalau melihat dari salah satu unit kompetensi yang ada di pustakawan itu adalah pustakawan sebagai inovator layanan. Okay. Ya, inovator layanan ini pustakawan sebagai penghubung informasi, pengetahuan dan masyarakat. Nah, sebagai pendekat masyarakat melalui program inklusi sosial itu, hubungan pustakawan pengelola perpustakaan itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Nah, bagaimana dengan program tersebut, pustakawan harus punya kreativitas. Kreativitasnya seperti apa? Nah, melalui inovasi dengan berbasis koleksi perpustakaan itu bisa didekatkan. Dengan koleksi dibawa ke masyarakat, dibuat satu program. Makanya disebut transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu bisa menghasilkan. Contohnya di Kota Rempah, namanya Kota Rempah terkenal dengan macam-macam rempahnya. Iya. Mana yang bisa diolah, mana yang bisa menjadi satu industri, paling tidak industri rumahan. Nah, industri rumahan apa, seperti apa? Karena masyarakat di sini banyak menanam pohon pala misalnya. Nah, buah pala yang sudah diolah kan sekarang udah banyak tuh, dibikin manisan, dibikin apa, keringan, ya itu macam-macam. Tapi ada yang bisa diolah selain yang sudah ada. Dari mana sumber informasinya? Dari buku yang ada di perpustakaan. Jadi pustakawan harus mencari, harus menggali. Itu yang dimaksud konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, misalnya ada di sini ada perikanan yang cukup tinggi. Biasanya kita makan bakso daging sapi, ayam. Ada nggak bakso ikan? Misalnya bakso ikan itu yang sudah ada kemasan, tapi bisa dijadikan industri rumahan yang juga nilainya tinggi. Kalau di Jawa itu banyak ikan lele.
4: Ikan lele.
1: Nah, ikan lele waktu kita buat satu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, TPBIS ini, ikan lele dijadikan bakso. Diolah menjadi bakso. Biasanya lele itu ya pecah lele gitu ya. Terus, biasanya diolah seperti biasa saja. Nah, kemudian dijadikan bakso, itu rasanya luar biasa, beda. Gizinya juga bagus. Jadi, kita ada narasumber yang memang ahli di bidang itu. Jadi, dari sumber buku itu, kita perkenalkan, kemudian kita panggil narasumbernya. Seorang ahli yang mengenal tentang dunia pergizian. Sebenarnya, dengan program MBG yang ada sekarang ini, pustakawan lebih dulu. Pustakawan lebih dulu mengadakan MBG. MBG itu Pak Sofyan, ya. Apa MBG sekarang?
4: Membaca buku gratis.
1: Nah, kita duluan. Membaca buku gratis itu kita duluan. Pustakawan duluan yang okay. menjalankan program MBG itu. Okay. Dan itu sangat bergizi. Bahkan kita sering menyebutnya sebuah virus literasi. Virus literasi, kalau dulu ada COVID, virus yang membahayakan, tapi dengan virus literasi, ini luar biasa, membahayakan. Membahayakan apa? Bagi kebodohan. Karena apa? Dia bisa mengobati kecerdasan, menjadi orang cerdas. Nah, dengan dukungan media sosial, semuanya menjadi mudah. Sebenarnya tinggal bagaimana pustakawan yang kreatif mengolahnya itu, mengolah informasi menjadi sebuah program yang bermakna buat masyarakat.
4: Baik, saya ke Ibu Kadis di Sigung Pak Agus terkait dengan pustakawan harus kreatif. Nah, bagaimana upaya menghadirkan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, dan berinovasi bagi masyarakat sejauh ini di Kota Tegal?
2: Iya, terima kasih terkait dengan pustakawan. Kalau kita berbicara pustakawan ini memang kalau di khusus di Kota Nati masih minim terkait dengan pustakawan. Tapi tidak berarti kita mengabaikan. Tetap staf yang ada di Dinas Perpustakaan itu sendiri selalu terkait dengan berkaitan untuk bagaimana pustakawan itu bisa berfungsi. Contohnya kita sekarang sudah ada 40 lebih perpustakaan yang ada perpustakaan kelurahan itu sendiri. Jadi kita bagaimana memanfaatkan walaupun tidak ada perpustakaan, tapi kita menjadikan ada pengelola perpustakaan. Okay. Jadi itu fungsi dari pengelolaan perpustakaan itu sendiri yang bagaimana bisa menarik masyarakat untuk datang dan beraktivitas di perpustakaan itu sendiri. Jadi kita juga mungkin terima kasih juga ke Perpustakaan Nasional dan ini juga pihak KKN yang sudah menempatkan mahasiswa KKN
4: dengan tematik literasi
2: itu sudah membantu perpustakaan kelurahan. Kemarin saya meminta untuk kalau boleh itu sebelum mereka keluar itu ada struktur pengelolaan perpustakaan sehingga walaupun pustakawan sendiri belum ada di kelurahan itu sendiri, perpustakaan sendiri, tapi tugas daripada pengelolaan perpustakaan itu bisa jalan.
4: Baik Ibu Kadis, terkait dengan KKN tematik literasi ini di tahun ini ya baru dilakukan ya?
2: Iya.
4: Oke, baik. Saya ke akademisi Pak Hudan terkait dengan dari sisi akademisi melihat bagaimana ya peran perguruan tinggi dalam membangun budaya literasi yang berbasis riset dan kearifan lokal. Tadi sempat disinggung Pak.
5: Iya. Iya, terima kasih. Jadi di sini ya, terutama kita di kampus itu terutama di fakultas kami ya di Fakultas Ilmu Budaya itu kami selalu mendorong mahasiswa ketika dalam perkuliahan kami mencoba memberikan tantangan kepada mereka bagaimana supaya mereka bisa menulis. Nah, terutama meskipun dalam konteks ini menulis opini tetapi mereka sudah berani keluar dari zona itu. Nah, karena selama ini itu memang mereka semacam ketakutan, mereka belum percaya diri untuk menulis di koran. Tetapi lagi-lagi kami di Fakultas Ilmu Budaya dan mungkin di teman-teman di fakultas lain di Unhair juga karena hampir setiap saat saya mengupdate untuk nih media-media online, media lokal di sini yaitu saya melihat bahwa ada beberapa mahasiswa kami yang sudah mulai aktif dan itu dalam range waktu dimulai dari tahun 2010 sampai saat ini dan itu satu pencapaian bagi kami yang luar biasa meskipun kalau untuk dalam konteks literasi maju itu untuk bagaimana supaya mereka bisa membuat artikel, dan itu di kampus kami juga, di Unhair dalam hal ini, itu juga sudah mulai ketika tugas akhir dari mahasiswa itu kami memberikan sasaran kepada mereka untuk bisa menulis pada jurnal nasional, dalam ini dalam misalnya jurnal Sinta, Sinta 5, Sinta 4 maupun Sinta 3, dan itu salah satu syarat juga untuk mereka bisa keluar lulus. Nah, mungkin Adik Opan dulu belum dapat di situ ya. Jadi, ya mungkin untuk sementara itu Adik Opan.
0: Baik, masih ya. Tetap dengan Pak Hudan ya. Dari sisi akademisi melihat secara umum ya, di khususnya di Kota Ternate terkait dengan literasi rempah. Nah, ya. Akademisi melihatnya seperti apa terkait dengan penguatan-penguatatan khususnya untuk penama literasi rempah di Kota Ternate? Kan Kota Ternate membranding Kota Rempah ya. Sejauh ini seperti apa, bagaimana literasi terkait dengan itu?
5: Ya, sejauh ini kalau saya lihat sebenarnya sudah ada ya, ketika pemerintah Kota Ternate itu bermain pada simbol-simbol, dalam hal ini simbol-simbol misalnya simbol terkait rempah. Nah, meskipun itu secara untuk implementasinya memang belum berjalan begitu ini, tetapi mereka sudah keluar dari zona itu juga, bagaimana supaya memperkenalkan bahwa Ternate adalah punya ciri atau identitasnya sebagai kota rempah. Nah, ketika kita misalnya para tamu datang terus di bandara, mereka lihat kota rempah, dan memang ini menjadi kontradiksi juga waktu awal kita melihat kota rempah tetapi ditulis di atas batu angus. Nah, itu menjadi kontradiksi juga. Nah, tetapi itu bagian dari bagaimana pemerintah memperkenalkan, dan saya percaya kepada pemerintah Kota Ternate bahwa ke depan itu identitas kota kita ini sebagai kota rempah itu akan dia terbangun dengan baik. Mungkin itu.
0: Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pertanyaannya sama terkait dengan Ternate membranding sebagai kota rempah. Nah, sejauh ini dari pemilihan, apakah Kota Ternate sudah terus penguatan-penguatan terkait dengan atau edukasi terkait dengan literasi rempah ini seperti apa sejauh ini?
1: Iya, untuk membranding bumi rempah, negeri rempah ini,
0: yeah.
1: Saya kira perlu yang tadi sampaikan Pak Hudan bahwa yeah. diperlukan sekali branding itu melalui sebuah tulisan dengan buku. Jadi buku-buku yang ada ini juga masih boleh dihitung jari ya. Berkaitan dengan kota rempah. Nah, kalau kita melihat sejarah budayanya di Perpustakaan Nasional itu, di koleksi kami yang langka, di buku langka, itu ada dari abad 12, abad 14 yang pernah kami seminar nasional, dan itu terkait dengan rempah yang ada di Maluku Utara ini, khususnya di Ternate dan Tidore. Saya kira ya memang diperlukan sekali informasi yang berkelanjutan. Itu sudah ada buku, apalagi pustakawan juga sebagai jembatan informasi dengan masyarakatnya, itu juga punya program yang bisa mengenalkan kembali. Sekarang ini kan media sosial sudah cukup mudah sekali. Kita mau mengangkat apa saja terkait literasi kota rempah atau negeri rempah, bumi rempah, apa saja itu bisa kita angkat melalui, apalagi sekarang udah ada Mas AI, apa aja kita bisa kan, bukan Mbah Google lagi, kita sekarang anak-anak muda nih yang bisa menggunakan AI, ChatGPT dan segala macam yang sangat mudah. Tapi kan itu semua informasi, kan informasi yang memang harus dikemas. Yang cerdas itu bukan AI-nya itu sebenarnya, tapi adalah orang yang memasukkan informasi itu. Salah satunya pustakawan. Nah, ini yang saya walaupun tidak apa ya, karena kecintaan saja sama literasi, saya nulis tentang rempah aja udah 3 kali. Pernah saya sampaikan ke Bu Safia, tulisan saya di Jawa Pos dan di boleh menyebut ini ya. Ya enggak apa-apa ya, media sama-sama media. Jawa Pos dan di Sinar Harapan. Itu terkait dengan rempah sendiri. Tapi berbasis koleksi. Saya meneliti berbasis koleksi. Jadi koleksi yang ada dari buku-buku yang langka itu kita angkat. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana pustakawan mengemas melalui media sosial. Manfaatkan Reel, manfaatkan TikTok. IG-nya itu diramaikan terus. Tapi kalau IG-nya sepi-sepi aja, kegiatan layanan-layanan saja, itu nggak terangkat. setiap hari harus diupdate buku-buku yang terkait dengan rempah, apalagi ada sejarahnya kesultanan yang berkaitan dengan rempah, itu diangkat, disebutkan halaman sekian, dikutip aja satu apa pernyataan dari penulisnya atau dari tokoh yang ada di buku itu, atau yang dari tokoh dari yang luarnya, yang dari Portugis dan Belanda atau dari Inggris, itu disebutkan. Nah, tahun 2024 saya ke Inggris waktu itu, ke London, ke British Library, dan saya menemukan naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan sejarah yang terkait dengan kekayaan alam Indonesia. Dan di British Library itu memang dia mengkhususkan koleksi naskah-naskah Melayu. Naskah-naskah Melayu itu udah ada penelitiannya oleh Ibu siapa? Saya lupa namanya itu. Padahal sering chat dulu, sering WA. Annabel Gallop. Ibu Annabel Gallop itu dia seorang pustakawan senior di British Library. Memang dia mengkhususkan meneliti terkait dengan naskah-naskah kuno Nusantara. Jadi naskah-naskah Indonesia lebih hafal beliau dibanding kita. Betul Pak Uda. Pak Ibu Annabel itu lebih hafal tentang naskah kuno yang ada di Jogja. Naskah kuno yang ada di Jambi, di Bengkulu, di Bali. Khususnya naskah Melayu, dia memang memperdalam naskah Melayu. Nah, ada salah satu koleksi yang sempat saya baca itu terkait dengan naskah kuno berkaitan dengan rempah. Nah, cuman tidak secara spesifik disebutkan itu Ternate atau Tidore, tapi itu dari Indonesia. Dan penghasil rempah yang terbesar ya saya kira tidak menyebut daerah lain. Pasti Maluku Utara.
4: Maluku Kiara.
1: Maluku Kiara. Kiara. Jadi literasi maju, bumi rempah berdaya karena literasi memang benar dengan buku. Jadi jangan, ya, judul ini sangat bagus, temanya sangat bagus. Literasi maju, bumi rempah berdaya. Dengan literasi betul-betul kita, kecakapan literasi lah yang bikin masyarakat bisa lebih mengenal. Tapi penting sekali, saya menghimbau kepada teman-teman, baik pustakawan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, di Provinsi, maupun pustakawan di Universitas, di tempatnya Pak Hudan, di mana lagi, di Kemenkes yang ada di sini, Politeknik, pustakawan-pustakawannya itu bergerak, berliterasi, bukan hanya asik dengan dunianya, jadi keluar. Bikin tulisan tadi Pak Hudan bilang, bikin tulisan. Yang males itu memang menulis, karena literasi kita tidak terungkap kalau tidak kita menulis. Di Perpustakaan Nasional saja yang namanya kita tidur sama buku, ya apa namanya, seperti jangan sampai, saya bilang gini, tulisan saya menyatakan jangan sampai kita mati di lumbung padi, gitu. Seperti ayam mati di lumbung padi. Kita bertaburan informasi, tapi kita nggak mau mengangkatnya. Itu kan pustakawan tugasnya. Salah satu tugas pustakawan itu adalah menginformasikan pengetahuan yang ada di koleksi yang ada di perpustakaan. Itu termasuk unit kompetensi, dan itu tugas saya untuk memvalidasi. Jadi pustakawan benar-benar sudah kompeten belum? Makanya kita uji dengan ada uji kom, ada sertifikasi. Nah, tugas saya ke seluruh Indonesia ini, pustakawan-pustakawan, saya bisa menilai pustakawan ini punya inovasi enggak, pustakawan ini kreatif atau tidak. Itu dari kita melakukan kompetensi. Dan tahun kemarin kami sudah melakukan sertifikasi di Ternate. Emang Ternate bukan main. Daerah lain belum, udah minta berulang kali, saya belokin lagi ke Ternate. Karena cinta saya sama Bu Safia.
4: Baik. Tadi sempat disinggung Pak Agus terkait dengan kehadiran media sosial gitu juga, beberapa tantangan. Nah, apa strategi Perpusnas dalam meningkatkan kompetensi pustakawan agar mampu menjawab tantangan di era digital?
1: Iya, salah satunya itu memang kita meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi.
0: Okay.
1: Nah, sertifikasi ini kan memang kita uji berkaitan

0: bisa melakukan bimbingan pemustaka, dia bisa melayani bagaimana melayani disabilitas, bagaimana dia bisa melayani lansia, orang tua, memperlakukan orang tua yang datang ke perpustakaan. Kalau di perpustakaan nasional itu sudah di klaster layanan-layanan itu. Itu Bu Safia sudah berulang kali ya ke Jakarta, bisa melihat lantai 7 tersendiri, ada layanan anak, ada layanan lansia, ada layanan disabilitas, ada layanan remaja, ada layanan umum, ada layanan khusus. Layanan khusus ini yang memang masyarakat tidak, bukunya tidak boleh dibawa pulang, tapi dilayani. Bahkan buku terlarang. Nah, kalau Bang Sofian mau baca buku terlarang, Tan Malaka katanya dilarang, apalagi buku-buku Pramudia. Tapi di Perpustakaan Nasional tidak ada kata terlarang, walaupun peraturannya masih berlaku. Nah, artinya terlarangnya itu tidak boleh dibawa pulang, boleh dibaca dengan perlakuan khusus gitu. Jadi kesempatan untuk memperoleh informasi buat masyarakat tetap terbuka. Tidak ada larangan buat orang pengen tahu informasi, tidak ada larangan. Jadi sangat demokratis perpustakaan, tidak ada apa terimbas hal-hal yang berkaitan dengan politik segala macam, nggak ada. Jadi tetap MBG lah.
1: Ya, baik. Saya ke Ibu Karis terkait dengan tadi sempat juga disinggung Pak Agus terkait dengan pentingnya buku yang kaitannya erat dengan literasi rempah. Nah, di perpustakaan Kota Ternate sendiri sejauh ini yang mungkin terdata gitu ya, di perpustakaan berapa jumlah buku yang berkaitan dengan rempah, buku literasi yang terkait dengan literasi rempah?
2: Iya. Terkait dengan koleksi ya, buku untuk terkait rempah, sampai sejauh ini baru 13 buku yang ada di perpustakaan itu sendiri. Ini juga saya ada masih mencari-cari, termasuk di PAU dan juga saya telepon kira-kira masih penulisnya Pak Yusuf Abdul Rahman, kebetulan Bapak dari PAU dan itu kira-kira masih ada kan? Karena memang kalau secara ini kita masih minim terkait dengan literasi terkait rempah. Dengan minimnya ini juga kemarin kita di tahun 2025 kebetulan kita juga mendapat dana. Salah satu program adalah bagaimana untuk BUMTEK penulisan dan lomba penulis. Itu kita tema yang kita angkat adalah terkait penulis rempah yang ada. Jadi itu ada 50 peserta yang ikut dalam lomba menulis terkait dengan rempah. Itu kita jadikan satu buku untuk sebagai bahan referensi juga. Itu juga kalau itu terkait itu juga kita kemarin di tahun 2023 juga ada kebetulan kita juga karena dinas kita ada juga dari Persipan. Dalam hal ini Andri memberikan kita untuk input 1.500 budaya khasana Nusantara termasuk rempah-rempah yang ada di Pertanasi sebagai cengkeh, pala dan lain-lain. Dan itu bagaimana mengolah salah satu contohnya cengkeh dari mulai naik sampai itu kita menginput dan itu sudah masuk ke JIKN Jaringan Informasi Karsipan JKN. Jadi itu ketika orang buka itu orang sudah tahu apa yang ada saja rempah yang ada di Kota Ternate. Ini sudah nasional sebenarnya. Jadi karena ya kita juga dari Andri kita juga perpustakaan. Jadi perpustakaan mengasih kita ini kita bisa kolaborasi dengan Andri. Jadi kalau terkait untuk bagaimana literasi bukan cuma buku, ya, kita juga sudah punya khasanah budaya Nusantara. Dalam ini rempah-rempah itu sudah kita masukkan dalam khasanah budaya nasional Nusantara. Dalam ini sudah kita masukkan ke JIKN Jaringan Informasi Karsipan Nasional. Jadi orang ketika orang buka sudah tahu apa saja yang ada rempah di Kota Ternate itu sendiri. Gitu.
1: Baik Ibu Karis. Disinggung juga Pak Agus bagaimana yang diharapkan agar pemanfaatan media sosial

0: di Dinas Perpustakaan agar terus kampanye terkait dengan literasi rempah. Sejauh ini seperti apa, Ibu Kadis?
1: Ya, jadi kita juga ada punya media media sosial juga ada, okay. Punya iklim juga tersendiri juga ada. Ya salah satu itu JKN ya tadi. Kalau kita JKN ketika orang buka orang sudah tahu ada informasi terkait dengan khasanah budaya Nusantara untuk khususnya Kota Ternate sendiri. Tapi juga ada media sosial juga, media online juga kita gunakan juga untuk bisa menginformasikan terkait dengan rempah itu sendiri. Ya kebetulan juga nanti di JKP ini juga ya salah satu itu kita bisa mempromosikan ini buku-buku yang ada di Kota Ternate khususnya dengan rempah. Nah, saya masih mencari-mencari terkait dengan referensi-referensi yang terkait dengan rempah itu sendiri.
0: Berarti buku yang penulis lokal dan juga nanti dikampanyekan di saat JKPI ya, di Kota Ternate sebagai tuan rumah. Oke, saya ke akademisi terkait dengan tadi dijelaskan Ibu Kadis bahwa di perpustakaan tersendiri tersedia 13 buku gitu ya Ibu Kadis, khususnya untuk literasi rempah. Nah, dari akademisi melihatnya seperti apa? Ini ketersediaan buku yang kaitan dengan literasi rempah ini sangat minim. Dari akademisi melihatnya seperti apa? Apakah kedepannya harus mendorong untuk kepada sesama dosen dan juga para mahasiswa untuk bagaimana menggiat terkait dengan literasi yang kaitan dengan literasi rempah?
2: Ya, ya terima kasih. Tadi mungkin saya apresiasi juga untuk Ibu Kadis bagaimana ketika pernah melakukan lomba menulis ya kalau tidak salah, dan itu salah satu bentuk dari literasi ya terkait untuk buku yang ada di perpustakaan daerah kita di Kota Ternate sini. Ya tadi juga sudah disinggung juga oleh Pak Agus, memang untuk penulis lokal sendiri itu memang masih minim. Nah, dan itu kalau kita tarik ke belakang jauh palingan kita hanya tahu 1, 2, 3 orang. Nah, tetapi seiring dengan berkembangnya waktu mulai muncul penulis-penulis muda yang memang punya concern terhadap sejarah maupun budaya, karena isu terkait sejarah dan budaya di Kota Ternate atau di Maluku Kiaraha ini itu sangat menarik dan mereka lebih penasaran di situ, akhirnya mulai bermunculan dan itu sebenarnya sudah banyak. Nah, tinggal bagaimana kita telusuri, mungkin dari pihak perpustakaan daerah juga bisa telusuri untuk bisa menjadi sebagai literasi atau literatur di perpustakaan daerah itu. Nah, tambah lagi terkait karena tadi juga sempat disinggung untuk Gen Z di sini, saya melihat, saya mengamati ada beberapa adik-adik kita terutama di Gen Z yang mencoba untuk membuat konten yang dalam hal ini terkait isu-isu rempah, baik itu dalam bentuk pengobatan, dalam hal ini botani, mereka mencoba melakukan riset-riset kecil-kecilan ya, karena untuk literasi maju di situ harus implementasinya sampai pada tingkat itu. Jadi bukan hanya membaca, tetapi mereka menelusuri untuk mencari bukti atau fakta yang akurat untuk mereka bisa, dan di sini saya bilang bahwa untuk literasi digital juga sudah mulai baik ya, untuk karena ini dia berimplikasi ke situ juga. Nah, untuk ke depan nantinya terkait yang disampaikan tadi untuk bahwa di perpustakaan daerah, dan saya lihat sejauh ini perpustakaan daerah di Kota Ternate sering berkolaborasi dan itu langkah maju, saya bilang dia keluar dari zona juga ya, tadi saya bilang karena kolaborasi itu penting di era sekarang ini, itu kolaborasi dan itu langkah yang sudah diambil oleh Ibu Kadis, mungkin itu.
0: Baik, masih tetap dengan akademisi, bagaimana literasi dapat menjadi instrumen pelestarian sejarah, bahasa dan budaya di Kota Ternate dan Maluku Utara secara umum.
2: Iya. Yang pertama kita menulis ya. Kita menulis itu karena itu jejak yang paling bagus untuk bagaimana kita mewariskan kepada generasi berikutnya, itu menulis. Kemudian untuk langkah berikutnya itu lagi-lagi akademisi maupun pemerintah itu harus berkolaborasi di sini. Nah, jadi misalnya pemerintah ketika kita tahu bahwa kota kita ini kota rempah dan itu banyak dalam catatan-catatan sejarah kita dan dia mempunyai nilai filosofi yang tinggi, semisal dia harus bermain pada ada semacam ini ikon di ruang-ruang publik misalnya kalau untuk di Taman Nukila atau di pusat kota yang ada di Kota Ternate, di sini kalau mereka bermain pada ikon-ikon, misalnya ada rempa, ada bentuk-bentuk simbol di situ, terus ada penjelasannya, itu lebih mencerikan bahwa ketika masyarakat kita atau orang tamu dari luar datang ke kita di sini dan mereka dapat yang pertama ketika turun di menara itu lihat Kota Rempa, mereka berjalan sampai masuk di kota, ketika mereka lihat ada hal-hal seperti itu sebenarnya sudah menumbuhkan bagaimana kita mencintai sejarah maupun bahasa dan budaya. Dan satu lagi untuk bahasa, penguatan lokal di sekolah. Nah, itu muatan lokal memang masih menjadi debatable di kalangan kita di akademisi dan mungkin dari sisi kurikulum, dan itu harus diperbaharui di sini. Karena ada beberapa, dan itu sudah kalau kita lihat juga memang masyarakat juga sempat komplain juga di, kalau kita ikuti di media-media sosial juga. Karena memang kita kekurangan SDM itu. Kita tidak ada sebenarnya, bukan kekurangan tapi tidak ada. Kita lebih melihat kalau untuk muatan lokal, terutama untuk bahasa daerah, misalnya bahasa Ternate, kita lihat orang Ternate saja yang ketika orang Ternate yang tahu bahasa Ternate, dia yang bisa, padahal basicnya bukan bahasa. Nah, itu sebenarnya itu menjadi catatan untuk pemerintah kita di sini, pemerintah Kota Ternate, setidaknya karena kalau itu dia bisa diterapkan dengan baik, maka dia akan berimplikasi, malahan bisa juga kan kampus buka bahasa daerah. Kalau dia berimplikasi di situ, kalau misalnya dari SD sampai SMA terus ada penguatan lokal di situ, muatan lokalnya, maka akan dia berdampak, dan ketika kampus membuka maka akan pemerintah dia mengakomodir SDM itu untuk pada tingkatan yang selanjutnya. Mungkin itu.
0: Baik, saya ke Pak Agus. Ini menarik kemudian disampaikan Pak Udang terkait dengan kurikulum muatan lokal di daerah. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan Pak Agus terkait dengan muatan lokal, mungkin lebih khususnya pada literasi rempah, apa yang harus dilakukan ke depan oleh pemerintah daerah khususnya di Kota Ternate, Maluku Utara, agar penguatan kurikulum terkait dengan muatan lokal khususnya untuk literasi rempah ini terus dikembangkan.
3: Ya, yang disampaikan Pak Hudan ini mudah-mudahan didengar Pak Wali Kota dan juga gubernur apalagi ya. Dari sisi perpustakaan tentu kita kan menyimpan koleksi-koleksi yang dari yang tertua sampai yang terbaru. Nah, kalau dari sisi saya pernah ini saya cari-cari ingat lagi saya di tahun 2022 saya pernah menulis jalur rempah Nusantara, menatap masa depan, merawat masa silam. Nah, saya kasih Bu Safian. Jadi yang saya kutip ini adalah salah satu buku terkait dengan perjalanan dari Georgiev Rumpi. Amsteledwami Franciscum Chagion 1747. Tahun 1747. Di dalam buku ini disebutkan perjalanan rempah Nusantara ke dunia global membentuk satu jalur yang memang perdagangan yang sangat khas melalui jalur yang masuk ke wilayah Asia Tenggara dan menuju Ternate dan Tidore. Ini di sini. Jadi Nusantara lahirlah jenis rempah raja seperti cengkeh, pala, dan cendana. Kemudian ada lagi buku The Spice Route, a history John Key. Ini yang menyebut perdagangan rempah mulai pada Isthmian Age, the Isthmus of Corinth in southern Greece, ketika kombinasi transformasi perjalanan laut dan darat rempah Indonesia dikapalkan ke barat melalui pantai timur semenanjung India. Jadi semuanya ngambil dari wilayah Maluku dan Papua gitu. Disebutkannya di situ. Nah, dari sini kita melihat itu buku bukan hanya abad 17, tapi yang di abad 16 juga ada ikhtisar wilayah timur dari laut merah hingga negeri Cina. Ini yang berkaitan para pedagang Melayu, Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Jadi sudah disebutkan di abad 16. Artinya kita memang harus merawat masa silam ini untuk menatap masa depan, dan itu tugas perpustakaan. Karena koleksinya itu yang kita harus simpan. Kita harus simpan, kita harus rawat, dan sekarang dengan teknologi harus didigitalisasi untuk merawat itu. Ya, kalau tidak, buku itu hilang. Padahal Bung Karno sudah memberikan sinyal dari dulu, belajar itu dari sejarah. Makanya jas merah itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena semua informasi itu sudah ditulis. Makanya dalam setiap kesempatan saya sering berliterasi ke sekolah-sekolah. Di sekolah, di kampus itu saya berliterasi. Saya selalu menyatakan bahwa kita harus bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita punya keturunan orang-orang cerdas. Kenapa? Nenek moyang kita orang cerdas. Kenapa? Nenek moyang kita sudah menulis di abad-abad yang lalu, abad 4, abad 6, abad 12 sampai abad 19 sudah menulis. Lah kita masa diam saja seperti itu sekarang ini dengan teknologi sudah asik dengan gadgetnya. Pelajari sejarah itu, karena memang ini mendukung ya, pengetahuan didukung oleh mobile gitu ya, dengan kemampuan teknologi yang sekarang ini. Tapi yang namanya buku secara fisik tidak bisa ditinggalkan. Kita jangan terlalu sombong dengan kemajuan teknologi. Karena apa? Eropa yang sudah canggih, dia balik lagi ke fisik. Contoh Swedia, Finlandia, Swiss, di sekolah-sekolah nggak boleh lagi megang handphone. Boleh, tapi di luar untuk pelajaran. Tapi sekarang ini guru harus membacakan buku lagi, buku fisik. Lah kita lagi sombong-sombongnya dengan teknologi gitu. Boleh teknologi, tapi jangan lupa harus dikembalikan lagi. Jadi kita harus mengkampanyekan kembali dengan buku cetak ini. Siapa tahu dengan kembalinya program buku cetak, buku fisik dibaca lagi oleh pendidikan, oleh guru-guru, para perpustakaan juga jadi ramai lagi. Tetapi ini akan berdampak juga kepada dunia percetakan, dunia penerbitan. Harusnya ke sana. IKP itu sangat bergembira ketika Eropa mengkampanyekan kembali ke buku fisik. Bukan digital, tapi digitalnya ada, fisiknya ada. Itu yang senang IKP. Perpustakaan juga senang, karena apa? Banyak bertumbuh kembali percetakan. Bahkan kami dengan kemarin ketemu dengan Prof. Komarudin, Ketua Dewan Pers, dia menyatakan seandainya pemerintah mau mengembalikan dunia percetakan, koran-koran terbit lagi cetaknya. Karena apa? Cetaknya ada, digitalnya ada. Itu udah 50-50, udah bagus itu. 50% digital kita punya, yang cetaknya mengalir lagi. Masih banyak orang yang senang baca secara cetak. Baca koran, baca majalah, seneng. Coba bisa dihitung kok, ada yang meneliti orang baca digital berapa persen. Dan masih yang menanyakan secara kuesioner itu, menanyakan, saya lebih, tapi bukan yang dibilang, oh itu mah generasi boomer semua. Enggak, anak-anak muda juga.
0: Gadget juga ya.
3: Mereka seneng kok baca buku-buku cetak, majalah cetak. Apalagi kalau menjelaskan dulu yang kita punya cerpen, ada majalah, apa Anita Cemerlang, ada Gadis, ada Aneka, nama saya pasti akan tertera di situ.
0: Oke.
3: Karena saya berangkat dari menulis cerpen di zaman Aneka dan majalah Anita Cemerlang.
0: Oke, masih tetap dengan Pak Agus terkait dengan bagaimana transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tadi sempat disinggung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kadang penggiat literasi juga membutuhkan apa kesejahteraan yang pastinya bahwa ketika selain dari penggiat literasi dia terus kampanye terkait dengan literasi, hal-hal yang kaitan dengan ekonomi pun akan harusnya dirasakan. Nah itu gimana tuh Pak Agus.
3: Iya, dengan perpustakaan itu melakukan kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial, itu memang tujuannya untuk mensejahterakan. Jadi kita kerjasama dengan dinas yang terkait, kalau di daerah dengan dinas koperasi atau UMKM, itu kita buat satu program. Karena ketika TPBIS ini kita jalankan, ada juga yang merasa itu adalah tugasnya dinas yang terkait. Tapi sebenarnya kita kolaborasi, sinergi, ya, tidak kita tinggalkan. Karena apa? Ketika dijalankan program transformasi berbasis inklusi sosial, di dinas itu tidak ada program itu, adanya bantuan, bantuan untuk penyelenggaraan industri, home industry yang nanti berdampak untuk peningkatan UMKM tadi. Nah, kita memberdayakan, perpustakaan itu memberdayakan. Jadi orang yang tadinya nggak punya UMKM, punya usaha kecil-kecilan, itu akhirnya jadi berani. Contohnya di Blitar, saya waktu itu bikin kegiatan di sana, yang tadi saya sampaikan ikan lele, sekarang usahanya itu maju. Dia nambah lagi, bikin bakso lele, ada bakso mujair, ikan mujair, ada sate ikan, sate ikan dari lele, dari mujair, dan ikan nila. Jadi dibuat sate di dalam satu kemasan itu.
0: Baik, saya ke Ibu Kadis terkait dengan sejauh mana kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan perguruan tinggi dilakukan untuk memperkuat gerakan literasi. Tadi disinggung juga Pak dari akademisi Pak Hudan, untuk bagaimana terus kolaborasi itu penting untuk bagaimana mengedukasi terkait dengan literasi, terutama khususnya juga terkait dengan literasi rempah.
4: Ya, makasih kalau kolaborasi kalau dari yang kita sudah khususnya dengan fakultas jadi di situ kita kolaborasi ada hal-hal yang menyangkut literasi, juga tetap kolaborasi dengan pihak kampus bagaimana kita bisa menyediakan terkait dengan literasi itu juga tetap kolaborasi. Kalau dengan dinas pendidikan juga tadi disinggung terkait dengan penguatan lokal, itu pemerintah Kota Ternate sudah sendiri punya penguatan lokal terkait dengan bangsa Ternate yang ada di masih di pada sekolah dasar. Artinya mungkin kita kembangkan saja, tapi kalau penguatan lokalnya masih bersifat bahasa daerah, mungkin bisa dari hari ini dinas pendidikan bisa bagaimana untuk terkait juga dengan tempat. Karena di dalam perda literasi itu sendiri termasuk dinas keterlibatan itu adalah dinas pendidikan itu sendiri. Jadi bukan cuma perpustakaan, tapi terlibatkan ke
0: baik. Dinas pendidikan itu sendiri. Baik, mengingat karena waktu juga, closing statement mungkin terlebih dahulu ke akademisi Pak Hudan terkait dengan tema kita pada siang ini, yakni literasi maju rempah bumi rempah berdaya. Baik, Pak Hudan.
2: Iya, terima kasih. Kalau untuk closing statementnya di sini, yaitu terkait literasi maju, yaitu bagaimana para Gen Z di sini bisa menjembatani tradisi dan menghidupkan kembali gaya hidup mereka, dalam hal ini dengan bercorak pada nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai lokal yang ada di daerahnya masing-masing, terutama untuk Kota Ternate. Mungkin itu.
0: Baik, saya ke Ibu Kadis.
1: Bisa memiliki kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, memanfaatkan informasi serta menggunakan teknologi digital secara bijak.
0: Baik, saya ke Pak Agus, closing statement terkait dengan dialog kita pada pagi siang ini.
3: Literasi maju, bumi rempah berdaya akan berhasil jika peran pustakawan, peran sosial para pustakawan ini betul-betul bisa dijalankan. Karena pustakawan sebagai agen perubahan dan pemberdaya masyarakat, ini yang akan bisa mendorong masyarakat kita dengan kemampuan kecakapan literasi yang sangat baik, dan akhirnya masyarakat Maluku Utara menjadi masyarakat yang literat. Peran pustakawan ada di sini. Terima kasih.
0: Baik, Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog kita pada pagi ini. Saya Sufiana Tugubu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lihat kaos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang unta, Pak. Sadar, tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang dan sore hari ini pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani siang Anda, dan tidak lupa juga kami akan hadirkan beragam informasi baik dari daerah, nasional maupun juga informasi internasional. Bagaimana kabar Anda siang hari ini pendengar? Ini hari Kamis ya, edisi 23 Juli 2026. Tentunya ini sudah memasuki waktu makan siang ya. Mungkin bagi Anda yang sudah mengambil waktu istirahat Anda ataupun juga sudah sedang makan siang ya, kami ucapkan selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat sejenak ya dari pekerjaan Anda. Pendengar tentunya di Teratis yang hari ini dan sore ya, ini kami siapkan beragam program untuk Anda. Di antaranya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Dinamika Olahraga untuk mengupdate informasi mengenai olahraga ya. Nanti kami juga akan hadirkan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Kemudian pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 kembali untuk bergabung bersama program Warta Berita Sentral untuk mengupdate beragam informasi di daerah di Indonesia dan juga informasi internasional tentunya. Kemudian kita juga akan hadirkan program 100% Indonesia pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ini nanti Anda bisa bergabung ya pendengar untuk request lagu-lagu Indonesia tentunya untuk menemani sore Anda. Kemudian pendengar, karena hari ini hari Kamis ya, spesial kita akan hadirkan program berjaringan nasional yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Timur beranda Astacita ya, nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta. Itu dia pendengar beragam program yang akan kami hadirkan di Ternate siang hingga sore hari ini. Dan untuk membukanya kita akan hadirkan cek fakta untuk di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, beredar kabar ya di media sosial ini narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia ini bakal mengubah aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Narasi itu disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026 dan menurut unggahan tersebut aturan perubahan akan dimulai sejak Juli 2026. Dan berdasarkan penelusuran tim cek fakta pendengar, BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya ya, BPJS Kesehatan _RI, ini pada hari Selasa 21 Juni ini memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. Video itu menampilkan Menteri Keuangan yaitu ini bersumber ya pendengar, bahwa narasi itu bersumber dari video di akun YouTube Narakita News pada 9 Juli dan itu menampilkan Menteri Keuangan yaitu Purbayudi Sadewa yang mengumumkan adanya perubahan sistem BPJS Kesehatan mulai 2026. Dan penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiun, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Namun ya pendengar, kesimpulannya bahwa berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi yang mengklaim aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2025 itu merupakan narasi bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya,
0: saling. Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar, pemerintah kota Ternate ini berencana memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi atlet dan pelatih sepak bola. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Tauhid Sulaiman saat mengikuti wawancara Jam Sostek Award 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara pada hari Rabu kemarin, 22 Juli 2026. Wawancara itu merupakan bagian dari tahapan penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK nomor 6 tahun 2023. Dalam pemaparannya, pendengar Tauhid menjelaskan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Ternate ini terus bertambah. Hingga saat ini tingkat kepesertaan tercatat mencapai 73,45%. Program pelindungan sebelumnya telah diberikan kepada pekerja formal dan juga tenaga honorer pemerintah daerah. Kepesertaan juga mencakup ketua RT, ketua RW, imam masjid, serta berbagai kelompok pekerja rentan. Kemudian kelompok pekerja rentan yang telah terlindungi ini meliputi nelayan, petani, pedagang, petugas kebersihan, kemudian ada pengemudi ojek juga. Pemerintah kini mengusulkan perluasan pelindungan kepada sektor olahraga karena menurut Tauhid, atlet dan pelatih ini memiliki resiko kecelakaan saat menjalani latihan maupun mengikuti kompetisi. Karena itu, pelindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting untuk mengurangi resiko pekerjaan. Skema yang disiapkan mencakup program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta. Program tersebut diharapkan memberikan perlindungan dasar ketika terjadi risiko dalam aktivitas olahraga. Dalam pemaparan itu, pendengar Tauhid juga menjelaskan perluasan kepesertaan didukung melalui alokasi anggaran pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi kelompok pekerja di Kota Ternate. Demikian pendengar informasi dari pemerintah Kota Ternate, di mana ini menyiapkan perlindungan jaminan sosial bagi para atlet. Untuk informasi lainnya tentunya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pemasukan produk dari satu unit usaha asal Brasil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda ini mengatakan penghentian pemasukan MBM dari satu unit usaha dari Brasil tidak akan mengganggu rantai pasok nasional. Menurutnya kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun unit usaha lain yang telah memenuhi ketentuan pemerintah. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate menggelar pembukaan sekaligus penguatan lomba video konten literasi diikuti puluhan peserta berlangsung di Dispersip pada hari Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan bertema melalui lomba video Kita Wujudkan Perpustakaan sebagai pusat penggerak literasi ini menghadirkan narasumber dosen Universitas Khairun Unher Muammar Abdul Halili, anggota DPRD Kota Ternate yang juga pegiat literasi, Nur Laila Syarif, serta jurnalis M. Faisal. Pembukaan lomba juga turut hadir sekretaris Dispersip Nona Letulur dan juga jajaran Dispersip. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, Safia M. Nur, mengatakan lomba video konten literasi merupakan ajang pembuatan video edukatif yang bertujuan menyebarluaskan budaya literasi termasuk budaya baca dan literasi digital. Menurut Safia, media video dipilih karena memiliki jangkauan yang luas dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di era digital. Konten yang edukatif dan informatif diharapkan dapat menjadi penyeimbang sekaligus menangkal maraknya konten negatif di media sosial. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Mendingan masih bersama kami di Teratai siang hari ini ya. Tentunya masih bersama dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan mendingan hari ini tanggal 23 Juli ya. Ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya, di mana peringatan ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak. Hari Anak Nasional mendengar diperingati setiap tanggal 23 Juli ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Latar belakang penetapannya ini berkaitan dengan momentum disahkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kemudian pemilihan tanggal 23 Juli juga tidak lepas dari tonggak sejarah perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Pada tahun 1979, pemerintah untuk pertama kalinya mengesahkan UU nomor 4 tahun 1979 yang secara spesifik mengatur hak dan kesejahteraan anak. Undang-undang tersebut menjadi bukti nyata bahwa kesadaran pemerintah mengenai anak ini adalah aset bangsa yang paling berharga dan memerlukan perlindungan agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Untuk mengabadikan momen bersejarah tersebut, Presiden Soeharto kemudian menetapkan tanggal pengesahan tersebut sebagai Hari Anak Nasional melalui Kepres nomor 44 tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial belaka. Latar belakang diadakannya acara ini adalah untuk menggugah kesadaran dan kepedulian seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, keluarga, pendidik, hingga pemerintah. Anak-anak adalah penentu arah dan generasi penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu, melalui hari peringatan ini, negara menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Demikian mendengar untuk informasi ya mengenai latar belakang diperingatinya Hari Anak Nasional yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Anak Nasional untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

tujuan. Sudaryono juga mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari pelanggaran hingga lemahnya transparansi dalam pengelolaan program. Karena itu, ia berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN. Kemudian Sudaryono juga menekankan program MBG ini dibiayai menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lanjut usia. Program tersebut juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ia menegaskan seluruh pembenahan tata kelola akan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pengelolaan program MBG juga harus dijalankan secara profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah terus terjaga. Demikian pendengar, ini pesan dari Sudaryono, di mana usai dilantik menjadi kepala BGN, ya pendengar, ingin memprioritaskan pembenahan terkait dengan tata kelola MBG. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan untuk menanti azan zuhur, pendengar, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoya Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here.
5: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. Tiga besar besar pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penghasilkan masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan untuk pas ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua malam kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Masih bersama dengan Safira Peniar di Ternate siang hari ini. Ya, ini terpantau saat ini cuacanya masih cerah banget ya. Dari tadi tuh dari pagi cerah berawan dan kemungkinan sampai sore juga cerah berawan gitu ya pendengar, karena perkiraan cuaca beberapa hari terakhir ini hampir di wilayah Maluku Utara ini memang cerah berawan gitu ya. Nah, ini kami masih menemani Anda tentunya pendengar dengan beragam lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda. Ini berikutnya ada informasi dari Halmahera Utara, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengingatkan ASN untuk menghindari pernyataan yang memicu kegaduhan dan intoleransi. Penegasan itu disampaikan Bupati Piet Hein Babua saat mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut Piet, setiap aparatur bertanggung jawab menjaga stabilitas daerah melalui sikap dan komunikasi yang bijaksana. ASN diminta tidak menyebarkan asumsi yang berpotensi memecah persatuan di seluruh masyarakat, dan ia meminta sekretaris daerah menerbitkan edaran sebagai pengingat buat tugas dan tanggung jawab seluruh ASN. Dia juga menilai aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi harus mengedepankan fakta serta menghindari isu yang belum terverifikasi. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab moral menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan peran tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Bupati juga berharap seluruh aparatur terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Langkah itu dinilai penting menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga kondusif. Demikian pendengar informasi dari Bupati Halmahera Utara yang menegaskan bahwa ASN dilarang untuk menyebarkan pernyataan yang memicu kegaduhan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.

0: Virtual Pula dan RRI Saung Lagi.
1: Selamat siang pendengar Sekor Wil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Tuti Lentor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, kita awali dari Seram Bagian Timur. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di sektor kesehatan guna memastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan Yasin Keltirak.
2: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya melalui pendampingan hukum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri setempat Fauzan Mahmud menjelaskan kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun dalam memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah agar setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, melalui pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan ini juga sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Fauzan berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri dan Dinas Kesehatan semakin kuat sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki kepastian hukum serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fauzan menambahkan pendampingan hukum juga merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi sengketa maupun persoalan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3: Ya, tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat pendampingan hukum ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga menyebut pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis di sektor kesehatan berlangsung sesuai aturan.
1: Dari Ambon Manising, Bapenda Maluku bersinergi optimalkan penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Laporan Lina Tehupuring.
4: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam PC mengungkapkan tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
5: Kami kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan ini sudah kami lakukan. Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
4: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupurin melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
1: Dari Kota Ambon kita ke Bumi Kirahang, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait rencana pengembangan panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Proyek yang akan memasok energi pada PLN itu mulai disosialisasikan kepada publik melalui focus group discussion. Laporan Wahyudi Yahya.
6: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah.
7: PT Telaga Rano Geothermal resmi memulai fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi pengembangan panas bumi di kawasan Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat setelah mengantongi izin pengembangan. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate Rabu siang dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sarbin mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku Utara. Namun ia menegaskan, setiap investasi harus tetap mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut Sarbin, pemerintah ingin memastikan kehadiran investor benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya menjalankan aktivitas usaha semata. Terkait adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi itu, Sarbin menilai hal tersebut kemungkinan besar disebabkan karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Ia menyebut proyek tersebut memiliki peran penting karena akan memasok energi listrik bagi PLN dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain dengan dampak lingkungan yang relatif kecil.
6: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada apa namanya, di bahan bakunya buat keluar.
7: Sarbin menambahkan, setiap kegiatan investasi memang memiliki dampak. Namun menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalkan jika perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta PT Telaga Rano Geothermal memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Sarbin mengaku telah menyampaikan langsung kepada jajaran direksi dan pemegang saham agar tenaga kerja lokal diberi kesempatan menjadi bagian dari pengembangan proyek panas bumi di Telaga Rano.
6: Kan sudah saya sampaikan secara langsung dari pemegang saham tadi, konsultan apa tadi dari Amerika sebagai pemegang saham terbesar, pada direktur utama, bahwa kami juga dianggap menjadi bagian sehingga tidak jadi penonton, jadi pemain lah.
7: Wakil Gubernur berharap investasi panas bumi di Telaga Rano tidak hanya memperkuat pasokan listrik di Maluku Utara, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Dari RRI Tual menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat 17 Juli 2026 terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Laporan reporter Resti Febrianti.
8: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Untual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrian antrean tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrean merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
9: Saya pikir kalau masalah antri itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antri namanya SPBU. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendobolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah beberapa waktu yang lalu ada 2 orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu, mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam 1 bulan.
8: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM, diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
9: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa, enggak. Bagi kita itu semua pelanggan sama, enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat. Enggak ada sama sekali, saya pastikan. Kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data jelas gitu kan, nah, ada video aplikasi.
8: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrean panjang di SPBU. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Petu Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita masih akan hadirkan ya beragam informasi untuk Anda, dan kali ini informasi dari Tidore, di mana sebanyak 36 pelajar terbaik Kota Tidore Kepulauan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Duko Malamo di Arena Open Space pada hari Rabu kemarin. Pada kesempatan yang sama, pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga melepas 5 calon paskibraka yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan calon paskibraka. Kemudian membacakan sambutan dari Wali Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo mengatakan para peserta merupakan pelajar terpilih yang telah melewati serangkaian proses seleksi secara ketat tentunya untuk mengikuti diklat paskibraka di tingkat kota maupun provinsi. Ia juga menjelaskan pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan mempersiapkan kemampuan fisik, mental, serta karakter peserta agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kota maupun provinsi. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan Muslihin mengatakan bahwa 36 peserta diklat paskibraka terdiri atas 19 pelajar putra dan 17 pelajar putri yang berasal dari SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta di Kota Tidore Kepulauan. Ia juga menambahkan diklat paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan ini akan berlangsung mulai 22 Juli hingga 16 Agustus di Arena Open Space dan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Sementara 5 peserta yang mewakili provinsi ini dijadwalkan mengikuti diklat mulai tanggal 25 Juli di Sofivi. Kegiatan pembukaan juga turut dihadiri Dandim 1505 Tidore, kemudian ada Kapolresta Tidore yang diwakili oleh Kapolsek Tidore, dan juga pimpinan OPD, para pelatih serta purna paskibraka Kota Tidore Kepulauan. Demikian ya pendengar, ini tentunya kita berikan semangat ya untuk adik-adik yang saat ini mungkin setiap hari menjalani latihan begitu ya pendengar, untuk nantinya menjadi petugas paskibraka untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semangat ya untuk adik-adik semuanya yang ada di bertugas di tingkat kota maupun provinsi semuanya. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal ya di hari hanya. Baiklah, untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Jangan Paksa Rindu, pendengar dari Ivan Seventeen menemani kita di pukul 14.58 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore ya, mungkin untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan tentunya informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Sula ya, pendengar. Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Sula ini terus mengamankan 12 botol minuman keras jenis cap tikus di pelabuhan regional kelas 3 Sanana. Dalam kegiatan tersebut, personel unit opsional Satreskrim Polres Kepulauan Sula melaksanakan patroli dan razia setelah menerima informasi terkait dengan dugaan adanya pengiriman minuman keras ilegal di KM Permata Obi yang bersandar di pelabuhan Sanana. Saat petugas melakukan penggeledahan, mereka menemukan satu kardus yang disembunyikan di area belakang samping kanan kapal. Dan setelah diperiksa, kardus tersebut berisi 12 botol minuman keras tradisional jenis cap tikus yang dikemas menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml. Kemudian Katreskrim Polres Kepulauan Sula AKP Wan Lawanto ini menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli dan razia secara rutin sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Sula dalam menekankan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu terjadinya gangguan kaptimas maupun tindak pidana. Dan ia juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman keras ilegal karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif termasuk memicu tindak kriminal dan mengganggu ketertiban umum. Demikian mendengar informasi dari Sanana ya, di mana Satreskrim Polres Sula ini merazia belasan botol miras ilegal di pelabuhan Sanana. Pendengaran untuk selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung begitu ya bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi.
2: Pemerintah memastikan bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian energi nuklir untuk perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperkuat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
3: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
4: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga lah. Nah, jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya, importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandungan. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur bahwa tidak boleh ada kandungan.
3: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, di antaranya terkait koperasi Desa Merah Putih dan juga hilirisasi. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi?
5: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Para menteri sudah datang sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Para menteri selanjutnya akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ratas diantaranya membahas koperasi Desa Merah Putih, kemudian perkembangan ekonomi dan juga hilirisasi. Adapun Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu melakukan evaluasi untuk program strategis seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih. Salah satu evaluasi diantaranya adalah melalui rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri. Dan berikut apa yang disampaikan Aris kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Setiap saat yang Presiden itu selalu menunjukkan program-program strategi. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, itu selalu dievaluasi. Misalnya beliau ya, setiap saat mengevaluasi MBD, ya, atau BDN, Operasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia, pemerataan pembangunan seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya, evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait.
5: Ya, benar. Adapun untuk rapat sendiri tengah berlangsung dan para menteri tentunya menyampaikan hasil rapat tersebut. Adapun menteri yang tiba di antaranya adalah Menteri Hukum HAM Impas Yusril Issam Mendra, kemudian Menko Polhukam Jamari Caniago, Menteri Muhaimin Iskandar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koperasi Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansyah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
8: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
9: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu, ada juga.
10: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tantangan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi fokus pembahasan dalam Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference yang berlangsung di kantor pusat RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference ke-32 pada hari ini. Konferensi internasional yang diikuti oleh para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. ABU Director of News Indra Singh menilai bahwa integrasi AI dalam industri media bukan lagi sekedar proyeksi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten berbasis AI hingga media sintetis.
12: So as a trust media, we are expected to deliver unfair and accurate.
13: Kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Karena itu, pemahaman hak cipta, aspek hukum dan etika menjadi penting bagi organisasi penyiaran.
12: Not only for work, but also for, you know, meeting the request.
11: Sementara itu, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik melalui penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun, kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum yang baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
12: We are supposed to...
14: Sebagai lembaga penyiaran dan profesional media, kita berada di persimpangan yang sangat penting. Kita harus terus berinovasi, tetapi pada saat yang sama juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita.
11: Konferensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan kerjasama yang lebih kuat di antara lembaga penyiaran anggota ABU dalam menghadapi perubahan lanskap media digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konten siaran sebagai aset penting industri penyiaran. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah mendalami selisih data dan juga penyebab atas tenggelamnya kapal muatan atau KM Nurul Salsa. Herudin Borahim menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. Dua lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
16: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Ya, dari Adanar, dari Nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak Sah Bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, Kemudian pasal 20 KUHP, ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
15: Sementara itu Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima dua jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
17: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan, kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel.
15: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
2: Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Alotani melaporkan selengkapnya.
18: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
19: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
20: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan satu shift saja, yakni pagi hingga siang.
18: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
21: Kalau sekarang bagaimana?
18: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
20: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
19: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel airnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
20: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
0: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
20: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
21: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
20: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, serta SMK Pertanian Pembangunan Mataram untuk memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
23: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
22: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
24: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
3: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan, kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
4: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan ya, jalur SNBP ini.
3: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
22: dari Indonesia Timur.
2: Informasi dari luar negeri. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara, serta merupakan tindak lanjut dari kunjungan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, mengenai penyelesaian negosiasi kerjasama bilateral dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muter, dan gol!
6: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente, kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSM, Persiba, dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
7: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu dari nomor 22, dia pernah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior. Jadi PSSI yang jadi juara.
6: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
25: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis De La Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
6: Para pemain muda Spanyol menurut Binder Singh bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
25: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk. Tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
6: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sehat-sehat selalu, murah rezekinya.
1: Amin. Semoga doa yang sama ya, berbalik ke Bung Din juga yang mendoakan. Ini apa ini? Mau dengerin lagu
0: request,
1: apa ini?
0: Request lagu dari Obi Mesak.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya Antara Cinta dan Dusta.
1: Wis, Antara Cinta dan Dusta ya ini ya. Oke. Siap. Kayaknya ini ya, dalam banget gitu ya. Siap, untuk siapa ini? Budi, salam-salamnya silahkan.
0: Salam pertama buat Ade Safira dan operator semuanya, selamat yang ngomor buat Mama dan Jam, buat Dore sini dan buat saya sih, Mama Ulfa, Mama Indah, Ustazah Farida di Trokoskan, Mama Eba dan Pak Jalil, dan buat Pak Junaidi, Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Esterlita dan buat Mas Andi di Batam, Mas Sari di Batam, Ipin Krinali, Ko Ai, Abang Atus, Bung Tah bersama istrinya dan Mafia Tiratem, dan buat seluruh keluarga di luar sini semua sehat panjang umur, dan buat siapa lagi ya, Mas Andi Batam, Andel Saris di Batam, dan buat Ibu Ratna di Manado sana semua sehat panjang umur. Dan semua fans di mana saja berada, kasih satu kata terkecuali lagu ini kalau dipain nanti. Buat diri saya sendiri mungkin saya terlalu berdusta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Din sudah bergabung ya. Ini menjadi penelpon pertama kita di sore hari ini gitu ya. Untuk yang lainnya silakan, masih bisa ya peninggal sebelum nanti kita jeda untuk azan asar ya. Oke, sudah ada yang bergabung ini juga. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Iya, kabarnya baik. Gimana Pak Junaidi? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sama juga yang ada di Ternate.
1: Cerah ya, Ambon ya.
2: Bukan cerah lagi, dari cerah.
1: Tapi apa tuh? Cerah sekali ya. Kayaknya memang ini merata ini ya, musim kemarau ini sudah mulai ya. Iya.
2: Apa kemarau tuh?
1: Betul. Oke, ini mau request apa ini Pak Junaidi sore hari ini?
2: Hati lebur menjadi debu, Jamal Mirdad.
1: Oke. Hati lebur menjadi debu ya. Oke, siap salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Halo untuk Nona Fira, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, diberkati oleh Yang Maha Kuasa Allah bersama keluarga dan operator.
1: Amin.
2: Barusan lewat Bapak Din, terima kasih salamnya. Ya, harapan sehat-sehat ya. Lalu kemudian Kwa Ibi juga, Bung Iping, Renaldi. Lalu ada kita orang punya Abdul juga yang ada di sana di kaki gunung Tidore. Selamat sore, harapan sehat Pak Yasin di Mangga 2, Mama Ulfa ya dia. Ya, harapan sehat selalu. Lalu Andi Batam, Bacan juga, Purnama Sari, tak lupa juga Ake Gale, Mama Indah, Kulaba, Mama Indah juga, Ibu Indah juga, Ibu Ida di Teloko Oscar, selamat sore. Ya, Bunda Els yang ada di Manado, selamat sore dan harapan sehat juga. Ibu Ratna yang ada juga di Manado, ada kita punya Ibu Anggra ini juga di Manado, selamat sore, harapan sehat. Ika juga di sana, selamat sore. Ada Bu Nasrun juga, ada kita punya Ibu Farida juga ya, Sulawesi Tengah. Ada siapa, Abdul Rahim juga di sana. Ada Bu Mono juga, Halbar, Haji Jafar, Atus dan Bu Tahir juga, selamat sore, harapan sehat selalu ya. Semua sebagai penggemar pusat RI Ternate, dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Terima kasih Pak Junaidi, salamnya kayaknya udah lengkap ya ini ya untuk semuanya. Pokoknya untuk semuanya disalam-salami dari Pak Junaidi di Ambon gitu. Baiklah, ini di belakang Pak Junaidi juga sudah ada yang bergabung. Selamat sore, halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Safira.
0: Gimana?
1: Ketinggalan
0: siapa itu?
1: Ketinggalan kereta.
0: Siapa yang ketinggalan nih?
1: Salam buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, dan semua fans Mas Berada. Oke, terima kasih Adik Safira, dan buat adikku Emiat yang jauh di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari Bung Din ya, ada yang ketinggalan gitu ya. Nanti takutnya kalau nggak disalamin itu ya, ditanyain ya. Oke, ini sudah ada dua lagu ya pendengar yang sudah masuk. Untuk Anda yang bergabung silahkan ya, masih mungkin satu penelpon lagi boleh. Silahkan di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Kami hadir hingga nanti pukul 16 kurang 5 menit ya, karena nanti azan asar di hari ini itu pukul 16.04 waktu Indonesia Timur begitu. Sebelum kita jeda ya pendengar untuk azan asyar, silakan untuk yang ingin bergabung ya, ingin mengirimkan salamnya mungkin di hari Kamis ini. Ini terpantau kalau cuaca di Ternate itu memang cerah berawan ya pendengar. Beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu ya, udah nggak hujan begitu. Mungkin sudah masuk ke musim kemarau ya. Ini kalau dilihat dari perkiraan cuaca dari BMKG juga, sampai sore hari nanti di seluruh wilayah di Maluku Utara ini cerah berawan juga gitu. Baiklah, ini ada yang masuk nih ya akhirnya. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Aduh. Ya, silahkan hubungi kembali ya pendengar sebelum kita hadirkan satu lagu. Kalau gitu, kalau belum ada yang masuk, kita hadirkan dua lagu ya, maksudnya dua lagu yang sudah masuk tadi dari Obi Mesah dan juga ada dari Jamal Mirdad ya. Kita akan kembali pendengar tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program 100% Indonesia. Tadi kita sudah putarkan ya dua lagu yang direquest oleh Bung Din dan juga Pak Junaidi. Dan pendengar, kita jeda terlebih dahulu untuk menanti azan asyar pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono tak menutup mata terkait dengan persoalan-persoalan di lembaganya yang mendapatkan sorotan di masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut seperti penyelewengan, pelanggaran hukum, dan ketidaktransparan pun menjadi perhatian Sudaryono. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka optimistis atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, dan Wapres menilai pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian bisa memperbaiki tata kelola MBG. Menurut Wapres, kepemimpinan BGN baru didukung komitmen kuat jajaran lembaga dan sehingga program MBG dapat berjalan dengan tata kelola lebih transparan dan tepat sasaran. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Satuan Samapta Polres Ternate mengamankan 210 botol minuman keras tradisional jenis cap tikus dalam razia yang digelar di Kelurahan Kelumata, Kecamatan Ternate Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 dini hari. Razia tersebut dilakukan setelah personel menerima informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas pengangkutan dan transaksi minuman keras di wilayah Kota Ternate. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel opsional Satsamapta Polres Ternate yang dipimpin dan tim opsional Aibtu Asri Marasabesi mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi miras. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 karton berisi minuman keras tradisional jenis cap tikus. Barang bukti tersebut kemudian dihitung dan diketahui berjumlah 210 botol berukuran 600 ml. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia ya. Silahkan untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu Indonesia tentunya, dan untuk mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya, silahkan ya untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di sesi kali ini. Tadi juga sudah ada yang bergabung ya, untuk Bung Din dan juga Pak Junaidi di Ambon sudah mengirimkan requestannya di hari ini ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia nih, silakan untuk bisa menghubungi ya pendengar di sore hari ini. Kami tunggu pendengar untuk Anda bisa bergabung ya di sore hari ini hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Safira. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung ya pendengar untuk sesi kedua. Ini siapa penelpon pertamanya? Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore saya.
0: Halo, gimana kabarnya Bunda Els?
1: Kabarnya sejahtera, selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin. Cuacanya
1: lagi rintik-rintik.
0: Oh, rintik-rintik ya?
1: Iya,
0: rintik-rintik syahdu. Iya, di sini panas sekali malahan ya. Mau apa ini? Dengar apa ini Bunda Els hari ini?
1: Mau dengar lagu. Lagu terbaru. Dari apa ketiga lupa ini lagu terbaru ya.
0: Lagu jadi siapa itu?
1: Dari Once.
0: Dari siapa, Bun?
1: Dari Once, dari Once.
0: Oh, Once. Once lagu terbaru ya?
1: Lagu-lagu Indonesia, Bang.
0: Apa ya? Ini lagu judulnya apa ya, Bun? Ini juga lupa nih, bentar ya, Once ya. Once tuh yang baru Sabda Alam.
1: Ya, itu sudah.
0: Ini aja ya, boleh ya?
1: Iya, Sabda Alam.
0: Oke, siap. Untuk siapa salam-salamnya, Bunda? Silahkan.
1: Ya, ini siapa? Vira saya.
0: Iya, betul. Ini Vira, Bunda.
1: Tidak melecehkan. Vira saya. Salam saya. Salam kita bersama keluarga. Salam aja sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, yang ada di Manado, ada Ibu Andre ini di sana, salam sehat, Afrika juga, pertama hari di Sulawesi Barat, ada Mama Indra, Ibu Aja Indra, Ibu Farida, semuanya salam sehat, Andi di Pasir Indra, Pak Jumadi di Ambon, salam sehat berkati, Mila di Namlea bersama suami serta anak-anak, ada Mama Indra juga di sana, ada Baji, Najib, semuanya salam manis, salam sayang. Sudah ada Pak Din, Pak Intin, Bung In, Bung Ono, Bung Otis, ada Emang, Kak Yasin, Pak Tahir, semua salam sehat di keluarga masing. Semua yang menyatu di Pro 1 Ternate yang dipandu oleh cantik kira ada
0: kesempatan semua. Oke. Iya. Indonesia banget. Terima kasih ya Bunda Els juga sudah menyapa di sore hari ini. Meskipun di sana juga rintik-rintik ya, enggak apa-apa ya menemani sore hari Anda. Oke, sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa ini, di mana?
2: Mas Safira dari Fak-Fak.
0: Dari Fak-Fak itu, aduh lupa ini. Siapa Bung, siapa ya namanya?
2: Putra Tenga.
0: Oh iya, Putra Tenga. Oh iya ya, ya ampun, gimana kabarnya Bung Putra Tenga?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik.
0: Kalau di Fak-Fak nih selalu. Sekarang gimana cuacanya nah ini?
2: Lagi mendung-mendung.
0: Oh, mendung ini, juga di sana ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Ini mau lagu apa ini, Bung Putra Tengah nih?
2: buku anggur merah
0: dari Johnson ya.
2: Dodi.
0: Dari Oke. Kita mau cari lagunya dulu. Silahkan salam-salamnya dulu deh, silahkan.
2: Oke, Mbak Syafira, selamat tugas ya. Tugasnya selalu sama keluarga. Oke, ada Bunda
0: Okay.
2: Ada Rafika juga, ada Pak Junaidi, ada Ibu Eselita, ada juga Ibu Eli, ada juga Ibu Natalia, ada juga Ibu Aurina, ada juga Bang Benny John, semua di Manado sana. Ada juga Bang Atus, Warani yang di Ternate juga. Ada juga Dika di Kaliabu. Ada juga Bang Ucan, Bang Yunus juga di Buton. Ada Bang Andi Cakrawinata. Ada Bang Andi juga di Batam, ada Purnama Sari juga. Ada juga Bang Nasrun, ada juga Bang Bintang Pratama, ada Bu Farida juga. Sudah dirangkul saja semuanya.
0: Siap.
2: Semoga ya, salam semuanya sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan juga kompak. Oke. Yang belum disalam, nanti ya baru disalam lagi.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Safira.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih kembali untuk Bung Putra Tengah ya di Fak-Fak begitu ya. Oke, di WhatsApp ini sudah ada Mama Indah yang mau menyapa juga. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
3: Indonesia banget. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, gimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ini kayaknya masih semangat ya Mama Indah nih ya.
3: Ya, harus semangat dong.
0: Harus semangat. Siap. Ini mau apa ini Mama Indah? Mau lagu apa?
3: Cakrakan mencari cinta sejati.
0: Wis, mencari cinta sejati nih. Kayaknya ini
3: kita cari dia di mana tuh?
0: Iya, ini ya, judul FTV ya.
3: Oke.
0: Siap deh Mama Indah, salam-salamnya kalau gitu buat siapa?
3: Salam buat semua-semua fan yang sore ini lagi monitor, ada yang baru turun tadi Putra Tengah ya di Papua. Ya.
0: Yeah.
3: Terus yang di Tidore sana udah bergabung Hafiz Otavia.
0: Belum nih, belum. Aduh, Ko Ama belum bergabung.
3: Iya, harapan sehat Ko Ama dan Mama Amdi Tidore sana. Terus ada Ko Abdi, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Budin. Terus ada Bung Laras, ada Bang Otis, ada Pak Els, Nona Fika, Bunda Natalia juga. Kita Ibu Ratna, ada Ibu Anggrai, ada juga Rapan Sehat, ada Ibu Fakida, ada Bung Penijo, Bung Ono juga ya, terus ada Purnama juga, terus ada Mama Eba Pak Haji Halim, ada Pak Fares, ada Kota Hormafiat, ada Koyasi Mama Ulfa, ada Mas Subio Mama Santoso juga, ada Pak Ahmad di Bandung, terus teman-teman sudah tanpa
0: kecuali. Oke, semuanya okay, pokoknya ya.
3: Spesial buat yang lagi mantau dari jauh.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu di sana. Oke, makasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nan jauh di sana ya yang lagi memantau nih lagu spesial ya, mencari cinta sejati begitu katanya Mama Indah. Oke. Ini di line telepon juga sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang di.
4: Iya, di WIB ini Mbak.
0: Dengan siapa ini ya?
4: Ayanda L.
0: Di
4: Lampung.
0: Oh, di Lampung.
4: Iya. Bung Leman.
0: Iya, Bung Leman ya.
4: Iya.
0: Gimana ya. Bung Leman kabarnya, Bung Leman?
4: Sehat, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya, Lampung.
4: Iya, cuacanya gimana pagi tuh? Ini panas.
0: Panas
4: tadi
0: ya.
4: Pagi, rintik-rintik tadi pagi.
0: Oh, gitu sempat rintik-rintik ya?
4: Iya, tadi pagi jam 6.
0: Oke, kirain udah benar-benar kemarau gitu, nggak ada hujan?
4: Enggak, di sini sudah tiga hari ini sudah musim hujan pagi.
0: Gitu ya.
4: Siangnya panas.
0: Siangnya tetap panas ya.
4: Iya, okay, itu deh. Oke, lagunya
0: apa
4: Senyumlah tuh? Kasih.
0: Apa tuh? Apa judulnya?
4: Judulnya Senyumlah
0: Kasih. Oh, Senyumlah Kasih. Ini penyanyinya dari siapa nih? Irfan Jona. Siapa ya?
4: Bukan, Gomblo.
0: Oh, Ermi Kulit bukan, bukan.
4: Gomblo, penyanyi legend, penyanyi tahun 80-an.
0: Oke.
4: Senyumlah Kasih, penyanyinya Gomblo.
0: Oke, kita carikan dulu, silahkan untuk sahabat salam-salamnya.
4: Iya, salam-salamnya tadi untuk siapa ya, Pak tadi, Mbak?
0: Mama Indah. Ada Mama Indah.
4: Bukan, ya.
0: Yang
4: Mama Indah.
0: Bunda El.
4: Bunda El.
0: Terus
4: Pratenga.
0: Pratenga.
4: Apa lagi?
0: Tadi ada
4: Bu, ya?
0: Pak Junaidi, ada
4: Bundir, Pak Aida, untuk Pak Ayu, untuk semua-semua saja lah menyikat waktu. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Okay.
4: Makasih yang kerjaan lagi tugasnya sama tugas sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Selamat siang. Ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini WIB menyapa ya. Kita ini Kakak Purnamasari ya, dari tadi kita angkat dulu ya di WhatsApp-nya. Halo, selamat sore. Halo, Kakak Purnamasari. Suaranya kecil sekali ya, tidak terdengar. Halo.
5: Halo, halo.
0: Iya, mungkin bisa lebih keras nih Kakak Purnamasari, kecil sekali soalnya.
5: Halo.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya sore hari ini, Kak Purnamasari?
5: Alhamdulillah
0: baik. Baik ya. Sehat ya. Ini gimana ya. Ini? Cuaca di sana, kalau di sana apakah juga mendung?
5: Cuaca di sini lagi panas terik matahari.
0: Panas ya, terik ya. Sama berarti ya di Ternate. Mau request apa ini, Kak Purnamasari?
5: Purnamus mau request lagunya Satukanlah Hati Kamu.
0: Satukanlah Hati Kami dari Dian ya. Oke.
5: Ya.
0: Siap. Salam-salamnya silakan.
5: Ada Mama Indah, ada Bundin, Wahid, Bundin di Batam sana ya. Semoga sehat selalu. Terus ada Ibu Farida. Yang baru lewat tadi ada Pak Junedi, Bunda El, Bunda Natalia juga, Nona Vita dan semuanya, aja Gintan Sadar Kacali. Buat Mbak Sakira.
0: Iya.
5: Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Kakak Purnamasari. Pendengar, ini kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 lagu ya. Kita putarkan dulu ya lagu-lagunya yang sudah masuk begitu ya. Nanti kalau waktunya masih ada, kita pasti akan kembali membuka line telepon di sore hari ini. Jadi pendengar, kita akan hadirkan satu lagu dulu. Tadi Stop Dalam dari Once Michael. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, sebuah lagu dari Dian Piscesa ya, pendengar satukan hati kami begitu ya. Kita juga sudah putarkan lagu-lagu tadi yang menemani kita di sore hari ini di 100% Indonesia. Waktunya sudah mau habis, tapi satu lagi boleh ya sebagai penutup di sore hari ini. Baik, siapa ya yang menjadi penutup kira-kira? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Iya, halo. Dengan Bung Andi ya?
1: Iya.
0: Oh, iya, iya, silakan. Mau gimana kabarnya? Mau request apa ini?
1: Baik.
0: Dewi. Gimana tuh? Aduh.
1: 19 Dewi. Ada.
0: Dewa 19 apa lagunya nih?
1: Dewi.
0: Dewi. Oke, okay, ada dong. Ya, oke, okay. Siap ada.
1: Sekarang tentang bangsa kita, dan jangan lupa semuanya tanpa kecuali. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, gitu aja ya. Aduh, singkat banget ya. Bung Andi Alvarez nih, kayaknya buru-buru banget ya. Gak apa-apa deh, buat semuanya aja ya. Lagu dari Dewa 19 dengan Dewi ya, pendengar. Sebelum kita putarkan lagunya ya pendengar, ini ada sebuah informasi dari Bank Indonesia, di mana pendengar, ini dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Nah, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir, jasa ekspedisi ataupun pihak marketplace. Ya, mereka mengatakan bahwa paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Nah, agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati ya, jangan mudah percaya. Stop dulu, jangan klik tautan ataupun scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace ataupun jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, ataupun data perbankan kepada siapapun. Jika menerima pesan yang mencurigakan, ini segera laporkan kepada pihak terkait. Ya, ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password, atau meminta Anda scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Ya, demikian ya pendengar, untuk informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan ini juga selain itu ya, ini ada Bung Otis juga yang menyapa, lagunya Tipex, terserah. Oke deh, siap. Ini kita langsung saja ya pendengar, kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia pada sore hari ini ya. Tadi di sesi pertama ada Pak Junaidi, kemudian ada Bung Din, kemudian juga ada Bunda Els, ada Bung Putra Tengah, ada Mama India, ada Bung Leman dari Lampung ya, dan juga ada Kakak Purnama Sahri, ada Bung Andi Alvarez juga, ada Bung Otis juga yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya pendengar, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menerima telepon kembali ya. Mungkin Anda bisa nanti bergabung ya nanti malam di Ruang Rindu ataupun juga besok ya di 100% Indonesia di waktu yang sama. Baiklah pendengar, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya, dan selamat juga menikmati lagu-lagu yang kami persembahkan di Ternate sore hari ini.

0: Peningkatan selanjutnya tepat pukul 17:04 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program berjaringan nasional Beranda Asa Cinta bersama dengan Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asa Cinta. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
3: Sosok
2: ya, ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
3: Iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama, karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa, maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Iya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
3: Betul,
2: ya.
3: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Ya, dampak fatherless.
2: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
2: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
3: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang so budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung aduh tanya aja sama mama.
3: Ya,
2: kan
3: begitu,
2: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
3: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
2: Tugas
3: ayah
2: dari
3: jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
2: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
1: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh,
1: iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah banyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu yang perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah bahagia.

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau.

0: Kebetulan ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
1: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada format

0: dan normal itu yang kita masuk. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan, jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
0: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
6: Okay.
7: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program A4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026.

0: Berita pertama, Saudara Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, salah satu kasus yang juga menjadi atensi adalah pembunuhan di Halmahera Tengah. Berikut laporan Davi Baba.
1: Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Rombongan dari Senayan itu terdiri dari Ahmad Sahroni, Mercy Kristi Barens, Martin Daniel Tumbelaka, Mahfud Arifin, Widya Pratiwi, Siti Aisa, Beni Utama, dan HM Nasir Jamil. Pertemuan Komisi 3 DPR RI, Polda Maluku Utara, dan Kejati Maluku Utara berlangsung di Hotel Bella Ternate, Kamis pagi. Beberapa poin yang menjadi pembahasan diantaranya penyerapan anggaran, kesiapan personel, hingga penanganan kasus-kasus menonjol termasuk kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan, pertemuan yang dibahas bersama Komisi 3 DPR RI mencakup evaluasi kinerja Polda dengan anggaran yang tersedia. Polda juga menjelaskan ke Komisi 3 DPR RI mengenai kondisi real Polda Malut yang masih mengalami keterbatasan jumlah personel serta sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kombes Hadi menegaskan hukum tetap ditegakkan secara optimal. Polda Maluku Utara juga terus membangun koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum. Hadi juga menyebut Komisi 3 DPR RI memberi perhatian terhadap berbagai kebutuhan Polda Maluku Utara. Pihaknya berharap ada dukungan untuk membantu memenuhi kekurangan personel maupun fasilitas. Menurut Hadi, Komisi 3 DPR RI juga memberi motivasi ke jajaran Polda Maluku Utara agar terus bekerja secara maksimal, termasuk dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan di Halmahera Tengah. Hadi juga menyatakan Mabes Polri turut memberikan dukungan ke Polda Maluku Utara dalam penanganan kasus tersebut. Komisi 3 DPR RI dalam kesempatan itu juga mendorong agar pengungkapan kasus itu dapat dilakukan secara profesional dan tuntas. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian PLH Ramli Gailea yang bertindak selaku inspektur upacara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
2: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Upacara dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Ramli Gailea yang bertindak selaku inspektur upacara, diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai serta warga binaan. Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ramli Gailea, bahwa Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital. Melalui momentum tersebut, ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh sekolah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, serta tokoh agama. Pemenuhan hak anak untuk hidup, belajar, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia pun menyatakan peringatan Hari Anak Nasional di Lapas Kelas 2B Sanana menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran dalam menanam nilai kepedulian, tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Perhubungan Dishub Kota Ternate terus mempercepat perbaikan lampu penerangan jalan umum PJU di sejumlah ruas jalan utama sebagai bagian dari persiapan menyambut rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubung.
3: Kita benahi juga sesuai dengan arahan Pak Wali pada saat rapat JKPI yang kemarin.
4: Persiapan menyambut Rakernas JKPI pada Agustus tahun 2026 mendatang, Dinas Perhubungan Kota Ternate terus mempercepat perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan utama. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate Faisal Badarudin mengatakan, pihaknya fokus memastikan seluruh lampu jalan di jalur utama dan kawasan yang akan dilalui peserta maupun menjadi di lokasi kegiatan Rakernas JKPI berfungsi optimal. Menurut Faisal, kawasan Selero menjadi perhatian khusus karena akan menjadi titik akhir parade malam sekaligus salah satu pusat pelaksanaan kegiatan Rakernas JKPI.
5: Ya, untuk teknis sesuai dengan arahan Pak Wali untuk kesiapan JKPI, kami juga di Disub mempersiapkan untuk hal-hal tersebut terutama di jalan-jalan utama dari median jalan Perikanan sampai ke Kota Baru, terus median jalan dari Nukila sampai ke arah Salero, karena di titik Salero itu di titik itu lokasi pusat acaranya kan ada tiga. Jadi yang untuk parade malam itu puncaknya di Salero finishnya.
4: Dishub juga memprioritaskan perbaikan PJU di sepanjang jalur dari Bandara Sultan Babula menuju pusat kota Ternate hingga kawasan Salero. Faisal juga mengungkapkan sebelumnya terdapat sejumlah titik lampu jalan yang mengalami gangguan di ruas jalan dan mulai diperbaiki.
5: Bagian utara itu dari bandara sampai ke masuk ke dalam kota di Salero tuh insya Allah semua menyala. Titik kemarin yang mati dari arah Perikanan sampai ke arah bandara semua yang mati itu 98 titik. Untuk itu 98 titik semua sudah dikerjakan, sudah mencapai di 70 titik. Sisa ada beberapa lagi dan mungkin di minggu ini mungkin selesai.
4: Selain jalur utama, Dishub juga melakukan pembenahan lampu penerangan di kawasan wisata, khususnya di wilayah Ternate Barat, sesuai arahan Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Ia menargetkan realisasi serapan anggaran pada semester pertama sudah mencapai sedikitnya 60% untuk mencegah penumpukan di akhir tahun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikiyah Syamsuddin.
6: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta seluruh pimpinan OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran pada semester pertama tahun 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan evaluasi semester pertama difokuskan pada capaian realisasi anggaran. Menurutnya, serapan anggaran mencerminkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah daerah.
7: Evaluasi semester 1 itu penekanannya lebih kepada soal realisasi. Jadi semester 1 itu diharapkan realisasi serapan. Serapan anggaran itu kan tergantung dari pelaksanaan implementasi program kegiatan. Saya berharap untuk penekanannya semester 1 sudah harus di atas 60%.
6: Bupati meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Setiap perangkat daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja agar target serapan dapat tercapai. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program penting untuk menjaga efektivitas pembangunan daerah. Keterlambatan realisasi anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan program pada tahap berikutnya.
7: Jangan sampai terjadi penumpukan di akhir tahun ya. Kalau terjadi penumpukan di akhir tahun itu berimplikasi kepada soal kegiatan lanjutan. Lanjutan di tahun berikutnya. Itu kan dari aspek kinerja sangat mempengaruhi kinerja. Gitu. Jadi itu rapatnya lebih ke situ penekanannya. Memberikan support kepada pimpinan OPD agar lebih maksimal lagi menggerakkan OPD-nya untuk kegiatan pada semester 1.
6: Pemerintah daerah berharap seluruh OPD mampu menyelesaikan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dinilai akan mempercepat penyerapan anggaran daerah. Selain mempercepat pembangunan, Peningkatan serapan anggaran juga menjadi indikator kinerja perangkat daerah. Karena itu, setiap OPD diminta terus memantau perkembangan pelaksanaan program secara berkala. Bupati Ubaid Yaakob juga berharap evaluasi semester pertama menjadi momentum memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Ia menargetkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif hingga akhir tahun anggaran. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, sejumlah pol subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi polsek guna memberikan pelayanan sekaligus kenyamanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
8: Sejumlah kepolisian sektor atau polsek di Kabupaten Kota di Maluku Utara akan diusulkan untuk dilakukan penambahan termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah. Penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut juga menjadi fokus Polda Maluku Utara untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Di Kabupaten Halmahera Tengah, pembangunan polsek terfokus di perbatasan antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat melaksanakan kunjungan kerja ke kabupaten setempat. Pengusulan penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut karena sejauh ini baru 3 polsek yang mengcover 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.
9: Ya, tadi akan kita prioritaskan itu ya, karena program kita kan supaya kita lebih dekat langsung dengan masyarakat, kita akan membuat kajian ya untuk meningkatkan dari subsektor menjadi polsek ya, supaya keberadaan Polri langsung ada di tengah-tengah masyarakat.
8: Kapolda juga menegaskan pengusulan pembangunan polsek akan menjadi prioritas secara internal kepolisian, sehingga peningkatan pol subsektor di sejumlah daerah akan dikaji untuk ditingkatkan statusnya sebagai polsek. Hal ini dilakukan agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Ternate sore lanjutan, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita berjumpa lagi untuk di Ternate sore dan juga Ternate malam untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Tentunya Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ternate siang dan juga Ternate sore tadi, Anda sudah ditemani oleh rekan Safira. Dan pendengar, untuk di sore hari ini tentunya ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di sore hari ini juga, untuk Anda yang akan mempersiapkan diri, nanti akan sholat maghrib tentunya. Ya, dan selamat menikmati suasana sore hari ini tentunya ya, dengan segala aktivitasnya di seharian tadi ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan sore hari ini saatnya untuk menikmati suasana santai sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar, nanti juga akan kami informasikan ya untuk Anda informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate sore lanjutan ya, dan juga di Ternate malam. Oke pendengar, dan sesaat lagi nanti kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, tapi kita dengarkan dulu ada Mutiara Hadis. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima." Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Omar Hisham, surah Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidaklah takut salah seorang di antara kalian atau tidak takutkah salah seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Asbabul wurud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki-laki sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia rukuk sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Tatkala Nabi telah menyelesaikan sholatnya, beliau berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini?" Orang itu berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak?" Beliau berkata, "Takutlah kamu dari tidak sempurnanya solat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit." Demikianlah, saya Muhammad Haikal Lapitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tim temukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel Warta Kota .tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Demikian pendengar, hoax Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone atau HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian hoax pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027 yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kiprah desa bidang agama Islam untuk malam hari ini dengan topik mengapa harus kita sholat yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara atau biasa disapa UBAS. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jumpa lagi saya dengan Bung Ijal. Luar biasa, bagian teknis ini punya jam kerjanya ya, luar biasa. Iya, baik. Om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan jumpa lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musim kemarau atau musim panas ini ya, ya kita orang bisa rasakan dong semua di kampung-kampung. Di sana dorang semua di Busua, di Kayoa, Wari, dorang di Halmahera Selatan juga sama semua. Dorang bersyukur atas nikmat Allah itu. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Pada kesempatan ini om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung ya, di 10 kabupaten kota, kita orang akan mau kupas tentang mengapa harus kita sholat. Dan tong jawab dorang punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini penting. Oleh karena itu om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung ya, Ubas mau silaturahmi dulu sebelum keterang kupas keterang punya topik pada kesempatan ini. Karena itu saya akan bersilaturahmi dorang yang paling jauh, dorang di sanana, mata pia sanana. Ngoni dalam kota juga, kalau ngoni warga sanana, ngoni badengar mata pia sanana. Di Taliabu, kalau di sanana di Foge, mangun fagudu face falahu ya soa mole ya, kemudian bahu fuata malbufa, itu semua dorang dalam kota sanana ya, itu dorang di sanana. Kemudian ton turun jauh menuju Pasifik di Tobelo dan Morotai. Galo-galo, ngeli-ngeli kecil, ngeli-ngeli besar, ya. Semua dorang, ya. Di Pandanga, di Mira, iya, di Pangeo, ini dorang semua. Di Kota Lamo, dalam kota, ya. Mudah-mudahan Ubas doakan tong semua dalam keadaan sehat walafiat. Di Morotai kita menuju ke kota Ternate. Silaturahmi ini penting ya. Apa itu maksud daripada silaturahmi om-om dan bibi-bibi? Jangan bakurum dalam rumah, tapi sering-seringlah torang silaturahmi ya, karena silaturahmi menambah rezeki dan memperpanjang usia. Itu dia. Haji Kadir dan Bung Sam ya, di Tanah Tinggi Barat, jangan ngoni cuma hotu-hotu mesabiah, tego-tego mesabiah. Haji Halil, assalamualaikum. Haji Halil dingade, tego-tego mesabiah, hotu-hotu mesabiah. Haji Tam Alwi, jangan ngoni basa lempang ini. Kalau turun maghrib begini, ngoni pe jubah itu ngoni buka sudah, ngoni ahun ya, ngoni makan palang-palang. Kadara di Toloko, Udin Jojo, jangan ngoni terus-terus ngoni pakai kacamata hitam, jangan tong terkenal kalau di jalan. Itu dia. Ya Kom Dino, ini sering Ubas bilang ngoni kalau pergi bawa operasi atau bawa picet di bawah di bagian dokter itu spesialis, ngoni terus ke bawah. Kemudian Yasin, Pak Yasin kadang-kadang mengamuk kita orang. Ya, Bung Mat Kamel di Jerbus. Ini assalamualaikum Pak Mat. Kemudian dorang semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Cukup banyak kalau kota Ternate pendengar ini yang dorang sering dengar Ubas pesuara mengudara, sekali di udara tetap di udara. Di Todore ya, Todore Kepulauan, nominan Todore ya. Ya di Maitara, itu Bung Acang Kemudian di Tirore sana, Bung Yaya, Bung Muhammad Lumaliar. Dorang semua di kampung-kampung. Coba, ya, mau didengar baik-baik itu. Ya, ini silaturahmi ini penting. Di Kayowa tadi sudah, ya. Di Obi, ya, di Mano, Madopolo, Walai Wiwu, semua dorang. Di Halmahera Barat, ya, dari Pabos, Payobobo Syariah, Galala, Ate Bicara, Acangu, ya, Tedeng, sampai di Ibu Loloda di sana. Wah, ini dia silaturahmi sudah selesai. Baik, om-om dan bibi-bibi, aduh, tombar silaturahmi ini, kok samu baca cerita dengan siapa itu? Duduk ke bawah, diam-diam. Ya, Haji Halil ya saja gendong radio itu, Haji Halil. Ahmad Kamil, ya, ini maitua sudah meninggal, ya, kami sampaikan, ya, turut juga berduka cita. Ya, mudah-mudahan almarhumah itu, ya, mendapat naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan dan peristirahatan yang terakhir. Begitu ya, Pak Ahmad Kamil, ya, sering-sering berdoa, jangan dulu cari ke sana, cari kemari ya, mau 02 ke 03, diam-diam dulu, Kosam jangan tertawa. Sekarang tong masuk di topik, ya, ini topik. Topik ini mengapa harus kita sholat? Ini mengapa kita harus sholat? Ini sholat bukan hal baru. Dan sholat ini om-om dan bibi-bibi ubas perlu. Bukan ini semua so tahu, semua 100% so tahu. Sholat itu semua dong so hafal semua dong, hebat-hebat semua. Tapi ubas hanya kasih ingat. Ini sholat Nabi terima bukan di Wairoro sana, di Weda sana, di Ridwan Petampa, Ridwan Bailusi, Ridwan Baisalem. Bukan di Weda sana, Weda kota, Nabi salat terima salat itu. Atau bukan di Loloda di sana, Nabi terima salat. Atau bukan sana di Todore, di Gamtofkange, di Mafututuka, di Sowasioka, bukan. Atau di sana di Busua, bukan. Ini Nabi terima sholat itu menghadap ke Rob. Menghadap ke Rob. Gimana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Itu dia. Naik ke Sidratul Muntaha untuk terima sholat. Bayangkan, sholat saja terima di Sidratul Muntaha menghadap Allah. Untuk siapa? Mata pia, mancia, ya, itu dia. Jadi sholat ini diperuntukkan untuk manusia. Supaya apa? Taat kepada Allah, ya. Kemudian takwa kepada Allah. Kemudian istiqomah kepada Allah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Hei mata pia, hei mancia. Satu saat dan dunia ini ditinggalkan. Pertanyaan yang pertama bukan ngoni pe cengke dofu atau tidak, ngoni pe pala dofu atau tidak, ngoni pe harta dofu atau tidak. Tetapi adalah apa? Yang pertama ditanyakan adalah sholat. Kalau sholat beres, yang lain-lain tak ikut dari belakang. Tetapi kalau salat nguni alasan hayya 'alas shalah mangroh. As-salatu khairum minan naum mangroh. Alasannya asam urat lah, kolesterol lah, ya kan? Tuberkulosis lah, segala macam penyakit yang dirangi. Siapa suruh? Allah tidak binasakan orang-orang itu. Tetapi manusia sendiri yang memudaratkan dirinya sendiri, ya, yang memberikan siksa diri sendiri. Ah, itu begitu om-om dan bibi, siapa suruh ini bertanya, ya. Jadi salat ini penting. Ubas mau kasih ingat ini supaya apa? kita orang salat 5 waktu sehari semalam. Kalau tara mampu salat karena asam urat kolesterol di kursi. Kalau tara mampu lagi di kursi, tego-tego tadi Om Haji Kader bilang tego-tego misalnya baring. Kalau baring tara ada, ya sudah telepon keluarga lah, kasih badiri itu apa ini tenda. Oke. Karena ini sudah selesai tentang sholat ini, maka Ubas menuju ke pertanyaan. Bye-bye, ini kosam ini Ubas ulang-ulang. Jangan dulu naik ke atas di lantai dua, di rumah, di belakang itu. Dengar bye-bye dulu, kosam. Waduh, ini ya, kasih tahu di muti di atas itu, di interore. Nah, Haji Halil juga dan Haji Kader. Haji Kader jangan lupa mata kasih coki-coki ya. Mau nipi mata itu sebanyak jatung-jatung nipi air mata itu. Ya itu mesti periksa di dokter. Kalau tak ada ke atas di Ubas. Nanti Ubas paru pada dia. Ah, itu dia. Saya Darwis dari Maba. Ini Ubas kasih pelang-pelang supaya dorang bisa tahu. Saya Darwis dari Maba. Mau tanya Ubas. Apakah obat sehat menurut agama Islam itu ada? Mohon penjelasan. Oh, meangoni India ini dari Maba ini, ya, ngoni mau cari tahu obat sehat, ngoni mungkin so pergi di dokter, dokter vonis bilang ngoni penyakit ini, bayar 6 juta, dokter vonis bayar kesana ini penyakit bayar 10 juta, jadi dia mau tanya, ya, kira-kira DP menurut agama Islam itu seperti apa? Memang banyak pak. Kalau tahu mau sehat menurut agama Islam itu banyak. Cuma Ubas ini pokok-pokok saja ya. Ya, Ubas ini pokok-pokok saja menyampaikan. Kalau mau hidup ini sehat. Hidup sehat tidak bisa dimulai dari usia yang sudah 60. Harus dari awal. Ya, tosta dari awal. Tapi okelah saya akan ringkaskan. Hidup sehat. Bapak, menurut pandangan Islam, ya, hidup sehat itu ada. Pertama dari segi kesehatan menurut pandangan Islam. Bapak harus makan teratur. Bapak harus makan sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Ya, begitu. Kemudian makan jangan berdiri, makan jangan dengan tangan kiri. Ya, ini perlu dijaga. Kemudian Bapak makan sebelum itu minum air dulu. Dan selama makan atau makanan berjalan masuk ke kerongkongan, ke perut, jangan minum air. Kalau wanitanya akan saya tiga, misal pesuruh makanan belum habis di mulut, masih full-full di mulut, wanita mau dibagi lagi. Itu yang tidak bisa. Ya, itu yang tidak bisa. Karena itu, jagalah kesehatan seperti itu. Ya, yang kedua, Bapak, saya kasih tahu Bapak. Aduh, Bapak kan di tiang kalau mau berani. Ya. Bung Jack ini di Tabahawa juga harus Bapak pegang di tiang. Bapak harus jaga air wudu. Bukan nanti mau pergi salat baru jaga ambil air wudu. Tidak. Tetapi Bapak sepanjang hayat ini mau kemana pergi mangail kah, mau pergi ke mana kah, mau pergi kantor kah, mau pergi di mana, pokoknya keluar dari rumah harus dengan air wudu. Ya, supaya sehat. Ini di resep ini. Berikut, Bapak harus berzikir, bersalawat, beristighfar dalam 1 kali 24 jam paling tidak 100 kali. Paling tidak. Ini Bapak tanya, jadi Ubas mau kupas ya supaya jelas. Ya, oleh karena itu semua om-om dan bibi-bibi dong dengar semua ini. Ya, jangan sampai ya kalau nasi sudah menjadi bubur, sutra bisa. Ya, sutra bisa. Baru umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun semanggoro berjalan di panungkah. Ya, inilah yang menyebabkan ini. Ya, ini ya penanya yang pertama ini. Penanya yang kedua, aduh Haji Rustam cabangoni jangan baca cerita yang tua dulu. Makan pelan-pelan di turun maghrib begini atau di pagi hari. Saya Alwin dari Bacan Barat. bacaan barat itu banyak, ada Indari, ada Kusubibi, ada apa, mas, banyaklah. Mau tanya Ubas, mengapa dikatakan sholat itu tiang agama? Mohon penjelasan.
1: Oh, duduk ke bawah ya Pak. Kalau mau tanya habis duduk ke bawah.
0: As-salatu imaduddin. Ini bukan kaleng-kaleng ya. As-salatu imaduddin. Fagat akamaha fagat agamaddin. Ini jelas terang benerang. Salat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakan berarti dia kokohkan agama. Siapa yang meninggalkan berarti dia runtuhkan agama. Tiang itu bukan tiang alif di sana di Bajo. Mau bilang tiang agama lah, tiang itu di sana di Tidore sana masjid de Gamtof Kange pe masjid pe tiang bukan dikinayahkan, dikinayahkan. Artinya disandarkan. Salat itu seperti tiang agama. Ya, tiang agama kokoh. Jadi pilar-pilar agama itu. Ya, jadi dikatakan itu. Jadi siapa yang meninggalkan salat berarti dia yang meruntuhkan agamanya. Karena itu penting. Nah, ya, Bapak penanya ya, supaya salat itu menjadi tiang agama. Seperti itu. Coba saya kasih contoh. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang dukung. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang cahi. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang kele. Ah, begitu. Jadi itu pilar tiang agama. Ah, begitu. Waduh, ngonin dia ini. Mau tanya segala hal Pak Ubas sih. Tapi tidak apa-apa. Ubas tetap layani. Yang ketiga penanya datang dari saya Abdul Kadir dari Tidore Ome. Ah, bagus. Ome ini dekat-dekat ya. Mau tanya Ubas, keluarga saya ke dokter terus. Dokter terus vonis, maksudnya keluarga saya ke dokter, dokter vonis gagal ginjal. Setelah periksa apakah? Ya, oh, maksudnya ini ketika sebaik-baik. Jadi maksudnya dorang so pergi dokter dan dokter vonis dorang gagal ginjal. Ah, oke okay ya, begitu saya kasih lurus ya. Apakah ada obat atau ada solusi pengobatan non medis? Mohon penjelasan Ubas. Awas. Di dalam diri manusia ini ada beberapa penyakit ganas. Perlu Ubas kasih tahu. Ulangi, dalam diri manusia ini ada beberapa penyakit yang ganas. Pertama, penyakit jantung koroner. Awas, hati-hati itu. Yang kedua adalah penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal berarti cuci darah. Dosa pergi di dokter, tapi cara mampan-mampan. Apakah ada obat non-medis? Ada. Ya, sekali lagi saya bilang ada. Kalau ini taruh bahasa itu ya, karena ini orang pertanyaan. Om-om dan bibi-bibi kalau ada keluarga yang penyakit ginjal, datang di rumah saya. Atau telepon. Ya. Telepon ke saya ya supaya insyaallah ada. Ya. Telepon saya di nomor supaya jelas. Ya, siapa nomor ngoni tahu kan? Itu supaya bisa ngoni datang. Ya, bisa datang atau ngoni telepon di nomor saya baca ya. 0812 421 95624. Nah, ini karena don tanya ya, jadi saya kasih tahu. Karena ngoni bilang apakah ada obat non medis? Ada. Ya, untuk gagal ginjal. Saya ulangi nomor saya, bisa ngoni telepon. Ya, atau SMS saja ya. Sekalian nama dan alamat lengkap. 0812, ini terakhir ya. 0812 421 95624. Selesai ya. Ngoni bisa WA atau ba telepon. Ngoni yang kena penyakit gagal ginjal, asal betul-betul gagal ginjal, jangan foya-foya. Ah, itu dia. Ya, rupanya penanya ini sepuas ya.
1: Penanya yang terakhir, saya Fatimah dari Marikurubu. Mau tanya Ubas, setahu saya puasa yang tertinggal baru bisa diganti, digotok setelah selesai Ramadan. Karena ada hal yang tidak sengaja, bolehkah sholat lima waktu yang gugur atau tertinggal bisa kita ganti atau kita godok? Ya, bagus sekali Bapak ini. Ini orangnya sudah tandanya itu orang kuat salat ya, orang kuat salat. Begini penanya, kalau puasa yang ketoran tinggalkan ya karena haid atau laki-laki tidak pernah haid ya, dan memang tidak haid, bagi wanita yang berhalangan satu minggu, berarti dia nanti selesai Ramadan dia ganti puasanya, dia ganti. Ah, itu dengan qadanya, menggantikan puasa yang sudah dia tidak laksanakan itu. Sedangkan kalau salat ada faham atau ada imam lain membolehkan untuk kita qada salatnya, syaratnya begini, dengar baik-baik om-om ya dan bibi-bibi, kalau salat, kalau nguni qada salat yang tertinggal kan kita secara tahu kan, selama hidup ini banyak ketong ketinggalan salat dohor, salat asar, salat maghrib, salat isya dan lain sebagainya, lima waktu itu ketoran tinggalkan salat tanpa sadar, maka di luar itu boleh ketong qada. Caranya begini, contoh kalau salat dohor Bapak yakin ada tertinggal puluhan waktu yang Bapak tinggalkan, maka salat dohor selesai, salat dohor dia selesai, berdiri kamat untuk salat dohor 4 rakaat, niatnya baca itu dalamnya adalah godoan. Jadi kalau sholli fardad duhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, ya saya ulangi, usalli fardad zuhri 4 rakaatin ya, dan seterusnya ya, usalli fardad zuhri itu kemudian nanti disisipkan situ usalli fardad zuhri 4 rakaatin ada qadaan, ya ada qadaan, sisipkan itu di dalamnya ada qadaan. Caranya adalah, caranya ini setelah salat fardu selesai kemudian berdiri kamat salat qadaan, dan tidak boleh sholat dohor dikerjakan mau digabung di waktu asar, tidak boleh. Kalau dohor maka itu dohor karena mau diganti. Begitu juga kalau isya selesai salat fardu isya, terus karena tak tinggal isya berdiri lagi ngoni salat 4 rakaat untuk isya qadha. Nah, karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, insya Allah Allah dengar, Allah tahu karena ini ngoni qadha. Nah itu ya om-om dan bibi-bibi, supaya jelas ya. Ubah sukupas ngunpi pertanyaan-pertanyaan ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Ubas sudah kupas ya. Dan terima kasih Ubas sampaikan kepada om-om dan bibi-bibi dorang sudah badengar semua apa yang Ubas sampaikan. Dan tadi ada penanya tentang gagal ginjal, silahkan nguni bagaya. Saya kira Ubas cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita orang akan jumpa pada hari-hari yang akan datang. Terus berdengar di malam Jumat dan di Jumat pagi. Terima kasih. Syukur loci, syukur dala-dala, syukur eb-eb, ya, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate malam ini pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.35 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi. Dan pendengar, nanti juga ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, setelah lintas informasi, Anda dengarkan ya untuk mimbar agama Islam pada pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, dengan tema yang akan dibahas nanti yaitu menyongsong bulan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga akan hadir Ibu Haja Masni BSA SHMM, Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga Bapak ada Ustadz Hasyim Ubaidillah bin Ahmad Albar, ini selaku Ketua Yayasan atau Fikat. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung ya untuk di mimbar agama Islam. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, Kamis 23 Juli 2026 ini akan dikumandangkan pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari Maher Zain, Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan ya di bulan ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya pendengar ya. Dan saat ini kita sudah berada di hari ke 23 ya, di bulan Juli 2026 ya. Semoga untuk Anda di malam hari ini tetap sehat ya. Oke, pendengar, menemani Anda di Ternate malam ini masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Mewati, mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diselenggarakan LPKA kelas 2 Ternate pada Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, kegiatan ini dihadiri Wali Kota Ternate, jajaran Forkopimda, serta unsur pimpinan daerah dan instansi vertikal lainnya. Mewati menegaskan komitmen Kemenag dalam mendukung pembinaan mental dan spiritual anak binaan agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendengar, pada kegiatan tersebut sebanyak 26 anak binaan LPKA kelas 2 Ternate menerima remisi sebagai penghargaan atas perilaku baik dan kesungguhan mereka mengikuti proses pembinaan. Dalam sambutannya, pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman ditegaskan bahwa setiap anak adalah amanah yang berhak tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang serta bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Suasana haru mewarnai acara saat anak-anak binaan melakukan prosesi pencucian telapak kaki ibu mereka yang turut hadir. Dengan linangan air mata, mereka menyampaikan rasa hormat, kasih sayang, dan permohonan maaf kepada sosok yang membesarkan mereka. Momen emosional ini, pendengar, mengundang haru para tamu undangan dan menjadi pengingat bahwa kasih sayang keluarga adalah fondasi penting dalam proses pemulihan dan pembentukan karakter anak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman membuka rapat kerja Raker Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina atau YPKKA bersama SD Katolik Santa Teresia dan SMA Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Gereja Katolik Paroki Santo Willy Brodus pada

Kamis 23 Juli 2026. Raker mengusung tema bersinergi dan berkolaborasi membangun ekosistem sekolah yang unggul. Ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Juli 2026. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali untuk kumandang Azan Isya jatuh pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi, dan kami informasikan kembali nanti akan ada mimbar agama Islam, pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nanti Anda bisa bergabung juga, pendengar, untuk di mimbar agama Islam untuk malam hari ini, yaitu tema yang akan dibahas menyongsong bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hadir juga Ibu Haja Masni BSA SHMM atau biasa disapa Umi ya. Ini Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga ada Ustadz Hasim Ubaidillah bin Ahmad Albar, Ketua Yayasan At-Taufiqaat. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Baik, untuk Anda pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Gutaman. Pendengar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Ternate memperingati Hari Anak Nasional HAN tahun 2026 dengan melaksanakan upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapas Kelas 2 Ternate, Apriyani, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Bapas Ternate pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung dengan khidmat ini menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan generasi anak Indonesia yang terlindungi, berkualitas, dan berkarakter. Dalam amanatnya, Kepala Bapas Ternate Apriyani mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran seluruh bantuan sosial Bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes. Kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Kata Zulhas, usai rapat terbatas, bansos bantuan pemerintah semua nanti melalui Kopdes. Seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, kata Zulhas, nantinya akan disalurkan melalui Kopdes maupun Kopkel Merah Putih. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Lintas Informasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutahman dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini. Pada kesempatan malam ini pendengar, Kamis 23 Juli 2026, kita akan bersama-sama membahas tema menyongsong bulan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah tema yang mengajak kita mempersiapkan diri menyambut bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meningkatkan kecintaan kepada beliau, memperkuat keimanan, serta meneladani akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendengar untuk di malam hari ini, kita akan membahas tema ini ya. Telah hadir bersama kita Ibu Haja Masni BSA SHMM, ini Ketua PW BKMT Maluku Utara. Dan nanti juga akan hadir Ustadz Hasim Ubaidillah bin Ahmad Albar, ini selaku Ketua Yayasan At-Taufiqat. Ya, kita sapa terlebih dahulu nih untuk Umi. Assalamualaikum Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah baik Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iqbal bagaimana, sehat-sehat tuh?
0: Alhamdulillah sehat terus.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan selalu sehat ya Umi.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Yang penting nawaitu untuk ikhlas karena Allah, insya Allah semua yang susah jadi gampang.
0: Iya, ini kalau dilihat nih Umi jadwalnya padat.
1: Padat.
0: Ya, tapi meluangkan waktu.
1: Alhamdulillah ini yang keempat nih.
0: Yang keempat.
1: Tapi enjoy. Kerja ikhlas, tidak ada beban.
0: Saya betul.
1: Insya Allah, Allah jaga, Allah sayang kalau kita. Amin. Selalu dekat dengan Allah. Amin. Ya.
0: Sebelum kita mulai seperti kita, biasa Umi,
1: selalu kita bersalawat.
0: Silakan Umi.
1: Salawat, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Mimbar Agama Islam, juga saya sapa pengurus BKMT seprovinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar mimbar agama Islam pada malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini. Mari sama-sama kita bersalawat sehingga hati kita teduh, jiwa kita tenang, dan insya Allah kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Amin. Mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Semoga salawat kita menjadi saksi bahwa kita sangat mencintai, kita rindu selalu bersalawat kepada kekasih Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kelak Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita, bisa mendapat syafaat dari beliau, dan insya Allah kita dikumpulkan beliau dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Iya, masya Allah, sangat luar biasa merdu ya suaranya. Amin. Ya. Ya, dan pendengar, untuk di malam hari ini kita sudah hadir juga ya, bersama kita ada Ustadz Hasyim Ubaidillah bin Ahmad Albar. Ini selaku ketua yayasan atau Fikaat. Assalamualaikum
0: Habib,
1: Pak Ustaz.
0: Habib.
1: Oh Habib. Iya. Oh iya. Assalamualaikum Habib.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat
1: ini.
2: Afia.
0: Ini saudara saya nih kan anak-anak
1: saya. Oh, saudara. Iya. Ganteng. Masya Allah. Iya. Oke, dan tema yang akan dibahas malam hari ini yaitu menyongsong bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Boleh dipakai ininya? Iya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya ya melalui line telepon kami 0921 312 5521, dan juga 0811 400 1082. Ya, ya, kita langsung saja ke Habib ya ini ya.
0: Iya
1: ya. Ya, ini kan seringkali ya masyarakat merayakan maulid dengan berbagai tradisi. Wow, ya sisi. Dari sisi syariat. Oh, tidak terdengar ya. Sudah? Oke. Ya, seringkali masyarakat ini merayakan maulid dengan berbagai tradisi ya, dan dari sisi syariat bagaimana seharusnya umat Islam memaknai peringatan maulid ini agar tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, dan tentunya ya makna menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagi umat Islam nih. Mengapa momentum ini begitu istimewa nih? Seperti apa?
2: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi li jalali wajhika wa li adhimi sultanik.
0: Amin ya Allah.
2: Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adhim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublik wal khatim lima sabak nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim.
0: Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah, kita tadi telah mendengarkan lantunan salawat yang begitu syahdu dan merdu dari ibunda kita Syarifah Masni bin Syau Bakar. Alhamdulillah, semoga menjadi syafaat.
0: Amin.
2: Dan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Saya ingin mengutip satu ayat dari Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dengan itu bergembiralah kalian. Dalam hal ini, momentum kita dalam menyongsong atau menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tahu malam ini adalah malam Jumat, malam yang penuh berkah yang dikatakan oleh sebagian ulama keistimewaan malam Jumat bahkan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Tapi dikatakan juga bahwasanya malam yang mulia bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu malam Isra dan Mi'raj, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam yang mulia bagi umat Nabi besar Muhammad ialah malam di mana dilahirkan sosok yang agung yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik.
2: Kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad itu merupakan sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan, sumber dari segala sumber yang indah bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak mengenal yang namanya malam Jumat, malam Lailatul Qadar atau malam-malam mulia lainnya tanpa adanya kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada ayat di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira atas dua hal. Yang pertama atas karunia dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Ada ulama yang menafsirkan fadlillah di sini diartikan dengan Allah memberikan kita nikmat hidayah Islam dan Al-Qur'an. Itu yang wajib kita untuk syukuri. Dan yang dimaksud dengan rahmat itu ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperkuat dengan ayat lain yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berarti dari ayat ini dapat kita garis bawahi bahwasanya Rasulullah merupakan sumber rahmat bagi segenap umat manusia. Sehingga bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan sebuah keharusan bagi kita dan harus untuk kita rayakan dan kita istimewakan hari-hari kelahiran beliau ini. Saya kira
1: bisa kita Masya Allah sangat luar biasa ini ya. Ya kalau berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu yang paling utama adalah meneladani akhlak ya beliau ya. Ya, kita ke Umi, silakan Umi.
0: Iya. Pendengar dimanapun berada juga adik Hasim ya, saya. Anak ini anak saya sama dengan anak saya. Ya. Semoga doakan dia ini dai muda yang potensinya ke depan insya Allah mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Berkah,
1: amin.
0: Ya. Alhamdulillah cucu Habib Hasim Albar, cucu ulama besar di Maluku Utara. Tadi sudah dijelaskan ya. Kita gembira saja kedatangan baginda Rasul, maulid saja, insya Allah surga tempat kita ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Amin. Tadi sudah dikatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada kekasihku. Ini Allah bilang di Al-Qur'an. Allah dan malaikat bersalawat. Apakah kita tidak bersalawat? Kita bilang itu bid'ah. Nah, ini kesalahan besar bagi kita yang beranggapan bahwa kita salawat, tahlil itu bid'ah ya. Karena itu memuji Allah dan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada untuk rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk ya. Jadi boleh kita melaksanakan seremonial dengan membaca maulid ya, betul ya Asime. Tapi hati kita, jiwa kita, apakah kita sudah ikut keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita? Itu yang kita harus memaknai itu. Boleh seremonial, tetapi mari keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin di awal ini saya ingin sampaikan empat sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita orang tua maupun anak-anak yang ada harus di jiwa kita. Ya, sifat-sifat ini yang nanti bisa membawa kita bisa saling lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, sifat siddiq, benar. Rasulullah ini jujur, benar. Berkata yang benar walaupun pahit, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siddiq amanah. Beliau kalau diberikan kepercayaan, beliau menjaga tidak mengkhianati. Ya, amanah. Jadi kembali kepada kita orang tua, anak-anak ya. Ini juga ini hari ini hasil Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 yang ke-42. Di mana anak-anak sebagai rahmat, anak-anak sebagai titipan Allah kepada kita yang harus kita jaga. Dan kita memberikan empat sifat besar ini kepada anak-anak kita. Sehingga insya Allah saya selalu bilang 100 tahun Indonesia merdeka. 1945 2045 ya, anak-anak kita sudah harus menjadi anak lebih yang soleh dan soleha, anak-anak yang menjadi kebanggaan yang kita mulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Juga orang tua, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi mereka bisa menjadi guru yang profesional, bisa menjadi dokter, bisa menjadi apa pramugari bagi yang perempuan, pilot bagi yang laki-laki. Semua di lini semua pembangunan kita memberikan kesempatan kepada mereka. Karena anak bisa menjadi penyejuk bagi kita, ketenangan bagi kita. Anak juga bisa menjadi musuh di dalam Al-Qur'annya bagi kita. Saya. Jadi mari kita itu jadi sifat, kembali kepada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tadi siddiq, amanah, ya. Tabligh, fatana. Tabligh menyampaikan balighu anni walau ayat. Katakan walaupun memang satu ayat dan insya Allah menjadi amal jariah. Jadi sehingga saya sampaikan hari ini, mungkin suami saya dengar, anak-anak saya dengar, mereka sampaikan lagi kepada, berarti menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Terus yang ketiga, siddiq, amanah, tabligh, fatana, cerdik dan pandai. Rasulullah belajar dan belajar, belajar ilmu peperangan, ilmu ekonomi, ya. Rasulullah juga belajar. Mari kita menjadi orang tua yang mendidik anak untuk belajar, ya. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah di dunia. Dengan ilmu kita diberikan di akhirat pun kita mendapat diangkat derajat mulia di sisi Allah. Tetapi harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu innama buistu li utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya akhlak baginda Rasul itu akhlak yang mulia, ya. Jadi kita jaga. Mari kita tanamkan empat sifat besar ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga insya Allah mereka mencintai baginda Rasul, selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup ini penuh ketenangan, amin, kesejukan, amin, dan rahmat Allah tercurah untuk kita semua. Mungkin sementara itu, terima kasih. Iya,
1: masya Allah, sangat luar biasa ini, ya. Dan ada empat tadi sudah disampaikan, ya. Ada siddiq, amanah, tabligh, dan juga fatana. Dan kita ke memperkuat cinta kepada Nabi nih, ya. Kita ke Habib nih, Habib. Nih, banyak orang ya mengatakan bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dari bagian dari iman, ya. Ya. Nah, seperti apa nih kalau menurut Habib nih?
2: Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah tadi dari ibu ini sudah empat. Ini terkait dengan menyambut kedatangan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana terkait dengan mencintai Nabi besar Muhammad,
0: Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ali,
2: itu merupakan anjuran langsung dari Al-Qur'an, anjuran, dan juga hadis. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, niscaya Allah pun akan mencintai kepada kalian. Ada satu hadis di mana datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin memberikan waktuku untuk bersolawat kepadamu." Ini atas dasar cinta terhadap Rasulullah. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Maka berapa banyak waktu yang harus aku keluarkan untuk memuhai Rasulullah?"
0: Allahumma
2: shalli. Rasulullah pun menjawab, "Terserah engkau." Maka orang tersebut menjawab, "Aku berikan sepertiga waktuku untuk bersolawat kepadamu."
0: Allahumma shalli wa sallim wa
2: barik. Ketika mendengar sepertiga waktunya akan diberikan untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka Nabi Muhammad jawab, "Banyak sekali sepertiga. Tapi jika engkau tambahkan, maka itu baik buatmu." Kemudian sahabat tadi pun, "Kalau begitu Rasulullah, setengah dari waktuku saya berikan untuk bersolawat kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Itu juga banyak, tapi jika engkau tambahkan, maka itu lebih baik buatmu." Kemudian sahabat tadi pun mengatakan, "Kalau begitu 2/3 dari waktuku aku berikan untuk bersolawat kepadamu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah juga menjawab, "Itu sudah bagus, tapi kalau engkau tambahkan lagi, maka lebih bagus lagi." Maka sahabat pun menjawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu." Maka mari kita dengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat menawarkan seluruh waktunya untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah menjawab, "Idzan yukfar hammuk wa yukfaru dzambuk." Kalau memang benar demikian, waktumu engkau habiskan hanya untuk bersolawat kepadaku, maka engkau akan yuk fahamuk, segala problematikamu akan dicukupkan oleh Allah, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, maka mari kita garis bawahi bahwasanya orang yang bersalawat atas dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad, ya, maka dia mendapatkan dua jaminan, yaitu kalau kita berdoa doa sapu jagat,
0: ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Bersalawat itu mendapatkan kebaikan dunia dengan kata Rasulullah, Allah akan membebaskan dan Allah akan memberikan solusi problem atas segala problematika yang kau hadapi, dan juga Allah akan mengampuni
0: dosa.
2: Sekira demikian,
1: ya. Masya Allah, sangat luar biasa ini. Kita kembali ke Umi ini.
0: Saya tambahkan ya,
1: ya, silakan.
0: Di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Apakah ini ada suri teladan yang begitu baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi empat sifat ditambah kejujuran Rasulullah. Rasulullah di dalam hidup dan kehidupannya kita ikut di, misalnya ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini juga kebetulan Hari Anak Nasional ya. Tapi saya mau ucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak se-Indonesia dan se-Maluku Utara, juga se-Kota Ternate. Semoga anak-anak nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, yang sukses dunia dan akhirat, dan insya Allah bisa membanggakan mulai dari orang tua, keluarga, bangsa, agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin sampaikan kepada saya punya diri juga dan kita semua, apa keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita harus ikuti di dalam hidup sehari-hari saja. Untuk orang tua, mari kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, mau keluar rumah ya baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Kita bertawakal kepada Allah. Kalau anak-anak keluar mau pergi sekolah, kita pegang kepala ubun-ubun mereka. Ya Allah, kita baca itu, mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah yang jaga mereka. Ya, itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mau tidur, suruh-suruh baca doa tidur doa tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, balik kanan Rasulullah. Kenapa? Dari segi kesehatan pun, di sini ini kan kita punya jantung dan lain-lain, dilindungi di kesehatan maupun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus juga mau masuk di kamar mandi, mau masuk di toilet, kita berkaki kiri ya. Terus membaca subhanallahi minal Allahumma ini minal hubusi wal kabais, sehingga setan tidak gagap, karena di tempat kotor begitu ya, di toilet itu setan suka ada di dalam dan suka mengganggu kita, dan nanti kita bisa keluar, ada yang keluar, ada yang sakit dan ya. Terus apalagi mau makan duduk, mau minum duduk ya, dan kalau boleh tiga teguk, kalau mau minum tiga teguk, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, satu kali alhamdulillah, sehingga pencernaan kita itu bagus. Itu hari-harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Terus ada tamu Rasulullah jemput tamu ya, jemput kita ini, mohon maaf ya, kadang-kadang mudah-mudahan tidak sampai kena nauzubillah min zalik ya, orang datang ke nak lihai mengkali mau minta sumbangan, jangan bilang mama tak ada ya. Ini terdemikian, tapi ketong mesti ikhtiar untuk kali ini ya, karena orang datang itu membawa rezeki ya. Jadi hal-hal kecil ini yang kita jaga, semoga insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh kembangnya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memahami juga bukan cuma dunia saja, berlomba-lomba untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya di dunia, dan berlomba-lomba untuk akhirat seakan-akan kita besok mau kembali kepada Allah. Bekal apa yang kita bawa? Hablum minallah lebih baik, hablum minannas juga lebih baik ya. Rasulullah rahmatan lil alamin, cinta semua, bukan makhluk, bukan cuma umat Islam. Rasulullah juga pun pribadi akhlak kepada orang Nasrani, orang Kristen juga baik ya. Dan itu kita harus tanamkan kepada anak-anak kita sehingga tidak timbul konflik ya. Karena yang berbeda lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling berprasangka buruk, kita selalu mengajarkan agama kita masing-masing, kenapa kita mau saling menghujat dan lain-lain? Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga nanti mungkin orang bertanya, ada kisah-kisah Rasul, saya ingin sampaikan nanti, amin ya Rabbal
1: Alamin. Sangat luar biasa ini, peran keluarga juga ini sangat berpengaruh ya Ustaz Umi ya.
0: Iya.
1: Iya, apalagi keluarga ini merupakan tempat yang pertama nih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan tentunya orang tua dalam mengenalkan keteladanan Rasulullah kepada anak-anak, apalagi sejak usia dini nih. Iya. Mungkin ada ini ingin ditambahkan lagi?
0: Iya. Hasim tambah.
1: Oke, kita ke Habib dulu ya. Iya Habib. Kalau di era media sosial saat ini nih, tantangan terbesar dalam menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan ini?
2: Jadi terkait dengan era digitalisasi.
1: Iya, betul.
2: Saya pernah baca satu buku yang sangat menarik. Itu terbitan tahun 80, dikarang oleh orang Indonesia, di mana beliau menganalogikan atom pada saat itu itu dengan suatu benda yang bisa bermanfaat apabila jatuh ke tangan orang yang tepat dan juga bisa menjadi mudarat yang besar ketika jatuh di tangan yang salah. Kita tarik ke zaman sekarang ini, maka teknologi yang berkembang begitu pesat itu bisa menjadi manfaat, bahkan lebih bermanfaat. Dalam hal ini contoh bisa lebih memudahkan syiar dakwah, apalagi dai-dai muda itu kan, dalam hal pamflet, baliho, flyer dan lain-lain. Itu sangat membantu dan bahkan dia bisa lebih menjangkau ketimbang dakwah dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar. Bisa menjangkau lebih banyak, manfaatnya lebih besar. Tapi ingat juga, kadang juga kalau jatuh ke tangan yang salah atau salah penggunaan, itu bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar. Terkait dalam hal ini, alhamdulillah media itu sangat membantu dalam momentum kita dalam merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam. Jadi
2: kalau zaman dulu kita susah-susah buat promosi apa, sekarang tinggal ada AI, ada teknologi yang berkembang, informasi-informasi yang dulu mungkin kita mengeluarkan uang yang begitu banyak, dengan adanya teknologi zaman sekarang itu bisa lebih efisiensi anggaran, alhamdulillah. Dan info juga insya Allah di yayasan bekerjasama dengan masyarakat Kampung Makassar Timur, insya Allah akan mengadakan maulid, event maulid yang insya Allah akan diadakan festival bazar pada tanggal 1 Agustus nanti, 1 Agustus. Dalam rangka menyambut dan menyelamatkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau kita bicara menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad, tentunya kalau kita merayakan ulang tahun orang yang kita senangi, orang yang kita sayangi, tentunya kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kita cari tahu nih, ini apa yang dia sukai, jam tangan kah, handphone kah, baju kah, kita sudah
0: siapkan
2: kado. Terus orang yang begitu spesial dan istimewa di mata Allah, ketika dekat datangnya waktu kelahiran Nabi besar Muhammad, maka persiapan apa yang akan kita berikan untuk Nabi Muhammad, hadiah apa yang akan kita bawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, Masya Allah, sangat luar biasa. Ini 1 Agustus ya nanti ya?
2: Insya Allah 1 Agustus.
0: BKMT juga bikin sawah. Ini juga. Alhamdulillah Ade Iqbal ya, di Maluku Utara dan di mana-mana di Jawa pun, saya di sana begitu. Setiap orang merayakan maulid itu selalu terus-terus. Sampai bulan maulid selesai pun tetap dilaksanakan. Tetap saja, karena mereka apa? Mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dulu pendengar, mudah-mudahan ada yang bertanya ya.
1: Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga silahkan ya, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya kepada narasumber yang sangat luar biasa di malam hari ini ya. Bisa bergabung di line telepon kami 0921 3125521 dan juga 0811 4001 1082 dan juga

0: Maulid Sarfal Anam, berjanji Nazam, berjanji Nasar, semua banyak.
1: Berarti
0: dan
1: banyak,
0: itu ya? Tuh kisah-kisah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus semarak di mana-mana, terutama di Maluku Utara. Saya punya jadwal saja makal su 30.
1: 30 lebih dari kalender.
0: Mulai dari tanggal 15.
1: Iya.
0: 15 Agustus itu mulai su bikin maulid di mana-mana. Karena apa? Semua ini orang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi contoh teladan yang baik untuk kita. Ya, tadi saya bilang innama buistu li utamima makarimal ahram. Ya. Terus lagad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh di dalam jiwa, di dalam hidupnya baginda Rasul itu akhlak yang mulia. Akhlak yang kita jaga. Jadi kadang ketumpungan orang-orangnya pintar ilmu semua, agak matematika, fisika, tapi belajar tajwid juga, kurang. Jadi kita sebagai orang tua, terutama ibu, al-ummu madrasatul ula, pendidik pertama dan utama, ya. Ibu harus menjadi contoh yang baik di samping ayah, tapi ibu juga harus menjadi contoh yang baik. Mari kasih anak-anak di dalam untuk sudah belajar ilmu dunia silakan, tetapi ilmu akhirat, tadi saya bilang dua pintunya hablum minallah itu dua pintu, rukun Islam dan rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, dan hablum minannas itu satu pintu rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Torang saling menyapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapat 30 kebaikan. Ya. Tapi kalau ketun cuma tabu orang mau, kadang saya heran. Saya kalau ada ceramah, ada ini di acara-acara, ada pelatihan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lain juga terjawab. Kata jawab di hati. Padahal sebenarnya jawab kasih suara keluar, dan itu tuh doa wajib bagian dengar, wajib menjawabnya. Karena itu doa keberkahan, keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah tercurah untuk kita, ya. Itu jadi hablum minannas juga harus bagus. Kalau kita pun hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bagus, sedangkan hablum minannas tidak baik, kita masih hasud, dengki. Saya mau bawa cerita satu, Iqbal, ya.
1: Iya, seperti ya, apa ini?
0: Ya, ini saya dapat resep guru-guru. Ini mau lihat kita punya amal. Jadi jangan sampai kita nilai orang, dia ini ahli ibadah. Padahal nanti di akhirat dia pun timbangan kebaikan kosong. Cerita begini, ada si fulan satu ini, dia ni laksanakan ibadah tu dengan bagus, kemana majelis taklim, hablum minallahnya tu bagus. Tapi hablum minannas dia masih hasud dengan orang, masih sombong. Padahal sombong itu pakai Allah, ya. Sombong masih kibir. Dia pi mengaji, dia pi ini tu, dia kasih tunjuk dia pun ini. Pokoknya dia punya kekayaan, baru masih ada fitnah. Padahal dia ahli ibadah. Sehingga waktu dia meninggal, ini sebagai itibar atau ikhtiar bagi kita, ya. Saya dapat dari saya pun Habib, ya. Bahwa waktu dia meninggal, di hisab itu dia punya kebaikan itu kosong sama sekali, yang ada cuma keburukan. Terus dia protes, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kenapa mesti saya punya timbangan kebaikan kosong, keburukan yang ada? Kamu lupa, kamu selalu mencaci orang, kamu selalu fitnah orang, kamu sombong, hablum minannas kamu itu tidak baik. Jadi harus ada keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas, sehingga kita tidak rugi dunia dan akhirat, ya. Kalau mau kita pun timbangan dua, timbangan kebaikan yang banyak, mari kita jaga silaturahmi, ya. Silaturahmi itu Allah umurkan umur panjang, dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi mari kita laksanakan itu. Itulah itu keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam ibadah rajin dan konsisten. Beliau itu beribadah, ya Hasimi, kadang sampai kaki-kakinya bengkak karena salat. Kita ini as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. As-salatu tanha anil fasyai wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mari kita didik anak-anak, karena yang dihisab salat kamu, kayak kalau salat kita bagus, dan itu Rasulullah sudah praktekkan. Kalau kita mau ikut keteladanan baginda Rasul, kita harus ikut, kita jaga salat kita dengan khusyu, ya. Nanti soal mau terima Allah yang nanti nilai, ya. Tetapi kita harus laksanakan, dan kita laksanakan dengan niat nawaitu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu mungkin sementara.
1: Iya, Masya Allah, sangat luar biasa ini. Kita ke Habib nih.

0: Habib, saat ini kan kita melihat nih masih banyak persoalan sosial ini, seperti mulai dari perpecahan, penyebaran hoax, sehingga lunturnya rasa saling menghormati nih. Jika kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nilai-nilai apa yang paling dibutuhkan nih untuk menjawab tantangan tersebut nih, Ustaz? Habib, silakan.
1: Melanjutkan dari yang tadi disampaikan Umi ini. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yuhaditha bima sami'a. Cukup seseorang itu cukup dikatakan sebagai seorang penjahat, orang yang jahat, ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, tanpa ada profiling atau tanpa ada disaring-saring. Hanya dari sini timbul jadi timbul fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, hoax sana, hoax sini. Ini Rasulullah bilang ini cukup orang ini dikatakan sebagai penjahat. Setiap dengar berita satu dari orang langsung pergi sebar sana. Dengar ini dari sini langsung pergi sebar di sana. Nah itu padahal Rasulullah sudah wanti-wanti terkait dengan hal itu. Jadi teladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga di mana kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran melalui keteladanan akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi fitnah, ghibah, namimah dan lain hal yang
2: mengikis amal-amal kita,
1: amal-amalan kita, terutama dalam menyambut bulan kelahiran beliau, bulan maulid beliau. Kita pasang tekad yang kuat, kita pasang semangat, pasang niat yang kuat dalam hal apa sih perubahan yang harus kita capai pada momentum maulid kali ini. Momentum maulid ini bukan cuma sekedar perayaan seremonial, tapi lebih dari itu, bagaimana ketika berlalu bulan maulid, itiba kita atau pengikutan kita kepada Nabi
2: kita
1: Muhammad
2: sudah berubah.
1: Kita berubah. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Umi Mas nih, mulai dari yang terkecil-terkecil mungkin ketika tidur. Dimulai dengan berwudu.
2: Membaca doa.
1: Karena itu sunnah yang mungkin sepele tapi dia baik orang. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya tidur itu gambar
2: mati
1: atau
2: kecil.
1: Mati kecil, pilot project daripada
2: kematian.
1: Jadi bagaimana kita mau meninggal dalam keadaan apa? Kita mulai dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad.
2: Allahumma salli
1: salim. Apakah setiap tidur malam kita mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad dengan bersiwak, berwudu, menghadap kiblat, membaca doa, atau mungkin tidur kita dihabiskan ketika HP sudah terjatuh di atas muka mungkin kan? Kita melihat hal-hal yang mungkin atau mungkin kita melihat wajah-wajah orang-orang kafir. Itu bisa kita ini, atau mungkin kita tidur dalam keadaan tidak menutup aurat. Karena itulah kebiasaan itu yang nanti akan membawa kita pada akhir hayat. Jadi seseorang itu dia akan meninggal sebagaimana kebiasaan dia hidup. Ketika dia hidup kebiasaan tidurnya menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, insya Allah ketika meninggal pun dalam keadaan yang demikian.
0: Amin ya. Iya, sangat luar biasa ini. Kita ke Umi lagi nih. Silakan Umi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan.
2: Saya ingin menambahkan tadi kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma kepada umat Islam tetapi kepada kaum yang lainnya, Nasrani, Kristen. Karena apa? Saya ingin membawa cerita satu ya. Saya selalu membawa waktu saya ceramah-ceramah ya. Di mana di kesempatan ini kita bisa lihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Waktu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau mau ke pasar, beliau bilang, ya Aisyah, Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, bikin bubur si sedikit, saya mau bawa, ada pengemis mata tidak lihat ya, buta Nasrani di pasar. Saya mau ingin kasih untuk dia, kasihan ya. Akhirnya Aisyah buat ya, Rasulullah selama ini setiap di pasar menyuapi untuk pengemis tua itu, pengemis Nasrani. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Aisyah, abah ini sudah bikin semua yang Rasulullah buat, kira-kira apa yang belum ya? Iya abah, ada itu biasa Rasulullah di pasar tuh ada suruh saya bikin bubur, mau kasih dia pengemis Nasrani. Padahal pengemis itu tuh yang selalu maki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya Muhammad itu pendusta, bukan pembawa wahyu. Jangan percaya pokoknya kata-kata Rasulullah rupa-rupa. Tapi dia tidak tahu yang menyuap dia itu waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah laksanakan itu berapa kali kesemakan dia bilang, kamu siapa? Saya yang dulu-dulu suap kamu sudah. Bukan, dia bilang bukan. Kenapa bisa bukan? Kenapa? Kalau begitu kenapa bukan kamu bisa tahu beda dengan saya? Kalau yang dulu itu sebelum kasih suap saya, si Lulua dulu tanya saya pun kesehatan, apa kabar, sehat. Dan ini saya dapat resep Habib di Bogor cerita ini. Dan juga Rifki biasa cerita. Ya, Habib Rifki. Jadi kamu kan tidak, kamu tidak tanya ke saya kebenaran saya. Bubur itu yang kalau yang dulu menyuap saya tuh bubur itu sudah dihaluskan, tinggal saya telan. Kamu kan tidak. Jadi kamu beda. Nah, mana yang dulu itu? Dia tanya pengemis itu. Mana yang dulu itu yang selalu menyuap saya? Itu kamu tahu, kamu mau tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu hina, yang kamu kadang luda, yang kamu bilang tidak benar, bukan pembawa wahyu, bukan utusan Allah. Terus dia menangis. Kalau begitu mana dia? Mana? Dia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal. Terus dia menangis, ya. Pengemis, "Aduh, saya minta ampun ya Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun. Kalau begini karena saya ingin membalas kebaikan beliau, ya. Muhammad itu saya ingin saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saya masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia masuk Islam karena akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Dan ini contoh untuk kita, kita saling mencintai, saling menyayangi, jangan saling bermusuhan, ya. Karena kita umat Islam kalau bermusuhan 3 hari kan sudah dosa, ya. Mari kita pupuk persaudaraan, ya, silaturahmi kita, sitap. Kalau selain agama kita, kita tidak saling menghasut, biarkan masing-masing dengan agamanya, ya. Karena di Undang-Undang Dasar juga kan pasal 29 juga bilang toh kita kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi kita masing-masing buah agama kita laksanakan dengan baik, saling, bukan jangan saling menghujat, ya, sehingga terciptanya Maluku Utara yang aman, damai, tentram, kota Ternate pun demikian juga di Indonesia yang kita cintai ini. Itu begitu akhlak Rasul yang begitu mulia sehingga orang masuk Islam, ya, karena itu
0: sangat luar biasa nih. Kita ingin lanjut tapi waktu nih yang
2: semua habis waktu pun cepat.
0: Iya, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang ingin disampaikan nih dari Habib.
2: Hasim kamu kan, waktu cepat.
3: Berapa menit?
0: 2 menit boleh.
3: 2 menit.
0: Iya.
3: Closing statement.
0: Saya silakan.
3: Alhamdulillah, dalam rangka menyambut momentum Maulid pada kali ini,
2: Allahumma salli wa sallim.
3: Mari sama-sama kita memprogram kehidupan kita, terutama bulan Maulid ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini Allah kasih arahan. Jadi yang namanya kita manusia ini manusia yang terbaik apabila telah selesai dari satu pekerjaan kemudian dia melakukan pekerjaan yang lain, bukan dia leha-leha. Faida farokta fansob, faida farokta fansob. Jadi untuk menyongsong kedatangan bulan Maulid ini, pertama marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad.
2: Allahumma
3: kita pasang
2: salim,
3: tahun
2: salim,
3: ini
2: salim,
3: punya target minimal 1 hari saya 100 kali bersolawat, minimal 1 hari
2: beristighfar juga minta ampun,
3: ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis di mana beliau berkata nanti akan ada kumandang di yaumul kiamah nanti dan di situ saya akan memberikan pengumuman. Saya alamul jamil yaum ahlul karom. Saya akan memberitahu di situ tentang manusia yang mulia, manusia yang terbaik, manusia yang bangsawan kapasitasnya. Nah, jadi kalau ukuran untuk ahli dunia dan ahli akhirat, ukuran bangsawan itu beda.
1: Mungkin kalau kita ahli dunia, ukuran bangsawan, siapa mereka yang berkuasa, siapa yang mereka yang punya jabatan, siapa yang mereka yang punya mahkota, tahta dan sebagainya. Tapi untuk ahli akhirat itu beda. Kemudian para sahabat pun bertanya, halihim lana atau sifhum lana ya Rasulullah, beritahu kami ciri-ciri mereka wahai Rasulullah, ciri-ciri mereka para bangsawan itu. Maka Rasulullah pun berkata, mereka adalah hum ahlul karam, hum ahlu hilakatu dzikri. Mereka adalah golongan orang-orang yang gemar dalam menghadiri majlis-majlis zikir. Nah, jadi kalau bilang zikir di sini bukan hanya sekedar kita bertasbih, bukan. Kita sholat itu zikir. Kita bersalawat itu zikir. Kita baca Al-Quran itu zikir. Dan mereka inilah yang dikategorikan Rasulullah sebagai para bangsawan di akhirat nanti. Itu yang pertama, dalam hal ini mari kita memperbanyak salawat sehingga dengan berakhirnya bulan Maulid nanti yang akan datang, insya Allah kita menjadi pribadi yang berubah, yang lebih karakternya lebih baik ke depannya dan lebih mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari untuk tadi saya sedikit menyimpulkan dari ibu ini punya ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah memberikan kita petunjuk, di mana Rasulullah memberikan kita tiga pedoman hidup yang bisa kita pegang dalam menjalankan kehidupan kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena dengan takwa inilah sehingga seseorang itu mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat.
2: Amin ya
1: rabbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau melakukan kemaksiatan, maka jangan lupa untuk mengiringi dosa atau maksiat tersebut dengan melakukan amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kebaikan yang engkau buat itu bisa menghapus dosa-dosamu.
2: Amin.
1: Dan yang ketiga, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita garis bawahi, Rasulullah bilang manusia bukan muslim. Tapi manusia, kalau manusia berarti semua. Kita harus memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, dengan akhlak yang baik.
2: Itu tadi perbedaannya yang kita bilang tadi cerita itu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai semua orang, ya. Jika lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit ya, saya pun closing statement bahwa keteladanan Rasulullah itu yang pertama tadi sudah disampaikan ya, dalam ibadah itu konsisten ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu tepat waktu ya. Jadi kalau suazan itu cepat jam pakai tunda-tunda. Mari kita salat karena itu salat yang dihisab pertama nanti di yaumil masar. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Senin Kamis. Ya, Hasim tidak pernah itu. Ada puasa Daud dia satu hari puasa, satu hari. Silakan siapa mau puasa Daud juga boleh. Yaumil Bid juga ada ya. Dengan demikian dan karena kalau kita berpuasa insyaallah turun tetap sehat ya. Terus zikir pagi dan petang, ada zikir pagi dan petang itu kita selalu baca karena dibaca Al-Qur'an ya. Karena konsisten dikatakan di hadis Bukhari bahwa amal paling dicintai Allah tuh biar sedikit tapi terus menerus rutin ya. Nah, terus yang kedua keteladanan akhlak, jujur dan amanah. Tadi saya sudah bilang itu jujur tuh dan amanah. Terus yang ketiga keteladanan keluarga. Beliau sangat mencintai keluarga dan beliau mengharapkan kita harus mencintai keluarga kita ya. Lembut dan penyayang. Terus yang keempat keteladanan sosial, peduli, peduli sosial tinggi. Kalau ada yang itu saling tolong. Beliau mau apa lapar, tapi kalau orang lain lapar beliau kasih bantu orang lain. Kadang perut diikat dengan batu karena kesederhanaan beliau, karena beliau berikan kepada orang lain ya. Terus yang kelima keteladanan dalam berdakwah, sabar. Tadi saya membeli guan nih, walau ayat sabar. Orang sabar innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar ya. Yang terakhir keteladanan untuk cinta, tidak cinta dunia. Cinta dunia tapi cinta, lebih cinta akhirat karena bekal yang kita bawa. Mudah-mudahan Tuhan semua pendengar dimanapun berada, insya Allah menyambut bulan Maulid ini betul-betul kita harus lebih baik dari yang lalu, ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari yang lalu, yang akan datang harus lebih baik dari hari yang sekarang ini maupun hari yang kemarin. Sehingga memang merubah kita betul-betul. Saya selalu bilang mabrur. Kalau haji kita mabrur, ketom pulang mabrur, ketom perilaku berubah semua. Ini juga mabrur dan mabrura untuk kita lebih baik daripada yang lalu-lalu, ya. Mungkin masih boleh istighfar?
0: Silakan.
2: Nah, orang istighfar biasa saya tutup dengan istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Lahata ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang, sehingga kita bersih dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir tanpa noda. Taubatan nasuha, berjanji kepada Allah bahwa kita akan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lebih bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan sehingga kita tidak melaksanakan dosa itu lagi. Ya, yang ketiga, kita berjanji kepada Allah bahwa kita tidak melaksanakan dosa itu lagi. Semoga betul-betul kita bersih dari noda dan dosa, dan insya Allah kita dikumpulkan kelak bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Demikian perbincangan kita ya dalam program Mimbar Agama Islam dengan tema menyongsong bulan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita ya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak solawat, memperbaiki akhlak, serta menjadikan ajaran beliau sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Masni BSA SHMM, ini selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan Habib Hasim Abaidillah bin Ahmad Albar, ini selaku Ketua Yayasan atau Fikaat, atas kehadiran dan ilmu yang telah dibagikan malam hari ini. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri untuk di Mimbar Agama, dan nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.

0: kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Isi Toshida itu apa?
3: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
5: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
3: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
5: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
3: Dari Pak Heri ya.
5: Terus?
3: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
5: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
3: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
5: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
3: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
5: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
3: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
5: Tidak ada yang menyaksikan.
4: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
6: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
7: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
6: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
9: ABU has put together, well, internally, AI policy.
10: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
9: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
8: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
11: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
8: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
13: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
12: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
14: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
13: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
16: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
15: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
16: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
17: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
16: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
15: Jadi sampai saat ini kita masih
16: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
18: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
19: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
18: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
20: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
18: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat malam juga untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Maba dan juga di Morotai. Selamat malam tentunya pendengar ya, di malam Jumat ini tentunya ya harus memperbanyak ibadah ya, dan zikir selawat juga ya pendengar. Dan sudah Anda dengarkan juga pendengar tadi ya, untuk mimbar agama Islam di malam hari ini, tadi untuk mimbar agama Islam ya pendengar, yaitu dengan tema menyongsong bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bersama Umi Masni dan juga ada Habib Hasim ya pendengar. Oke, dan pendengar, di malam hari ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari daerah Maluku Utara dan juga internasional ya. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam untuk Anda yang malam hari ini lagi menikmati suasana santai, ataupun yang lagi dinas malam juga ya, ataupun di rumah lagi mengerjakan ya laporan-laporan yang belum terselesaikan di kantor dan dilanjutkan di rumah ya. Oke. Tetap semangat tentunya untuk Anda pendengar ya di malam hari ini, dan kali ini kita dengarkan lagu dari Audela dengan judul Tertawan Hati. Tetap bersama kami.

0: Tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Olivia Pardede dengan judul Layaku Cinta yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda, lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi pendengar. Kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ini mengenai Laskar Kiraha bangkit, Persiter Ternate comeback. Dan pendengar, Gelora Kiraha atau GKR Ternate resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Malut United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat kota Ternate Maluku Utara yang sempat berjaya di kasta sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana itu pendengar dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Maluku Utara serta pemilik klub di kantor Wali Kota Ternate pada Kamis 23 Juli 2026. Pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Pendengar, dalam pertemuan itu Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan memulai perjalanan dari Liga 4 pada 2027 mendatang. Persiapan Badan Hukum Persiter dalam bentuk perseroan terbatas atau PT ini juga tengah dilakukan dan disebut telah mencapai sekitar 90%. Persiter ini sementara disiapkan badan hukum untuk dibuat PT, sekarang sudah disusun sekitar 90%. Setelah badan hukum terbentuk akan disiapkan kepengurusan dan dilakukan seleksi pemain. Kata

Pendengar, operasional dan pemeliharaan Gelora Kiraha saat ini masih berada di bawah kendali PT MMS. Namun, stadion tersebut sebagai home base Malut United dan Persiter Ternate. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerjasama PKS yang mengatur pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base kedua klub tersebut. Dan pendengar, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gelora Kiraha, Asprof PSSI Maluku Utara ini juga didorong menggelar berbagai kegiatan sepak bola, termasuk turnamen Wali Kota Cup. Selain menjadi wadah pembinaan pemain, kegiatan tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas olahraga di Stadion Kebanggaan Masyarakat Ternate. Dan sementara itu pendengar, perwakilan dari Asprof PSSI Maluku Utara, Aldi Ali, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penggunaan Gelora Kiraha sebagai home base Persiter ini menjadi momentum penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Ternate. Ia menambahkan, Gelora Kiraha tidak hanya diharapkan menjadi tempat pertandingan Persiter, tetapi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga bertaraf regional hingga nasional. Ya, itu dia pendengar ya, kabar gembira ini ya, Persiter Ternate comeback dan Laskar Kiraha bangkit tentunya pendengar. Oke, jangan kemana-mana pendengar, kita masih akan bagikan informasi untuk Anda di Ternate malam ini. Kita dengarkan dulu ada lagu bagus, lagu dari Amorisa dengan judul Sekopi Senja. Tetap bersama kami.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana?

0: Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Jigas, Bagai Sayap Yang Telah Patah, yang sudah menemani kita ya di Ternate malam ini hingga pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ke informasi selanjutnya, mendengar. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Jaini meminta Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru, Sudaryono, segera membenahi tata kelola internal lembaga. Ia meminta adanya pembenahan menyeluruh di tubuh BGN. Salah satu sorotan yang disampaikan ialah dugaan adanya pegawai BGN yang memiliki dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Yahya menekankan pentingnya membersihkan internal lembaga dari potensi konflik kepentingan. Yahya juga berharap Sudaryono mampu memimpin jajaran pejabat baru sekaligus membangun kekompakan dan soliditas di lingkungan internal BGN. Pendengar, Yahya menyebut setidaknya ada 3 kebijakan yang perlu diteruskan, yakni moratorium pembangunan dapur baru, kemudian revoking ya penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Namun ia menilai moratorium pembangunan dapur tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Menurutnya BGN perlu memberi kepastian kepada dapur-dapur yang telah dibangun melalui klarifikasi yang jelas. Pulihkan kepercayaan publik. Yahya juga berharap Sudaryono mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap BGN. Ini setelah mencuatnya kasus korupsi yang menyeret lembaga tersebut baru-baru ini. Menurutnya citra BGN perlu segera dipulihkan agar masyarakat kembali percaya bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan program strategis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, sebelumnya Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki satu pun titik SPPG. Ia juga memastikan tidak ada anggota keluarganya yang memiliki dapur MBG. Sudaryono pun berkomitmen membenahi tata kelola BGN dari praktik-praktik yang melanggar ketentuan dan aturan. Ia memastikan anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat dan tepat sasaran. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari rri.co.id. DPR, Kepala BGN harus Kepala BGN baru harus pulihkan kepercayaan publik. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari Okai dengan judul Tetap Satu. Tetap bersama kami ya.

0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Mengakui Al-Quran sebagai obat segala penyakit hati. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga merupakan sumber penyembuhan bagi berbagai penyakit hati, seperti sedih, kecewa, takut, dan marah. Ayat-ayat Al-Quran mengandung kekuatan yang dapat menenangkan jiwa dan memberi ketenangan. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan membaca Al-Quran, buku ini mendorong pembaca untuk mengurangi kebiasaan buruk, seperti terlalu sering menggunakan media sosial, dan menggantikannya dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan terisi dengan cahaya iman, dan kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemukan solusi atas masalah hidup dalam Al-Quran, setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki solusinya dalam Al-Quran. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja ingin mencari ketenangan jiwa, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki kualitas hidup, baik bagi mereka yang sedang mengalami masalah maupun yang ingin memperdalam pemahaman tentang Al-Quran. Self-Healing with Quran adalah buku yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Dengan membaca buku ini, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup.
0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

sepanjang. Baik, mendengar satu lagu dari Kesia, aku masih memikirkan kamu ya. Oh, memikirkanmu. Oke, iya. Lagu bagus ya mendengar ya, kita dengarkan di malam hari ini. Dan ini lampu mati ya mendengar ya. Iya, bagaimana untuk di lokasi Anda ya, apakah mati lampu juga seperti di Soasio ya, di seputaran RRI juga ini terpantau lagi mati lampu nih pendengar ya. Mudah-mudahan ya cepat menyala ya pendengar. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Oke, pendengar, untuk malam hari ini nanti juga akan kami hadirkan ya untuk drama radio untuk edisi Kamis 23 Juli 2026, yaitu persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan ya. Penasaran pastinya ya pendengar, nanti kita dengarkan ya pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat menegaskan bahwa kegiatan mendidik merupakan bentuk investasi bagi masa depan bangsa melalui penanaman nilai keberanian dan cita-cita kepada generasi muda. Ia mengatakan proses pendidikan ini tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi ini juga membangun karakter dan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang. Pernyataan tersebut mendengar disampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-20 Yayasan Sukma Bangsa di Sekolah Sukma Bangsa, Lok Sumawe Aceh, menurut Lestari. Sekolah Sukma Bangsa yang diinisiasi Surya Paloh dibangun tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berlandaskan semangat kemanusiaan. Ia juga mengatakan para lulusan Sukma Bangsa ini telah berkiprah di berbagai bidang, baik sebagai akademisi, profesional maupun pemimpin di tingkat nasional dan internasional. Oke, kita beralih ke informasi yang lain. Tadi informasi mengenai MPR, kegiatan pendidikan adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Ini mengenai DPR dan pemerintah matangkan Perpres Ekosistem Ojol. Ya, seperti apa informasinya, pendengar? Oke, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ini bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ini untuk mematangkan penyusunan peraturan presiden Perpres tentang ekosistem ojek online atau ojol. Dasko mengatakan pembahasan juga mengakomodasi aspirasi yang disampaikan koalisi ojol nasional, termasuk terkait implementasi skema pembagian tarif sebesar 92% untuk pengemudi dan 8% bagi perusahaan aplikator. Dan pendengar, menurutnya penyusunan Perpres bertujuan menyelaraskan kebijakan antar kementerian dan lembaga agar tercipta kepastian hukum, memperkuat perlindungan bagi mitra pengemudi, serta menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Pendengar, pembahasan dalam rapat mencakup sejumlah isu strategis, diantaranya perlindungan bagi mitra pengemudi, kepastian hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator, keberlanjutan iklim usaha, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar skema pembagian tarif 92% ini untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator diterapkan secara konsisten di lapangan. Meski skema tersebut, pendengar, telah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan masih terdapat sejumlah perusahaan aplikator yang perlu meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan Kementerian Perhubungan tetap berfokus pada penguatan tarif layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikator yang telah diatur melalui keputusan Menteri Perhubungan. Pendengar, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri terkait berbagai bagian dari upaya menyempurnakan regulasi yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Demikian pendengar ya, DPR dan pemerintah matangkan Perpres ekosistem OJOL atau ojek online. Oke, tetap bersama kami pendengar, dan kami informasikan kembali nanti akan kami hadirkan untuk drama radio untuk malam hari ini ya pendengar, yaitu persembahan dari ya untuk 23 Juli 2026, yaitu Dalam Perbedaan ya, dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan dari RRI Surabaya. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat lima waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

pada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di malam hari ini. Dan pendengar, tadi juga mohon maaf ya, kami tidak mengudara beberapa menit ya, karena ada pengalihan ya, untuk karena terjadi pemadaman listrik ya untuk di malam hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan kami juga melalui pemancar relay kami yang ada di Maba dan juga di Morotai. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Mahen, Mimpi Tentang Dia nih untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan kami ya di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam tentunya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung ditahan dulu ya, nanti ya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, 11 malam ya. Ini belum nih, masih beberapa menit lagi ya, jadi mohon bersabar ya. Kita ke informasi pendengar. Ini ada informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI menggelar webinar literasi digital bertema pemberantasan judi online. Di Digi Studio Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 23 Juli 2026. Webinar menghadirkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Akbarsyah V. Karno Laksono, Pegiat Literasi Digital Gun Gun Siswadi, dan Henry Suwarsono sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Dave mengatakan judi online ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang kompleks di Indonesia. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas justru dimanfaatkan sindikat kejahatan untuk memperluas praktik perjudian di ruang digital. Pendengar, ia juga menjelaskan pemberantasan judi online ini semakin sulit karena pelaku memanfaatkan server luar negeri. Pergantian domain secara cepat hingga sistem transaksi digital yang semakin kompleks. Karena itu, menurut Davi, upaya pemberantasan ini tidak cukup hanya dengan memblokir situs judi online. Ia juga menilai rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu penyebab masih banyak orang terjebak judi online karena tergiur keuntungan instan tanpa memahami risiko yang ditimbulkan. Davi juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam menjaga ruang digital Indonesia dengan menolak segala bentuk praktik perjudian online. Perang melawan judi online ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dan mendengar, dengan literasi digital yang kuat, pengawasan yang efektif, dan kolaborasi yang solid, tentunya ini dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan bermanfaat. Kemudian mendengar, menurutnya dampak judi online ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memicu kecanduan, gangguan kesehatan mental, konflik keluarga, dan menurunkan produktivitas masyarakat. Karena itu, ia menilai penguatan literasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, etika digital, budaya digital yang sehat, serta kesadaran terhadap keamanan di ruang digital. Pada kesempatan itu, pendengar, Henry Suwarsono menilai judi online ini merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Ia menyebut kemudahan transaksi digital, promosi melalui media sosial, dan tekanan ekonomi menjadi faktor yang mendorong masyarakat terjerumus ke dalam praktik perjudian daring. Menurut Henry, pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas media, dan juga masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya. DPR, pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Ya, untuk kita mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari yang namanya judi online ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur atau pukul 23 ya waktu Indonesia Timur atau pukul 11 waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan kembali untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, kita dengarkan lagi lagu bagus dari Elemen dengan judul Perih ya, Perih Karena Cinta. Tetap bersama kami.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Baik pendengar, kita berjumpa lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih setia menemani Anda di Ternate malam ini tentunya pendengar. Oke pendengar, seperti biasa untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan di program Ruang Rindu Anda bisa bergabung yang ingin request lagu ataupun salam-salam ya untuk siapa saja, silahkan. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0921 3125521 dan juga Anda bisa bergabung melalui 0811 4001 1082 untuk di line telepon kami ya, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp, bisa telepon WhatsApp ataupun bisa chat di 0821 2037 5180. Silahkan ya mau request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini ya.

Oke, pendengar menemani Anda di malam hari ini ya, kami lepaskan satu lagu ya sambil menanti untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita dengarkan lagu bagus dari Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Selamat malam untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Katanya siapa yang menyiar? Iqbal ya Bunda ya. Ya, selamat malam juga untuk Bung Andi di Batam sana ya, Mas Andi ya. Oke, selamat malam Mas Andi, kabarnya bagaimana nih? Sehat ya, katanya minta nomor Pro 1 nih yang baru. Oh iya, bisa ya dicatat nomornya ya, 0811 4001 1082 ya, silahkan dicatat nih. Oke, sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu, kita terima ya, ada Bunda Natalia nih. Halo Bunda Natalia, selamat malam. Halo. Oh, yang ini ya, salah. Halo
1: juga.
0: Iya, apa kabar nih Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Iya.
1: Kalau gimana?
0: Baik-baik juga ini untuk Bunda. Oke, Bunda.
1: Aku
0: di
1: baik-baik sayang ya.
0: Baik-baik sayang. Aduh, romantisnya.
1: Aduh, kan enak tuh bercanda Bang Iqbal.
0: Iya, oke. Okay. Di Toli-Toli bagaimana malam ini cuaca nih?
1: Ada di Palu, Bang.
0: Oh, di Palu. Iya, jalan-jalan terus.
1: Jalan-jalan di Palu, iya. Bang Iqbal
0: iya.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ini ya, malam hari ini. Iya, sudah berapa hari di Palu nih Bunda?
1: Saya tiba di sini hari Minggu, Bang.
0: Hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya, berapa? Sudah hampir seminggu ya.
1: Iya. Tapi tidak lama lagi.
0: Oh, tidak lama lagi balik ya. Iya. Ini kalau dari Toli-Toli ke Palu berapa menit?
1: Kalau naik mobil Bang Iqbal naik 8 jam.
0: Oh, 8 jam. Wow.
1: Tapi kalau naik
0: juga,
1: pesawat
0: ya.
1: Ada sih pesawat yang apa ya, yang Wings Air itu, yang 74 seat itu hanya 45 menit
0: ya. Iya. Oke.
1: Okay. Cuma biasa suka juga naik mobil kan enak ya, sambil lihat-lihat kampung gitu.
0: Iya, Iqbal kalau naik mobil mabok nih ya.
1: Tapi enggak, Bang Iqbal mobilnya full AC.
0: Oh,
1: dong.
0: Full AC ya, jadi aman
1: ya.
0: Ya. Oke, okay. Iya. Oke, okay, Bunda mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Saya mau suka lagunya Samudra Cinta John Seran.
0: Samudra Cinta John Seran. Oke, okay, Iqbal cari ya. Lanjut salamnya, okay, untuk
1: salam
0: siapa nih?
1: Bang Iqbal. Yang pertama ya ada Ibu Ila yang ada di Lubuk Bangga ya, selamat malam. Ada Mama Indah, ada Ibu Haja Ida juga, Jika Ditalia Bu Purnama Sari, ada Pak Din ya, ada Ipin, Pak Arifun, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul juga ya ada.
0: Iya.
1: Bang Luhut, ada Pak Wingi di Tokyo, Putra Tengah, dan Bang Lai. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal, sukses selalu ya, sampai
0: okay,
1: siaran doa terbaik.
0: Iya.
1: Buat Bang Iqbal, pulangnya sebentar, hati-hati Bang Iqbal.
0: Siap, siap.
1: Di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih Bang Iqbal, selamat
0: okay,
1: malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bunda Natalia yang saat ini lagi di Palu ya. Oke, selamat malam ya untuk Bunda Natalia. Sehat terus ya Bunda ya. Oke, di belakang Bunda Natalia yang di Palu-Palu, ini dari mana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Palu juga ya? Oh, orang Ambon.
2: Jauh sekali, baru di pertengahan tuh Bang.
0: Oh iya, ini Pak Junaidi ya.
2: Ujung.
0: Iya, Iqbal kira ke, jalan-jalan ke Palu juga nih.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar nih?
2: Pertengahan, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Junaidi. Di Ambon bagaimana nih untuk cuaca di malam ini?
2: Kayaknya mendung-mendung nih.
0: Oh, mendung-mendung ini. Iya, kalau mendung-mendung ini tarik selimut
2: tadi,
0: ya.
2: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam hujan. Iya. Ini tentunya dengan cuaca ya seperti ini, ya kita harus jaga kesehatan ya.
2: Iya, betul. Oh. Memang sempat kena pilek juga kemarin.
0: Oh, pilek juga. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lupa minum obatnya ya. Oke, Pak Junaidi, malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Ghea Indrawati.
0: Oh, Gea Indrawari.
2: Indrawari.
0: Iya, Indrawari. Ya. Yang judulnya apa nih?
2: Terima kasih sudah bertahan.
0: Terima kasih sudah bertahan ya. Oke. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam pertama buat Bung Iqbal sama operator, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin ya.
2: Terus ada bilang saya tadi lewat. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat yang lagi monitor juga. Ada Mama Indah, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Istin, Pak Andi, Bung Andi di Batan, Bung Din, Pak Yasin, Pak Junaidi, Bunda Fika juga, iya, serta Pak Yufarida dan Pak Tokyo, semua bergabung nanti. Beni Jo juga, ya, pokoknya buat semua-semuanya aja, Bung Iqbal, ya, Bapak kecuali. Oke, makasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya, Iqbal kira di Palu. Oke, sehat selalu ya untuk Pak Junaidi bersama keluarga, bersama orang-orang tercintanya ya, untuk Bunda Natalia juga. Terima kasih sudah bergabung. Ini Bunda Natalia telepon lagi nih, ada apa nih? Oh, iya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Cakep, selamat malam juga. Iya, ini dengan orang mana nih?
3: Orang apa, Bang Iqbal? Putra Tenga.
0: Oh, Putra Tenga, iya. Putra Tenga di Fak-Fak ya.
3: Iya,
0: iya. Bagaimana nih malam ini? Cerah ya untuk di...
3: Tadinya cerah, tapi berubah lagi jadi gerimis.
0: Gerimis, iya. Oke, kalau gerimis ini tarik selimut ya. Iya. Oke, sehat ya untuk Putra Tenga ya. Bung Putra Tenga. Iya. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
3: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
3: Dodi ya.
0: Anggur Merah dari Dodi.
3: Iya.
0: Oke, ya Iqbal cari dulu ini ya. Kalau tidak ada, serepnya apa nih?
3: Kalau diganti dari Pance.
0: Pance. Pance judulnya?
3: Begitu Indah.
0: Begitu Indah. Oke, mudah-mudahan ada nanti ya. Ya, lanjut salamnya untuk siapa nih, Bung Putra Tenga?
3: Untuk yang pertama, Bang Iqbal, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya nanti hati-hati.
0: Ya. Iya.
3: Oke, selanjut salamnya untuk Ibu Natalia. Ada juga Ibu Estelita, ada juga Bang Atus, dan juga ada Mbak Rani juga. Ada Ibu Elis, Ibu Ros juga di Manado. Ada juga Pak Nasrun, ada juga Bang Deni Jo, ada Ibu Elis, ada juga Nafika, ada juga Pak Junaidi, ada juga Purnama Sari, juga ada Dika Dikaliabu, ada juga Andi Cakralingaca, ada Bang Andi di Batang, ada Bang Lucan, ada Bang Yunus juga di sana, Ibu Tuan, Ibu Farida juga, dan Mama Indah, dan semua yang menyapa, dapat salam kembali dari kita dengan di Pak. Oke, semuanya semoga terhibur malam ini dan juga selamat kompak selalu.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Bung Putra Tenga yang ada di Fak-Fak ya. Katanya cuaca di sana gerimis ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun dengan cuaca yang saat ini ya lagi di musim penghujan nih. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon nih ya. Jadi yang mau bergabung sabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ini ya oleh Bunda Natalia, Pak Junaidi, dan juga Putra Tenga. Kayaknya 2 lagu dulu ya nanti. kami hadirkan ya, nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah di request tadi. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu, oh bukan dari John Seran, tapi dari MN Seran ulang ya. Oke, kita dengarkan Samudra Cinta, requestan dari Bunda Natalia, dan nanti menyusul lagu dari Pak Junaidi di Ambon. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih yang sudah bergabung, untuk Bunda Natalia ya, untuk Pak Junaidi juga. Lagunya sudah kami hadirkan ya, lagu dari Gia Indrawari dengan judul Terima Kasih Sudah Bertahan ya. Dan tadi juga dari MN Siaran Samudera Cinta, spesial untuk Bunda Natalia. Oke pendengar, masih kami terima untuk Anda yang ingin bergabung, salam-salam ataupun request lagu di malam hari ini. Dan iya, terima kasih juga untuk Bung Putra Tengah yang ada di Fak-Fak ya, lagunya nanti bakal kami hadirkan tentunya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung Bunda Esterlita. Halo, mana suaranya nih? Ada apa gerangan? Kenapa tidak keluar nih? Oke, iya, bisa dicoba kembali ya untuk Bunda Esterlita. Oke, kita terima lagi. Ada siapakah di sana ya? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Bung Iqbal.
0: Iya.
1: Ada salah terus. Emang tadi dengan Kak Natalia sama Andi Batam terus.
0: Oh tadi salah terus.
1: Iya, bung sama Ibu Natalia. Padahal kan saya dari Batam.
0: Oh iya. Oh bung.
1: Pak Junaidi belum gabung kan, saya tadi yang gabung.
0: Oh iya, Bung Andi ya di Batam. Oh, ya.
1: Kok, saya bilang kok diulang-ulang terus Pak Junaidi.
0: Iya. Iya,
1: terima kasih.
0: Oke, iya, terima kasih ya Mas Andi di Batam ya. Oh, Mas Andi ya, Iqbal tidak kenal suaranya ya, hampir sama ini. Oke, terima kasih untuk Mas Andi di Batam ya, lagunya spesial untuk Mas Andi di Batam. Gia Indrawari ya, terima kasih sudah bertahan ya, semoga terhibur ya untuk Mas Andi di Batam. Oke. Kita terima lagi, ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Bung Iqbal, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk ini.
2: Ibu Esterlita.
0: Oh, Ibu Esterlita ya. Oke, apa kabar nih Ibu Esterlita?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di Manado ya?
2: Iya, di Manado.
0: Oke, iya. Mau dengar lagu apa ini, Bu Esterlita?
2: Dari Ebit Giade. Cintaku kandas di rerumputan.
0: Cintaku kandas di rerumputan. Oke, sambil dicari, salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, Bung Iqbal, terima kasih sudah angkat telepon. Semoga Bung Iqbal selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati bersama keluarga. Amin, tercinta. Amin. Terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut. Menyapa, mau salam-salam ada Bang Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Salam kompak ya, salam persahabatan. Ibu Farida yang ada di Palu. Ada Nona Ayu yang ada di Mas Sohi. Terus yang di lokal ada Bang Arifin, juga ada Bang Ipin, selamat malam Bang Ipin. Terus ada Bang Abdul juga, ada Ko Alma. Terus ada Pak Haji, lupa lagi Pak Haji, ada dua itu Pak Haji. Lupa saya. Pak Haji, ya ini salam ya, salam kompak. Ada Mama Indah, juga ada Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi yang ada di Jambi juga. Terus ada semuanya. Semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, dirangkul. dirangkul satu kali kan, Bung Ita?
0: Boleh.
2: Semuanya salam kompak, salam persahabatan. Kembali buat Bung Iqbal yang lagi bertugas, tetap semangat dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Ibu Esther Lita yang ada di Manado sana. Katanya mau dengar lagu Ebit G ya, Ade. Aku iya, cintaku kandas di rerumputan ya. Ya. Ini masih dicari ya, mudah-mudahan ada lagunya ya. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921 3125521 0811400 1082 ya, untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon ya, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp juga, WhatsApp call juga boleh ya, chat juga boleh ya di 0821-2037-5180. Ya, dan saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 23:34 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk Ibu Esther Lita, untuk Bung Putra Tenga ya, Bung Andi di Batam juga ya, kemudian Ibu Bunda Natalia nih. Oke, ada yang bergabung juga ya, kita ke Palu dulu ya pendengar ya, ada dari Ibu Farida. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep, iya. Apa kabar Ibu Farida?
3: Kabarnya baik-baik.
0: Baik. Ini Romi
3: ya?
0: Salah.
3: Siapa? Iqbal.
0: Betul, 100. Nilai 100. Iya, kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana di Palu untuk malam ini?
3: Kalau di tempatnya itu berita cerah malam.
0: Oh, cerah. Iya, Iqbal kira gerimis. Oke.
3: Okay. Tadi kan gerimis tapi.
0: Oh iya. Iya, lagunya lagu apa nih?
3: Lagunya dari Bukan Pujangga dari Presiden.
0: Bukan Pujangga dari siapa?
3: Siapa yang Bas Jam.
0: Oh iya, oke, Iqbal cari dulu ya.
3: Ada.
0: Iqbal cari dulu, cek nih ya.
3: Iya, Bintang Tamu.
0: Bukan Pujangga. Oke, iya dah. Ada. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Iya, mau kirim salam. Iya, Dewan Iqbal. Kemarin Bu Farida gabung di perempat, sempat tanya ya. Boleh bertanya? Boleh, ya tanya. Salah kak kalau Ibu Farida itu kalau di udara sering ini. Ayo teman-teman, kita gabung ke sini. Ini ya, nanti ntar kita gabung ke sini. Tapi ada yang dari awal-awal itu nggak ada, tapi sekarang ada, tapi bupatnya nggak menyebut ya, nggak menyebutnya dari mana ini, dari mana. Sudah Ibu Farida dikretek ini katanya ini, tapi itu kan tujuan bupatnya bagus kan, mengajak teman-temannya. Kan biasanya Ibu Farida ya, tadi nggak sempat gabung di sini ya, pindah ke Ternate, ke Sangkau, ke ini. Sering Ibu Farida ngomong gitu kalau di udara. Ya, barusan turun. Jadi diajak teman-teman, ayo kita gabung di sini.
0: Ayo gabung.
3: Iya, Ibu Farida baru dari sini, di sini. Itu di tempat. Itu katanya menyinggung tetap perasaan beliau di tempat itu.
0: Iya.
3: Ternyata ditelusuri tadi itu, ternyata bukan dari situ, sumbernya dari para penggemar. Sumbernya dari para penggemar, berarti orang-orang ini yang iri hati atau cemburu sama Ibu Farida.
0: Iya, jangan iri, jangan cemburu ya, kan
3: iya,
0: baik semua ya.
3: Bang, Bang Iqbal dikirim itu atas nama channel RRI. Itu.
0: Iya, Ibu Ibu Farida, ini dapat salam nih dari Ibu Ila di Lubuk Bangka ini.
3: Ibu Ila di Luwuk ya, ada Ibu Nurmin di sini. Ibu Ila sama Ibu Nurmin itu enggak berjauhan, berpencang saja ya. Ibu Farida dulu, baru Ibu Nurmin, terus Ibu Ila. Ibu Ila kangen ya sama Ibu Ila. Ibu Ila nanti kalau kalau ke Palu mampir di rumah ya. Ya, itu artinya di udara ini banyak yang ini ya Bang Iqbal ya. Moga-moga di sini nggak ada. Iya. Ternyata kebenarnya tidak seperti ada penggemar yang nggak suka sama Ibu Farida. Tapi Ibu Farida sering mengajak teman-teman.
0: Iya, Ibu Farida kan baik hati dan tidak sombong.
3: Itulah. Tapi itulah kalau kata orang, kenapa orang baik selalu terzalimi?
0: Iya, yang sabar ya Ibu Ila ya.
3: Ibu Ila ya, mau kirim
0: salam. Ibu Ila lagi Ibu Farida ya.
3: Ibu Ila mau nyapa ya? Kasih kesempatan buat Ibu Ila ya, mewakili Ibu Ila. Biar Ibu Ila menyapa pendengar ya, sahabat-sahabat. Moga di Ternate Pro 1 bagipun Pro 4 kita tetap akur, tetap seperti saudara ya. Makasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Farida yang ada di Palu ya, yang baik hati dan tidak sombong. Oke, pendengar sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam juga ya untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai sana ya. Apa kabarnya Ibu Ila? Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung ini. Setelah dari Palu kita kemana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo, ini baru
4: selamat
0: Pak Junaidi.
4: Malam ya. Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Iya, alhamdulillah sehat nih Pak Junaidi ini. Tadi Iqbal salah sebut nama ini. Iqbal kira tadi yang pertama setelah Ibu Natalia Pak Junaidi, padahal Mas Andi di Batam.
4: Ya. Mas Andi di Batam.
0: Ini baru Pak Junaidi. Ini sudah banyak nih. Banyak nih, lebih dari 3 nih. Iya. Pak Junaidi di Ambon bagaimana nih untuk malam ini? Cerah atau
4: malam
0: hujan?
4: Malam di Ambon ini
0: cerah.
4: Kurang cerita-cerita saja toh. Duduk-duduk habis monitor perampak Ambon, lagu-lagu habis ketong over di Ternate.
0: Over
4: perampak Ternate habis. Ketong dengar Manado. Ini sementara Ibu Elis di Manado. Nah, ini kita masuk Ternate.
0: Iya, ini kalau lagunya iya. Kalau masih sempat diputar nih, mau request lagu apa nih? Mudah-mudahan masih sempat ya.
4: Stonely Lobo.
0: Lobo, judulnya?
4: Stonely Lobo. Lobo.
0: Oh, logo.
4: Lobo. Lobo.
0: Lobo, iya. Lonely.
4: Kewalian.
0: Oke, ya sambil dicari nih salamnya untuk siapa nih?
4: Salam pertama untuk Ketua Penyambung Iqbal. Selamat malam, terima kasih banyak. Harapan sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
4: Dan semoga diberkati ya Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Ketua Penyambung Peter. Ada Bunda Elis di Manado, ada Andre di Manado juga. Selamat malam Ibu Anggrini. Ibu siapa lagi? Kopi sudah kopian dari tadi, dari empat udah terlalu banyak, lagi ulang lagi toh. Nah, kira-kira begitu. Ada lagu?
0: Iya, lagunya tidak ada ini.
4: Iya. Tidak ada.
0: Ini kayaknya waktu juga tidak mencukupi nih soal. Iya, ikutin aja
4: begitu,
0: dulu ya.
4: Sudah, kalau begitu, kalau itu ini aja numpang deh, apa nama gandeng-deng siapa-siapa begitu. Siapa? Tinggal lagu apa?
0: Gitu. Ada di sini Anggur Merah nih dari.
4: Iya sudah. Siapa yang minta itu?
0: Ini Bung Putra Tenga.
4: Oh iya sudah, kalau begitu ikut juga Putra Tenga ya.
0: Oke.
4: Oke, itu dulu Bung. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga ya untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya untuk Anda yang belum bisa bergabung juga di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, lain kesempatan bisa bergabung ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di-request tadi oleh Bung Putra Tenga ya, Anggur Merah. Katanya mau dengar lagu dari Dodi ini, nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah di-request. Oke, jangan kemana-mana ya, terima kasih untuk Ibu Esterlita ya, untuk Mas Andi di Batam, Ibu Bunda Natalia ya, dan Pak Junaidi juga terima kasih, Ibu Farida juga terima kasih ya, Ibu Ila di Lubuk Banggai juga terima kasih ya, sudah WhatsApp ke sini ya. Oke, kita dengarkan lagu dari Dodi Latuharhari dengan judul Anggur Merah. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan, yang sudah direquest oleh Ibu Esterlita di Manado ya. Terima kasih Ibu Esterlita ya yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Junaidi, untuk Ibu Farida juga ya. Terima kasih untuk Putra Tenga, kemudian Mas Adi di Batam ya, untuk Bunda Natalia juga yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda juga yang hanya mendengarkan juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa bergabung. Oke pendengar, kita sudah berada di penghujung program untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti kita berjumpa lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ruang Rindu. Ya, dan nanti lagu terakhir ya akan kami hadirkan lagu dari Best Jam yang direquest oleh Ibu Farida di Palu. Mendengar, mari kita renungkan sebuah pesan inspiratif dari John C. Maxwell. Ia mengatakan bahwa mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Kalimat sederhana ini pendengar mengingatkan kita bahwa tidak ada mimpi yang tercapai hanya dengan angan-angan. Kesuksesan bukanlah hasil dari satu langkah besar yang dilakukan sesekali, melainkan dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Kebiasaan bangun lebih awal, belajar tanpa lelah, bekerja dengan jujur, menjaga disiplin dan tidak mudah menyerah adalah investasi yang perlahan membawa kita mendekati impian. Malam ini pendengar, mungkin ada target yang belum tercapai, ada usaha yang belum membuahkan hasil, atau ada rencana yang tertunda. Jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Gunakan malam ini sebagai waktu untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kebiasaan, dan mempersiapkan langkah yang lebih baik esok hari. Karena masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita impikan, tetapi oleh apa yang kita lakukan secara konsisten mulai hari ini. Semoga malam ini membawa ketenangan, memberikan kekuatan untuk terus berproses, dan menumbuhkan semangat baru saat fajar menyapa. Selamat beristirahat, semoga esok menjadi kesempatan untuk membangun kebiasaan baik yang mengantarkan kita pada mimpi-mimpi yang menjadi nyata. Saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Dani, pamit undur diri untuk di Ternate malam ini. Dan kita bertemu lagi ya untuk di Ternate malam untuk edisi lainnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Melalui gelombang yang sama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian suci Al-Quran dengan Quran Surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

واستمع.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5.13 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Ternate, karena informasi dan inspirasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini pendengar, kami bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini akan diisi oleh Ustadz Asep yang memberikan materi mengenai anak masa depan umat. Kepada Ustadz Asep dipersilakan.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ala maul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, torang baku dapat lagi di acara Kuliah Subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa, di acara Kuliah Subuh hari ini temanya tentang anak sebagai masa depan umat, ya. Karena ini berkaitan dalam konteks di hari kemarin, ya, hari anak itu, ya. Maka karena berkaitan tentang itu, tentang hari anak, maka pada kesempatan ini di pagi yang berbahagia ini temanya tentang anak, ya. Jadi anakmu yang merupakan masa depan umat. Baik, kalau kita berbicara anak di dalam Al-Quran, ini Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, Al-Malu wal-Banuna, Al-Malu harta wal-Banuna, dan anak-anak ini merupakan zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan dari kehidupan dunia. Jadi anak, harta ini adalah merupakan potensi, merupakan perhiasan, merupakan ini yang kita harapkan, ya. Yang toram harapkan manusia ini ada harta, ada anak. Karena harta ini menjadi investasi, menjadi sebuah kapital modal untuk kita mengarungi kehidupan, ya. Karena kalau orang terhadap harta ini, orang terang juga tidak bisa apa-apa, ya. Maka harta ini merupakan idaman orang semua, manusia ini semua berlomba-lomba mencari harta dan mendapatkan harta dan juga memiliki harta. Makanya terus selanjutnya harta, terus juga anak. Anak juga sama, ini merupakan potensi dan juga perhiasan dari manusia, ya. Karena harta dan anak ini adalah potensi apa yang merupakan diidamkan oleh seluruh manusia, ya. Ada anak, ada harta. Tapi tidak semua yang namanya harta ini bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, ya. Kita punya harta, kita punya uang, terkadang uangnya digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Hal keburukan, ya. Hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk bermaksiat, ya. Bukan sebaliknya, yang seharusnya yang namanya harta, ya, diberdaya gunakan untuk ibadah, diberdayakan untuk kemaslahatan ummah. Harta itu betul-betul difokuskan bagaimana kita lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Pun sama kalau kita bicara anak, ya, anak juga yang merupakan tadi perhiasan kehidupan dunia. Anak ini bisa merupakan suatu pemberian yang terbaik, ya, karena masuk dalam kategori perhiasan dunia dan bisa menjadi keberkahan, ya. Kalau kita membina anak ini dengan baik, membina anak dan keturunan kita dengan baik, insya Allah itu menjadikan investasi kita, ya. Kalau hari ini kita mendidik anak dengan baik, insya Allah itu menjadi investasi ke depan, ya, untuk masa depan umat, ya, masa depan kita bersama. Anak ini bisa sebagai pemberian terbaik, ya, tapi anak juga bisa menjadi sebagai fitnah atau sebagai ujian, ya, ujian kadang juga sebagai musibah. Makanya ini merupakan simalakama, artinya memang punya harta ini kalau kita mendaya gunakan dengan baik akan baik. Punya anak, kalau kita membina anak ini dengan yang baik, insya Allah akan kita mendapatkan hasil yang baik dan reward yang baik. Namun sebaliknya, jika kita tidak mendidik anak kita, membina anak dan cucu kita dengan hal yang baik, ini juga akan bisa merupakan suatu fitnah atau cobaan bagi orang semua. Pada dasarnya yang namanya anak ini, ya, kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa sesungguhnya, kata Nabi, bahwa sesungguhnya orang yang dilahirkan ke alam dunia, kullu mauludin, ya, yuladu, dilahirkan dalam kondisi suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi siapapun, ya, di alam dunia ini yang dilahirkan ini dalam keadaan suci semua, bagaikan benang putih, bagaikan kertas putih, belum ada bercak noda, belum ada dosa, belum ada kesalahan, belum ada yang lain. Itu pada dasarnya anak. Makanya sebetulnya salah kalau ada yang membicarakan ada namanya anak-anak yang namanya anak haram jadah begitu, ya, yang itu karena perbuatan dari orang tuanya. Pada dasarnya semuanya yang namanya anak ini adalah dalam kondisi suci ketika dilahirkan. Karena tadi Nabi bersabda, kullu mauludin, bahwa semua anak-anak yang dilahirkan ke alam dunia ini dalam posisi bersih, dalam posisi suci. Ya. Karenanya dilanjutkan lagi masih sabda Nabi, fa'abawahu, maka orang tuanya, ya, bapak ibunya, yuhawidanihi, apakah menjadikan Yahudi, wayumajisanihi, apakah jadi Majusi, wayunasironihi atau Nasrani. Nah, ini artinya, kata Nabi, anak ini semua dilahirkan dalam keadaan suci. Lalu bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan, ya, itu bisa mencetak anak tersebut, bisa bagaimana mempotret anak tersebut, akhirnya disinilah peran dari orang tua, ya, bapak ibu, ya, peran dari lingkungan, ini yang bisa bagaimana anak-anak kita hari ini. Ini adalah merupakan gambaran untuk generasi yang akan datang, ya. Generasi, kalau hari ini anak-anak kita, ya, soleh dan solehah, insya Allah baik semua, ya. Insya Allah ke depan 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan ini Maluku Utara luar biasa. Tapi jika hari ini, ya, banyak tantangan sekali anak-anak, ya, jika hari ini kita gagal dalam mendidik anak, atau tidak baik atau tidak bagus dalam mendidik anak, maka ini merupakan pertanda bahwa di 10 tahun atau 15 tahun ke depan ini akan suram masa depan, ya, akan madesu masa depan, suram seandainya kita gagal dalam mendidik anak. Nah, makanya dalam kondisi di era sekarang, di era digital, ya, ini tantangannya luar biasa, ya, Bapak Ibu pemirsa Kuliah Subuh dimanapun berada, dalam mendidik anak, ya, di era sekarang, di era digital ini diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena anak-anak yang lahir pada hari ini, anak-anak yang tumbuh kembang pada hari ini betul-betul dihadapkan di era digital, di era IT yang tantangannya luar biasa, lebih dahsyat, ya. Jika orang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di generasi yang sebelumnya, kalau mau bangun tidur atau mau tidur, ya, itu mau tidur itu selalu kalau dulu ya dibacakan apa cerita Nabi, dibacakan apa dongeng-dongeng di, atau pepatah-pepatah yang itu bisa menjadikan apa namanya pengingat untuk anak di masa depan. Nah, karena memang kalau dulu itu di zaman kuda gigit besi ya, yang hanya ada televisi, televisi juga jarang orang punya, yang akhirnya tidak ada apapun kecuali dari orang tua, maka sumber pendidikan ini hanya dari orang tua ya. Makanya fokus ketika anak didik, anak apa orang tuanya betul-betul ketika pas ini apa namanya mendidik anak baik, insya Allah akan baik. Tapi di era sekarang ya, kita mendidik anak ya, di era sekarang kan dari bangun tidur ya, hari ini kita bangun tidur ya, sampai nanti mau tidur lagi, ini kita diperhadapkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Artinya kondisinya yang anak-anak hari ini kalau kita didik di rumah, keluar rumah ada tantangan yang lain. Bukan hanya itu, kadang dengan adanya gawai, dengan adanya handphone ya, dunia dalam genggaman ini, kita mendidik kadang-kadang malah di dalam handphone anak-anak belajar yang tidak sesuai yang diharapkan. Karena semua yang ada ini ada semua di handphone ya, di gawai dari anak-anak kita. Makanya kalau kita tidak mengkoreksi, tidak melihat bagaimana anak kita mengakses dari handphone, dari internet, ini juga akan menjadi tantangan kita ke depan ya. Jadi harus pastikan apa yang diakses oleh anak-anak kita itu betul-betul menjadikan ke depan yang baik. Jangan sampai kita kasih data, kasih handphone, kasih gawai, yang akhirnya malah anak-anak kita terjerumus dalam hal-hal yang tara baik ya, yang kejelekan. Karena adanya game online ya, anak-anak kadang terpedaya dengan game online ya. Akhirnya bersenang hanya menimbulkan hal yang tidak baik. Makanya bukan tidak boleh ya kita melihat handphone, ada game, tapi jangan sampai itu segala-galanya, yang akhirnya itu menghancurkan masa depan anak kita. Nah, makanya itu yang paling penting di dalam kita mendidik anak kita pada hari ini, maka itu akan menjadi cerminan masa depan generasi ke depan yang akan datang ya. Makanya itu tantangan ya, tantangan. Terkadang kan kita asyik dengan kehidupan kita atau pekerjaan kita, tapi kita tidak peduli dengan kehidupan atau tumbuh kembang anak. Makanya di hari anak yang kemarin kita peringati, ini menjadi pengingat bagi orang semua bagaimana kita menjadikan anak yang kita lahirkan itu menjadi dalam tumbuh kembang yang baik. Karena kalau kita mendidik anak dalam tumbuh kembang yang baik, insya Allah itu akan mendapatkan kita investasi yang terbaik ke depannya ya, menjadi generasi. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, waliyakhshalladzina, kata di dalam Al-Quran, waliyakhshalladzina lautaruku min khalfihim durriatan di'afa. Jadi waliyakhshalladzina, hendaklah khawatir kepada orang-orang, waliyakhshalladzina lautaruku, andaikan meninggalkan, min khalfihim, dari generasi setelahnya itu, durriatan di'afa, generasi yang lemah. Maka hari ini kita masih bisa baca Al-Quran, hari ini kita masih masjid masih ramai ya, kalau baca masih ramai, yang lain masih trending tentang menunaikan ibadah ya, euforia dengan aura ibadah juga ada di mana-mana. Tapi jangan sampai itu di generasi akan datang itu punah, itu hilang. Maka ini menjadi tanggung jawab orang semua ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi ke depan ini generasi yang lemah ya. Jadi harus sebaliknya, kita harus meninggalkan generasi ke depan ini generasi yang kuat ya, yang kuat dari sisi ilmu, amal dan sains, tapi sekaligus juga dengan akhlak budi pekerti yang baik. Nah, inilah yang menjadi apa harapan orang semua ya. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan generasi ke depan ini adalah generasi yang lemah. Lemah dari sisi amalnya, lemah dari sisi ilmunya, lemah dari sisi akhlak, dari sisi fisiknya, dari hartanya. Itu dia, kita mudah-mudahan harus kita investasikan ke depan itu dalam kondisi yang baik ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah itu tadi. Nah, itu menjadi harapan orang semua. Jadi bagaimana anak ini menjadi apa namanya keberkahan ya, anak menjadi kebaikan dan investasi ke depan, bukan menjadi suatu fitnah ya. Jadi ini yang kita harus dengung-dengungkan, kita harus perbaiki, terutama ibda binafsik ya. Mari torang mulai dari diri kita sendiri ya. Mari torang mulai dari keluarga sendiri. Mari torang mulai dari lingkungan terdekat kita. Karena kalau dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita dengan didikan yang baik, dengan pendidikan yang baik, insya Allah itu akan memancarkan aura kebaikan ya, memancarkan insya Allah kemaslahatan bagi semua ya. Jangan sampai itu tadi ya, makanya harus kita harus betul-betul ya menciptakan apa yang ada di diri kita, apa yang di keluarga kita ini betul-betul memancarkan hal kebaikan ya. Bukan sebaiknya, malah dari lingkungan kita ini muncul hal-hal yang permisif ya, serba membolehkan, muncul hal yang destruktif, ada hal kejahatan dan lain sebagainya. Maka itu harus dihindarkan dari tumbuh kembang anak. Makanya ini tantangan ya, generasi yang sekarang, yang generasi anak sekarang, generasi muda sekarang, pergaulan juga yang itu banyak sekali tantangannya ya. Kita ayo di keluarga kita didik baik-baik, ketika keluar kita masuk dalam lingkungan yang ataupun circle atau pertemanan yang membawa kepada kemudaratan, membawa kepada keburukan, yang akhirnya yang sudah kita didik dengan baik di rumah, pas keluar dari rumah malah tidak sesuai harapan yang kita idam-idamkan. Nah, ini yang makanya perlu kontrol untuk bagaimana untuk membina anak supaya menjadi kemaslahatan umat. Itu adalah membina, mengontrol, baik itu dari sisi internal ya di keluarga kita maupun eksternal ya. Jadi ketika di

ini Rijalul Ghad. Ini adalah yang akan meneruskan tongkat estafet orang semua, ya. Makanya tadi kalau kita mau melihat Maluku Utara ke depan, itu dilihat dari anak-anak atau generasi muda yang sekarang, ya. Ini kalau anak didik kita hari ini tara baik, ya ini agak repot. Nah, maka tapi kita sama-sama, ya, sama-sama kita apa namanya introspeksi, ya, kita muhasabah dari semua aspek, ya, supaya sekali lagi ini bisa menjadi investasi ke depan yang baik, ya. Nah, terkadang memang ini kita ini hanya apa namanya berurusan dengan melahirkan anak saja, tapi untuk bagaimana membina anak, bagaimana mendidik anak dengan yang baik, ini yang masih jauh dari harapan kita. Maka ini menjadi kewajiban orang semua, ya. Ini nasihat ini sebetulnya bukan buat bukan hanya buat pemirsa, tapi buat saya, buat semuanya, ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan generasi ke depan, generasi yang soleh dan soleha, generasi yang bisa dibanggakan, ya, banggakan ke depan, karena ini tantangannya luar biasa, ya, tantangannya luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tua, menjadi tanggung jawab juga bagi pemerintah, ya. Pemerintah baik dari pemerintah terbawah, ya, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya, kabupaten, kota dan provinsi serta negara Republik Indonesia, untuk bagaimana dalam hari anak ini betul-betul kita bukan hanya memperingati, tapi betul-betul bagaimana menciptakan anak yang masuk dalam suatu lingkungan itu yang dipastikan dengan baik. Kalau kita menyekolahkan anak, betul-betul kita harus lihat, ya, kurikulumnya, ya, seperti apa, ya, terus guru-gurunya, terus yang lain-lainnya, supaya, karena memang kalau kita menyekolahkan kepada sekolah yang istilahnya kurikulumnya tidak jelas, ya, guru-gurunya juga tidak sesuai dengan ekspektasi, ini juga akan ketika hasilnya ini akan berbeda. Makanya harus baik-baik ketika pas mensekolahkan, baik-baik dalam bagaimana tumbuh kembang anak, supaya hasilnya juga mendapatkan hasil yang terbaik, ya, terbaik dari apa yang kita bina, apa yang kita didik selama ini. Jadi itu dari Subhanul Yaum Rijalul Ghad, bahwa pemuda hari ini, maka ini akan menjadi tulang punggung ke depan di generasi yang akan datang. Baik, pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh pada hari ini, jadi memang ini tantangannya yang luar biasa, karena memang sekarang ini kita ditantang kadang yang dakwah kita yang terkadang ini bisa yang menjadi hal yang baik, ini kadang ketika menyampaikan ini dengan hal yang caranya yang tara baik, ini juga tidak sampai. Makanya memang harus bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mau membentuk generasi anak itu memang harus ada dengan pendekatan yang baik, ya. Karena kalau pendekatannya terutama sekarang memang di media sosial, ya, kalau dulu kita secara hanya di rumah sedih serap ini, tapi sekarang secara media sosial, ya, karena anak-anak sekarang lebih banyak mengakses, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu di gawainya itu, ya. Jadi kalau di gawainya itu kita tidak bina, tidak pantau, ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hiasilah apa ada yang ada di gawai, di ada di handphone ini, ya, baik itu di Instagram, ya, baik itu di Facebook, ya, baik itu di TikTok ataupun di yang lainnya, ini bagaimana dengan menyirami dengan akhlak-akhlak atau budi pekerti yang baik atau panutan yang baik. Karena memang generasi yang sekarang ini
hilang apa

0: namanya ada hilang ataupun galau dalam menentukan panutan, panutan profil. Karena kalau kita salah menjadikan panutan, jadikan profil bagaimana kita ke depan, ini akan salah lagi. Kalau kita melihat ke ajaran Islam, panutan yang utama itu adalah pada diri Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Nabi itu adalah merupakan potret dari yang harus kita menjadikan ke depan anak seperti apa, ya, potret dari diri Nabi. Anak-anak kita hari ini ya harus kembali lagi bagaimana melihat sirah nabawiyah, bagaimana sejarah Nabi, ya. Ini jangan sampai kalah. Bukan jangan sampai kalah, banyak yang anak-anak kita hari ini yang tidak tahu cerita Nabi, ya. Nabi kita ada berapa? Nabi yang mujizatnya Al-Qur'an siapa, mujizatnya membelah lautan siapa? Ini banyak yang tidak tahu. Ini ya, karena konsumsi mengakses dari handphone, ya, dari informasi ini bertebaran hal-hal yang duniawi yang bahkan banyak meracuni, menjadi toksik. Maka anak-anak hari ini kehilangan figur, ya, kehilangan sosok ke depan itu mau bagaimana. Karenanya sahabat Luqman ketika menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, ma ta'buduna min ba'di, ya. Kata Luqman kepada anaknya, kalau saya sudah meninggal, kata Luqman, ma ta'buduna min ba'di, apa yang ngoni sembah, apakah ngoni beribadah, kata Rada, kalau saya sudah meninggal. Nah, ini yang menjadi tantangan, ya, karena kita sebagai orang tua, ya, bapak, ibu, mungkin ini hidup kita mungkin tinggal beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi anak-anak kita ini panjang ke depannya. Makanya sahabat Luqman menanyakan kepada anak-anaknya, ma, ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apakah ngoni masih beribadah setelah saya meninggal, apakah masih ngoni babaca. Nah, ini tradisi babaca masih ada di Maluku Utara, Ternate. Kalau saya sudah meninggal, masih ada gak tradisi babaca, ya. Ini makanya ini yang perlu ditekankan, jangan hanya isi perut saja, mata kuluna mimba di, kalau saya sudah meninggal ngoni masih kelaparan, kata Rada, dari sisi materi saja. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus membekali anak kita bukan hanya dari sisi ekonomis tapi juga dari sisi akhlak, ya.
1: Ustaz, mohon maaf, waktunya sudah habis.
0: Sudah habis, ya. Yeah. Baik, saya kira demikian. Kita intinya mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak didik kita hari ini menjadi potensi umat yang bermaslahat dan bermanfaat bagi kehidupan ke depan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Asep Edi Turmudi yang sudah menyampaikan materi kuliah subuh pada pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan menjadi menambah ilmu untuk kita semuanya. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi karena kita selanjutnya akan menghadirkan Warta Berita Pagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. PT Talaga Rano Geothermal resmi memulai tahapan pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Komisi 3 DPRD Kota Ternate desak pemerintah jamin BPJS Kesehatan bagi P3 dan tenaga paruh waktu berpenghasilan rendah tetap. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabari 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, PT Talaga Rano Geothermal resmi memulai tahapan pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Tahapan awal dilakukan melalui fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Ternate. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu udah bisa dipastikan nggak mungkin Israel itu bisa investasi ke sini.
2: Setelah mengantongi izin resmi dari pemerintah pada 11 Juni 2026, PT Talaga Rano Geothermal mulai mengakselerasi pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Tahapan awal diawali dengan fokus group discussion dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Halmahera Barat. Berbagai isu yang berkembang selama proses perizinan baru dapat dijelaskan setelah seluruh persyaratan pemerintah dipenuhi. Salah satunya menyangkut dengan adanya keterlibatan investasi Israel dalam proyek tersebut. Perusahaan memastikan isu tersebut tidak benar. Menurut mereka, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak mungkin ada investasi langsung dari negara tersebut. Adapun perusahaan induk yang tercatat di Bursa Efek New York merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dimiliki siapa saja dari berbagai negara.
1: Secara pengusahaannya itu tidak ada. Karena kenapa? Tadi seperti disampaikan Pak Kadis, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu udah bisa dipastikan nggak mungkin Israel itu bisa investasi ke sini atau membuat perusahaan PT apalah di Indonesia. Itu satu. Kemudian kedua, posisi holding kita, korporat kita di Amerika itu dia udah udah masuk listing bursa saham.
2: Selain menjawab isu investasi, perusahaan juga menepis kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, khususnya terhadap sumber mata air di sekitar Talaga Rano. Menurut Ferry, eksplorasi panas bumi memanfaatkan reservoir yang berada pada kedalaman sekitar 1.000 hingga 2.000 meter di bawah permukaan tanah, sehingga berbeda dengan sumber air permukaan yang dimanfaatkan masyarakat sehari-hari.
1: Kalau air permukaan, sungai-sungai itu kan beda itu. Yang sedangkan yang diambil panas bumi itu bisa 1.000 sampai 2.000 meter di bawah permukaan kita. Yang pastinya tertutup dengan lapisan batuan segala macam yang nggak mungkin ini akan bocor terus mencemari ke air permukaan. Secara teknis kira-kira bayangannya seperti itu.
2: PT Talaga Rano Geothermal juga menjelaskan bahwa kebutuhan pembukaan lahan untuk proyek panas bumi jauh lebih kecil dibandingkan pertambangan mineral. Lahan yang dibutuhkan umumnya hanya 1 hingga 2 hektar untuk setiap titik pengeboran, ditambah akses jalan menuju lokasi apabila diperlukan. Sehingga target pengembangan sekitar 40 MW, total kebutuhan lahan diperkirakan sekitar 40 hektar, tergantung hasil survei teknis di lapangan. Melalui penjelasan ini, perusahaan berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana pengembangan panas bumi, sekaligus membuka ruang dialog agar proyek energi terbarukan tersebut dapat berjalan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate desak pemerintah jamin BPJS Kesehatan bagi P3K dan tenaga paruh waktu berpenghasilan rendah tetap. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti persoalan jaminan kesehatan yang dialami pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu setelah perubahan status kepegawaian mereka. DPRD meminta pemerintah Kota Ternate segera mencari solusi agar kelompok tersebut tetap mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sharif kepada RRI menyatakan perubahan status menjadi P3K justru berdampak pada hilangnya hak sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, para P3K dan P3K paruh waktu yang masih berpenghasilan rendah harus membayar sendiri iuran BPJS ketika membutuhkan layanan kesehatan.
4: Sangat disayangkan, berdasarkan aturan PKN, ketika mereka ditetapkan sebagai paruh waktu atau P3K, hak kesehatan mereka itu otomatis tidak lagi menjadi tanggung jawab penerima bantuan iuran sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasus yang kami dapatkan, begitu mereka sakit, mereka kaget, tidak ada jaminan kesehatan buat mereka. Mereka harus bayar mandiri dan anggota keluarga mereka. Ini sangat memprihatinkan dengan adanya hak-hak daripada P3K di Kota Ternate.
3: Nur Laila menjelaskan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi atau DTKS, sebagian besar P3K dan P3K paruh waktu di Kota Ternate masih berada pada kelompok kesejahteraan rendah, bahkan berada pada desil 2 hingga 3.
4: Begitu ada penetapan P3K dan paruh waktu dan penuh waktu Kota Ternate, kalau mau jujur, DTKSN, data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi P3K Kota Ternate itu sebenarnya masuk di bawah klaster, di bawah desil 5. Bisa jadi desil 2 atau desil 3, karena tingkat kesejahteraan mereka itu di bawah rata-rata. Karena sumber pendapatan mereka berapa coba? Hanya 1 juta, 1 juta 500 tergantung tingkat pendidikan mereka.
3: Nur Laila menilai kondisi tersebut semakin berat karena terjadi di tengah menurunnya alokasi anggaran daerah untuk program jaminan kesehatan. Menurutnya, para P3K dan tenaga paruh waktu masih membutuhkan intervensi pemerintah karena kemampuan ekonomi mereka belum memadai untuk menanggung biaya kesehatan secara mandiri. Kondisi sosial ekonomi mereka belum memungkinkan untuk menanggung sendiri seluruh biaya pelayanan kesehatan. Reporter Novianti Marasapisi melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan penguatan sumber daya manusia agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Berikut laporan reporter Wahyu Dihaya.
5: Perguruan tinggi juga akan berkolaborasi untuk melakukan pendampingan-pendampingan SDM sehingga mampu bisa.
2: Akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara Sibin Usman menilai keberhasilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Kepada RRI di Sofivi Kamis sore, Sibin mengatakan, para petugas koperasi masih membutuhkan pembinaan yang serius, mulai dari peningkatan keterampilan, penguatan soft skill, hingga pendampingan berkelanjutan agar mampu mengelola koperasi secara profesional.
5: Lain sehingga SDM ini betul-betul menjadi serius buat pemerintah terutama, dan kami perguruan tinggi juga akan berkolaborasi untuk melakukan pendampingan-pendampingan SDM sehingga mampu bisa Koperasi Merah Putih ini bisa dikatakan berhasil gitu. Itu adalah komitmen kami, kira-kira seperti itu.
2: Sidin menjelaskan, perguruan tinggi siap mengambil peran melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui bidang pendidikan, kampus akan memberikan pembinaan kepada koperasi. Sementara melalui penelitian, akademisi akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Sedangkan pada aspek pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa akan diterjunkan untuk mendampingi pengelolaan koperasi, termasuk membuka peluang magang bagi mahasiswa di Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan mandiri.
5: Koperasi Merah Putih ke depan betul-betul profesional, transparansi, dan memiliki konsep koperasi yang betul-betul bisa menjadikan lokomotif ekonomi daerah. Itu harapan kami untuk Koperasi Merah Putih di Maluku Utara.
2: Sidin berharap dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan yang berkelanjutan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara Dinas Pendidikan Kota Ternate usulkan 5 program prioritas KUA PPAS 2027 dengan anggaran Rp284 miliar untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Dinas Pendidikan Kota Ternate mengusulkan 5 program prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 dengan pagu anggaran senilai Rp284 miliar. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp282 miliar. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menjelaskan, dalam pembahasan KUA PPAS 2027, terdapat sejumlah komponen yang anggarannya mengalami penurunan dan akan dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM oleh Komisi 3 DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD.
6: Pagu anggaran KUA PPAS tahun 2027 ini, tadi setelah kita bahas, ada beberapa item nanti yang menjadi daftar isian masalah, tadi inventaris masalah dari untuk dinas pendidikan, dan hal ini nanti disampaikan dari Komisi 3 kepada TAPD Kota Ternate. Itu ada beberapa hal yang mengalami penurunan ya, dari beberapa item kegiatan yang mengalami penurunan pagunya, nah itu nanti coba disesuaikan.
3: Ridwan mengatakan, Dinas Pendidikan akan merinci kembali kebutuhan anggaran pada setiap program agar dapat menjadi bahan pertimbangan TAPD. Namun, keputusan mengenai kemungkinan penambahan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
6: Nah, itu juga nanti kita di dinas juga nanti kita coba untuk merinci dia, apakah pagu yang dianggarkan itu juga apa nanti bisa untuk dinaikkan atau tidak, itu kita serahkan ke TAPD. Dalam hal ini kita menyesuaikan saja dengan kondisi keuangan daerah yang memang masih ini.
3: Ridwan menyebutkan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan 5 program prioritas, yakni program pembinaan PAUD dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, peningkatan kualitas guru, dan tenaga kependidikan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase, Bung Ari, dengan DS Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Safira Safitri dan juga ada Bung Ari yang menemani Anda di Jumat pagi hari ini yang pendengar hingga nanti pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan beragam program ya di Ternate pagi hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti beberapa program ya dari pukul 5 hingga saat ini pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, nanti kita akan hadirkan sesaat lagi ya pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, yaitu program Kiprah Desa, di mana untuk hari ini dalam bidang agama Islam ya akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, yang nanti akan membahas mengenai mengapa kita harus sholat dan juga menjawab pertanyaan. Kemudian pendengar, nanti juga kita akan hadirkan Warta Berita Sentral ya, bergabung bersama dengan Pro 3 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, tentunya untuk mengupdate berbagai informasi di seluruh di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kita lanjutkan dengan program Halo RRI pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana Anda bisa memberikan aduan ataupun keluhannya pendengar mengenai kebijakan publik yang ada di wilayah Maluku Utara. Untuk Anda nanti bisa bergabung untuk memberikan aduan Anda, dan nanti kita akan teruskan ya ke pihak-pihak terkait. Kemudian pendengar, nanti kita juga akan ada panggilan Jumat ya, insya Allah nanti kita akan infokan lebih lanjut mengenai tema dan juga narasumbernya. Untuk informasi lainnya pendengar, juga tentu kita akan hadirkan di Ternate pagi hari ini dengan informasi daerah, nasional maupun juga informasi internasional. Tentu tidak lupa kita akan temani pagi Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan juga. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, sesuai dengan informasi sebelumnya ya, kita akan hadirkan program Kipra Desa untuk hari ini, bidang agama Islam ya, bersama dengan Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI, mengenai mengapa kita harus sholat dan juga menjawab pertanyaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jumpa lagi saya dengan Bung Ijal. Luar biasa bagian teknis ini punya jam kerjanya, ya, luar biasa. Iya, baik. Om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita orang jumpa lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musim kemarau atau musim panas ini, ya, ya kita orang bisa rasakan dong semua di kampung-kampung. Di sana dorang semua di Busua, di Kayowa, Wari, dorang di Halmahera Selatan juga sama semua. Dorang bersyukur atas nikmat Allah itu. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Pada kesempatan ini om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, ya, di 10 kabupaten kota, kita orang akan mengupas tentang mengapa harus kita sholat. Dan tong jawab dorang punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini penting. Oleh karena itu om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, ya, Ubas mau silaturahmi dulu sebelum keterang kupas keterang punya topik pada kesempatan ini. Karena itu saya akan bersilaturahmi dorang yang paling jauh, dorang di sanana, mata pia sanana. Ngoni dalam kota juga, kalau ngoni warga sanana, ngoni badengar mata pia sanana. Di Taliabu, kalau di sanana di Foge, mangon fagudu face falahu, ya soa mole, ya, kemudian bahu fuata malbufa, itu semua dorang dalam kota sanana, ya, itu dorang di sanana. Kemudian ton turun jauh menuju Pasifik di Tobelo dan Morotai. Galo-galo, ngeli-ngeli kecil, ngeli-ngeli besar, ya, semua dorang, ya, di Pandanga, di Mira, iya, di Pangeo, ini dorang semua, di Gota Lamo, dalam kota, ya, mudah-mudahan Ubas doakan tong semua dalam keadaan sehat walafiat. Di Morotai kita menuju ke kota Ternate. Silaturahmi ini penting, ya. Apa itu maksud daripada silaturahmi om-om dan bibi-bibi? Jangan bakurum dalam rumah, tapi sering-seringlah torang silaturahmi, ya. Karena silaturahmi menambah rezeki dan memperpanjang usia. Itu dia. Haji Kadir dan Bung Sam, ya, di Tanah Tinggi Barat. Jangan ngoni cuma hotu-hotu mesabiah, tego-tego mesabiah. Haji Halil, assalamualaikum. Haji Halil dingade, tego-tego mesabiah, hotu-hotu mesabiah. Haji Tam Alwi, jangan ngoni basa lempang ini. Kalau turun maghrib begini, ngoni pe jubah itu ngoni buka sudah, ngoni ahun, ya, ngoni makan palang-palang. Kadara di Toloko, Udin Jojo, jangan ngoni terus-terus ngoni pakai kacamata hitam. Jangan tong terkenal kalau di jalan. Itu dia. Ya, Kom Dino. Ini sering Ubas bilang ngoni kalau pergi ba operasi atau ba picet dibawa di bagian dokter itu spesialis. Ngoni terus ke bawah. Kemudian Yasin, Pak Yasin kadang-kadang mengamuk kita orang. Ya, Bung Mat Kamel di Jerbus. Ini assalamualaikum Pak Mat. Kemudian dorang semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Cukup banyak kalau kota Ternate pendengar ini yang dorang sering dengar Ubas pesuara mengudara. Sekali di udara, tetap di udara. Di Todore, ya, Todore Kepulauan, dong bilang Todore, ya. Ya, di Maitara, itu Bung Acang, Kemudian di Tirore sana, Bung Yaya, Bung Muhammad Lomaliar. Dorang semua di kampung-kampung. Coba, ya, mau didengar baik-baik itu. Ya, ini silaturahmi ini penting. Di Kayowa tadi sudah, ya. Di Obi, ya, di Mano, Madopolo, Walaiwiwu, semua dorang. Di Halmahera Barat, ya, dari Pabos, Payobobo Syariah, Galala, Ate Bicara, Acangu, ya, Tedeng, sampai di Ibu Loloda di sana. Wah, ini dia silaturahmi sudah selesai. Baik, om-om dan bibi-bibi, aduh, tombar silaturahmi ini, kok samu biar cerita dengan siapa itu? Duduk ke bawah, diam-diam. Ya, Haji Halil saja gendong radio itu, Haji Halil. Ahmad Kamil, ya, ini maitua sudah meninggal. Ya, kami sampaikan, ya, turut juga berduka cita. Ya, mudah-mudahan almarhumah itu, ya, mendapat naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan dan peristirahatan yang terakhir. Begitu ya, Pak Ahmad Kamil, ya, sering-sering berdoa, jangan dulu cari ke sana, cari kemari ya, mau 02 kamu 03, diam-diam dulu, kosam jangan tertawa. Sekarang tong masuk di topik. Ya, ini topik. Topik ini mengapa harus kita sholat? Ini mengapa kita harus sholat? Ini sholat bukan hal baru. Dan sholat ini om-om dan bibi-bibi ubas perlu. Bukan ini semua so tahu. Semua 100% so tahu. Salat itu semua dong, so hafal semua dong, hebat-hebat semua. Tapi ubas hanya kasih ingat. Ini salat Nabi terima bukan di Wairoro sana, di Weda sana, di Ridwan Petampa, Ridwan Bailusi, Ridwan Baisalem. Bukan di Weda sana, Weda kota, Nabi salat terima salat itu. Atau bukan di Loloda di sana, Nabi terima sholat. Atau bukan sana di Todore, di Gamtofkange, di Mafututu kah? Di Sowasio kah? Bukan. Atau di sana di Busua? Bukan. Ini Nabi terima sholat itu menghadap ke Rob. Menghadap ke Rob. Gimana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Itu dia. Naik ke Sidratul Muntaha untuk terima salat. Bayangkan, salat saja terima di Sidratul Muntaha menghadap Allah. Untuk siapa? Mata pia, mancia. Ya, itu dia. Jadi salat ini diperuntukkan untuk manusia. Supaya apa? Taat kepada Allah, ya. Kemudian takwa kepada Allah, kemudian istiqomah kepada Allah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Hei mata pia, hei mancia. Satu saat dan dunia ini ditinggalkan. Pertanyaan yang pertama bukan ngoni pe cengke dofu atau tidak, ngoni pe pala dofu atau tidak, ngoni pe harta dofu atau tidak, tetapi adalah apa yang pertama ditanyakan adalah sholat. Kalau sholat beres, yang lain-lain tak ikut dari belakang. Tetapi kalau sholat ngoni alasan hayya 'alas shalah mangroh. As-salatu khairum minan naw manggro. Alasannya asam urat lah, kolesterol lah, ya kan? Tuberkulosis lah, segala macam penyakit yang dirang. Siapa suruh? Allah tidak binasakan orang-orang itu, tetapi manusia sendiri yang memudaratkan dirinya sendiri, ya, yang memberikan siksa diri sendiri. Itu. Begitu om-om dan bibi, siapa suruh mau dibatanya? Ya, jadi salat ini penting. Ubas mau kasih ingat ini supaya apa? kita orang salat 5 waktu sehari semalam. Kalau tara mampu salat karena asam urat kolesterol di kursi. Kalau tara mampu lagi di kursi, tego-tego tadi Haji Kader bilang tego-tego misalnya baring. Kalau baring tarada, ya sudah telepon keluarga lah kasih badiri itu apa ini tenda. Oke. Karena ini sudah selesai tentang sholat ini, maka Ubas menuju ke pertanyaan. Bye-bye, ini kosam ini Ubas ulang-ulang. Jangan dulu naik ke atas di lantai dua, di rumah, di belakang itu. Dengar bye-bye dulu, kosam. Waduh, ini. Ya, kasih tahu di muti di atas itu, di interore. Nah, Haji Halil juga dan Haji Kader. Haji Kader jangan lupa mata kasih coki-coki ya. Menipi mata itu sebanyak jatung-jatung menipi air mata itu. Ya itu mesti periksa di dokter. Kalau tidak ada ke atas di Ubas. Nanti Ubas paru pada dia. Ah itu dia. Saya Darwis dari Maba. Ini Ubas kasih pelan-pelan supaya dorang bisa tahu. Saya Darwis dari Maba. Mau tanya Ubas. Apakah obat sehat menurut agama Islam itu ada? Mohon penjelasan. Oh, ngoni India ini dari Maba ini, ya, ngoni mau cari tahu obat sehat, ngoni mungkin so pergi di dokter, dokter vonis bilang ngoni penyakit ini, bayar 6 juta, dokter vonis bayar kesana ini penyakit bayar 10 juta. Jadi dia mau tanya, ya, kira-kira DP menurut agama Islam itu seperti apa? Memang banyak pak. Kalau tahu mau sehat menurut agama Islam itu banyak. Cuma Ubas ini pokok-pokok saja ya. Ya, Ubas ini pokok-pokok saja menyampaikan. Kalau mau hidup ini sehat. Hidup sehat tidak bisa dimulai dari usia yang sudah 60. Harus dari awal. Ya, tosta dari awal. Tapi okelah saya akan ringkaskan. Hidup sehat. Bapak, menurut pandangan Islam, ya, hidup sehat itu ada. Pertama dari segi kesehatan menurut pandangan Islam. Bapak harus makan teratur. Bapak harus makan sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Ya, begitu. Kemudian makan jangan berdiri, makan jangan dengan tangan kiri. Ya, ini perlu dijaga. Kemudian Bapak makan sebelum itu minum air dulu. Dan selama makan atau makanan berjalan masuk ke kerongkongan, ke perut, jangan minum air. Kalau wanitanya akan saya tanya tiga, misapa suruh? Makanan belum habis di mulut, masih full-full di mulut, wanita mau dibagi lagi. Itu yang tidak bisa. Ya, itu yang tidak bisa. Karena itu, jagalah kesehatan seperti itu. Ya. Yang kedua, Bapak, saya kasih tahu Bapak. Aduh, Bapak kan di tiang kalau mau berani. Ya. Bung Jack ini di Tabahawa juga harus Bapak pegang di tiang. Bapak harus jaga air wudhu. Bukan nanti mau pergi salat baru jaga ambil air wudhu. Tidak. Tetapi Bapak sepanjang hayat ini mau kemana, pergi mangail kah, mau pergi kemana kah, mau pergi kantor kah, mau pergi di mana, pokoknya keluar dari rumah harus dengan air wudhu. Ya, supaya sehat. Ini di resep ini. Berikut, Bapak harus berzikir, bersalawat, beristighfar dalam 1 kali 24 jam, paling tidak 100 kali. Paling tidak. Ini Bapak tanya, jadi Ubas mau kupas. Ya, supaya jelas. Ya. Oleh karena itu semua om-om dan bibi-bibi dong dengar semua ini. Ya, jangan sampai ya kalau nasi sudah menjadi bubur sutra bisa. Ya, sutra bisa. Baru umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun semanggoro berjalan di panungkah. Ya, inilah yang menyebabkan ini, ya. Ini ya penanya yang pertama ini. Penanya yang kedua, aduh Haji Rustam cabangoni jangan baca cerita yang metua dulu. Makan pelan-pelan di turun maghrib begini atau di pagi hari. Saya Alwin dari Bacan Barat. bacaan barat itu banyak, ada Indari, ada Kusubibi, ada apa, mas, banyaklah. Mau tanya Ubas, mengapa dikatakan sholat itu tiang agama? Mohon penjelasan.
1: Oh, duduk ke bawah ya Pak. Kalau mau tanya habis duduk ke bawah.
0: As-salatu imaduddin. Ini bukan kaleng-kaleng ya. As-salatu imaduddin. Fagad akamaha fagad agamaddin. Ini jelas terang benerang. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakan berarti dia kokohkan agama. Siapa yang meninggalkan berarti dia runtuhkan agama. Tiang itu bukan tiang alif di sana di baju. Mau dibilang tiang agama lah, tiang itu di sana di Tedore sana masjid de Gamtof Kange pe masjid pe tiang bukan dikinayahkan. Artinya disandarkan. Sholat itu seperti tiang agama. Ya, tiang agama kokoh. Jadi pilar-pilar agama itu. Ya, jadi dikatakan itu. Jadi siapa yang meninggalkan sholat berarti dia yang meruntuhkan agamanya. Karena itu penting. Nah, ya, Bapak penanya ya, supaya sholat itu menjadi tiang agama. Seperti itu. Coba saya kasih contoh. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang dukung. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang cahi. Bapak bisa berjalan tanpa kaki? Mesti orang kele. Ah, begitu. Jadi itu pilar tiang agama. Ah, begitu. Aduh, ngonin dia ini. Mau tanya segala hal Pak Ubas sih. Tapi tidak apa-apa. Ubas tetap layani. Yang ketiga penanya datang dari saya Abdul Kadir dari Tidore Ome. Ah, bagus. Ome ini dekat-dekat ya. Mau tanya Ubas, keluarga saya ke dokter terus. Dokter terus vonis, oh, maksudnya keluarga saya ke dokter, dokter vonis gagal ginjal. Setelah periksa apakah? Ya, oh, maksudnya ini ketika sebaik-baik. Jadi maksudnya dorang so pergi dokter dan dokter vonis dorang gagal ginjal. Ah, oke okay ya, begitu saya kasih lurus ya. Apakah ada obat atau ada solusi pengobatan non medis? Mohon penjelasan Ubas. Awas, di dalam diri manusia ini ada beberapa penyakit ganas. Perlu Ubas kasih tahu. Ulangi, dalam diri manusia ini ada beberapa penyakit yang ganas. Pertama, penyakit jantung koroner. Awas, hati-hati itu. Yang kedua adalah penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal berarti cuci darah. Dosa pergi di dokter, tapi tara mampan-mampan. Apakah ada obat non medis? Ada. Ya, sekali lagi saya bilang ada. Kalau ini tara basiru ya, karena ini orang pertanyaan. Om-om dan bibi-bibi kalau ada keluarga yang penyakit ginjal, datang di rumah saya. Atau telepon. Ya. Telepon ke saya ya supaya insyaallah ada. Ya. Telepon saya di nomor supaya jelas. Ya, saya punya nomor ngoni tahu kan? Itu supaya bisa ngoni datang. Ya, bisa datang atau ngoni buat telepon di nomor saya baca ya. 0812 421 9564. Nah, ini karena don tanya ya, jadi saya kasih tahu karena ini bilang

Ah, itu dia. Ya, rupanya penanya ini sepuas ya. Penanya yang terakhir, saya Fatimah dari Marikurubu. Mau tanya Ubas, setahu saya puasa yang tertinggal baru bisa diganti, digoto setelah selesai Ramadan. Karena ada hal yang tidak sengaja, bolehkah sholat lima waktu yang gugur atau tertinggal bisa kita ganti atau kita goto? Ya, bagus sekali Bapak ini. Ini orangnya sudah tandanya itu orang kuat salat ya, orang kuat salat. Begini penanya, kalau puasa yang ketoran tinggalkan ya karena haid atau laki-laki tidak pernah haid ya dan memang tidak haid, bagi wanita yang berhalangan satu minggu berarti dia nanti selesai Ramadan dia ganti puasanya dia ganti. Ah, itu dengan qadanya menggantikan puasa yang sudah dia tidak laksanakan itu. Sedangkan kalau salat ada faham atau ada imam lain membolehkan untuk kita qada salatnya. Syaratnya begini, dengar baik-baik om-om ya dan bibi-bibi, kalau salat kalau ngini qada salat yang tertinggal kan kita secara tahu kan selama hidup ini banyak ketinggalan salat dohor, salat asar, salat maghrib, salat isya dan lain sebagainya, lima waktu itu ketoran tinggalkan salat tanpa sadar, maka di luar itu boleh ketong qada. Caranya begini, contoh kalau salat dohor Bapak yakin ada tertinggal puluhan waktu yang Bapak tinggalkan, maka salat dohor selesai, salat dohor ba'diyah selesai, berdiri kamat untuk salat dohor 4 rakaat, niatnya baca itu di dalamnya adalah godoan. Jadi kalau sholli fardhadh dhuhri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar, ya saya ulangi, usholli fardhadh dhuhri, usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin ya dan seterusnya ya, usalli fardhu dhuhri itu kemudian nanti disisipkan situ usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin ada qadaan ya, ada qadaan, sisipkan itu di dalamnya ada qadaan. Caranya adalah, caranya ini setelah salat fardu selesai kemudian berdiri kamat salat qadaan, dan tidak boleh sholat dhuhr dikerjakan muni gabung di waktu asar, tidak boleh. Kalau dhuhr maka itu dhuhr karena muni ganti. Begitu juga kalau isya selesai salat fardu isya terus karena tak tinggal isya berdiri lagi muni salat 4 rakaat untuk isya qadha. Karena Allah taala lillahi taala, insyaallah Allah dengar, Allah tahu karena ini muni qadha. Nah, itu ya om-om dan bibi-bibi supaya jelas ya. Ubas sukupas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Ubas sudah kupas ya, dan terima kasih Ubas sampaikan kepada om-om dan bibi-bibi dorang sudah mendengar semua apa yang Ubas sampaikan. Dan tadi ada penanya tentang gagal ginjal, silakan muni bagaya. Saya kira Ubas cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita orang akan jumpa pada hari-hari yang akan datang. Terus berdengar di malam Jumat dan di Jumat pagi. Terima kasih, syukur loci, syukur dala-dala, syukur eb-eb, ya, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI menilai Badan Gizi Nasional perlu memperkuat gizi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal ini dinilai penting agar program MBG dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat Indonesia. Menurut Dodi, standar bahan baku menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program MBG. Ia mengatakan kualitas bahan pangan yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap asupan gizi yang diterima para penerima manfaat. Informasi daerah, mendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya nasional memberantas penyalahgunaan narkotika demi melindungi generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 yang diikuti secara virtual dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate pada hari Kamis kemarin. Mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintah Fahrudin Tukuboya menghadiri kegiatan tersebut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara Ali Fataruba. Dalam sambutannya, Jemari juga mengingatkan bahwa perang melawan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif mencegah peredaran gelap narkoba yang masih menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran utama jaringan internasional. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: here. Maybe
1: I'll get off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik pendengar, masih bersama kami di Ternate pagi hari ini. Masih bersama dengan Safira. Dan tentunya masih kami hadirkan ya beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani Jumat pagi Anda. Bagaimana pendengar kabar Anda, mungkin yang baru bergabung ya bersama kami melalui RRI Digital ya, dimanapun Anda berada, mungkin dari luar Ternate juga ya sedang mendengarkan. Selamat pagi begitu ya pendengar. Untuk informasi-informasi selanjutnya ya, tentu kami akan hadirkan baik itu dari daerah nasional maupun juga informasi internasional tentunya. Selanjutnya ini pendengar, mungkin ini informasi daerah, dan ini mungkin bisa Anda rasakan juga ya pendengar, tadi malam gitu, di mana ini PT PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan ini bergerak cepat melakukan pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis 23 Juli 2006. Gangguan pada sistem kelistrikan terjadi sekitar pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur dan berdampak pada terhentinya pasokan listrik di sejumlah kawasan. Menyikapi kondisi tersebut, PLN langsung mengerahkan tim teknis ke lapangan untuk menelusuri penyebab gangguan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang terdampak. Manajer PLN UP3 Ternate, Mufid Arianto, mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan petugas maupun masyarakat selama penanganan berlangsung. Dan PLN memastikan seluruh personel terus bekerja untuk mempercepat normalisasi pasokan listrik di wilayah yang terdampak sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan seperti biasa. Nah, selain itu juga perusahaan juga berkomitmen menyampaikan perkembangan terkait dengan proses penanganan gangguan melalui kanal informasi resmi agar pelanggan memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi kelistrikan di wilayah Ternate dan juga Tidore. Nah, ini pendengar, apakah Anda juga mengalaminya tadi malam pendengar begitu ya? Karena mungkin tidak semua di wilayah Ternate ya. Ini kalau saya tadi malam sih kebetulan di kawasan daerah Ngandi tuh enggak padam ya pendengar ya. Mungkin di wilayah beberapa daerah di Ternate dan Tidore gitu. Bukan semuanya ya. Dan ini sepertinya juga ada agak lama ya pendengar, seperti teman-teman juga mengupdate ya tadi malam bahwa mati listriknya tuh lumayan lama begitu ya. Dan sepertinya sudah menyala ya pendengar, tidak tahu juga jam berapa karena saya juga di daerah saya kebetulan tidak padam begitu ya. Tapi syukurlah ya, semoga ini tidak ada pemadaman yang lama-lama lagi gitu ya. Iya, itu dia sepertinya. Ini dari PLN juga sudah mengupayakan yang terbaik tentunya untuk masyarakat agar segera nyala kembali ya tentunya ya pendengar ya. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya tentu masih kami hadirkan di Ternate pagi hari ini, dan juga beragam lagu-lagu hiburan juga akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

upayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama Safira ya, untuk menemani pagi hari Anda hingga nanti pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur tentunya. Dan mendengar ini beragam informasi masih kami akan hadirkan untuk Anda ya. Ini selanjutnya ini kami akan mengupdate mengenai perkiraan cuaca hari ini. Kira-kira bagaimana untuk cuaca di Maluku Utara untuk hari ini ya, pagi hingga sore hari. Karena ini terlihat ya, saat ini terpantau cuacanya masih cerah ya, cerah terang benderang nih. Kayaknya masih seperti hari-hari kemarin ya, bahkan nanti juga masih cerah di hingga sore hari nanti begitu ya. Nah, berikut ini pendengar untuk update perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara edisi Jumat 24 Juli 2026. Untuk pagi hari, pendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian peringatan hari ini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%, kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 45 km per jam. Kemudian gelombang 0,5 hingga 2 meter dan peringatan hari ini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Baik, itu dia mendengar ya informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini. Nampaknya masih memang cerah ya untuk seluruh wilayah di Maluku Utara ini. Dan semoga untuk Anda yang mungkin mendengarkan di luar wilayah Maluku Utara ya pendengar, semoga cuaca di kota Anda juga hari ini bersahabat begitu ya, sehingga tidak mengganggu segala aktivitas Anda ya. Dan ini perlu diperhatikan ya pendengar, karena ada peringatan dini cuaca mengenai peningkatan kecepatan angin juga di wilayah Maluku Utara ya. Dan untuk informasi ini kami kutip tentunya dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Kita hadirkan kembali lagu dari Krisye dengan Cintaku.

Guru Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Cerita dari Blora adalah kumpulan cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono. Seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang puitis dan mendalam. Buku ini berisi berbagai kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Blora, Jawa Tengah. Dengan gaya penulisan yang sederhana, namun karyanya penuh dengan makna. Buku ini menghadirkan potret kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan Blora. Sapardi menggambarkan kehidupan dengan segala tantangan, kebahagiaan, dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang biasa. Ada nuansa kejujuran yang sangat kuat dalam penggambaran kehidupan rakyat kecil ini. Cerita-cerita dalam buku ini seringkali menghadirkan kehangatan hubungan manusia, baik antara anggota keluarga, teman, maupun tetangga. Kesederhanaan dalam kehidupan mereka menjadi fokus utama sekaligus menunjukkan bagaimana mereka menghadapi masalah dengan cara yang tulus dan rendah hati. Buku ini juga menggambarkan berbagai tradisi dan budaya lokal, termasuk cara berpikir dan bertindak masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Ini memberi pembaca wawasan tentang kehidupan di pedesaan Jawa Tengah, terutama di Blora. Di balik kesederhanaan cerita-ceritanya, ada juga kritik sosial yang tersirat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan yang dialami oleh para masyarakat. Sapardi tidak hanya menyajikan kritik secara langsung, tetapi melalui penggambaran nasib-nasib tokoh yang hidup dalam kondisi sulit. Meskipun bukan buku puisi, gaya bahasa Sapardi dalam buku ini sangat liris dan puitis, sejalan dengan latar belakangnya sebagai penyair. Setiap cerita disajikan dengan penuh perasaan dan seringkali menyentuh emosi pembaca dengan pilihan kata yang sederhana namun kuat. Cerita dari Blora adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari di pedesaan Indonesia dengan segala kesederhanaannya. Melalui buku ini, Sapardi Djoko Damono menunjukkan betapa kuatnya hubungan antar manusia dalam menghadapi kehidupan yang keras, sambil menyoroti nilai-nilai tradisi, kejujuran, dan kebersamaan yang seringkali hilang di tengah modernisasi. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat Jawa dan esensi kehidupan pedesaan di Indonesia. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Pendengar, informasi selanjutnya ini untuk Anda yang mungkin pecinta sepak bola ya, pendengar, di mana Gelora Kirahan resmi menjadi home base Persita Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Malut United ke Jawa Tengah. Persita merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate, Maluku Utara yang sempat berjaya di kasta sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana itu dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persita Ternate dan Asosiasi Provinsi PSSI Maluku Utara serta pemilik klub di kantor Wali Kota Ternate pada hari Kamis 23 Juli 2026. Pemanfaatan Gelora Kirahan sebagai home base ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Dalam pertemuan itu, pendengar, Persita Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan memulai perjalanan dari Liga 4 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter dalam bentuk perseroan terbatas atau PT ini juga tengah dilakukan dan disebut telah mencapai sekitar 90%. Nah, ia menjelaskan juga, pendengar, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli, bahwa Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Malut Sejahtera. Langkah tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara itu, mendengar, operasional dan pemeliharaan Gelora Kirahan saat ini masih berada di bawah kendali PT MMS, namun stadion tersebut sebagai home base Malut United dan Persita Ternate. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerjasama yang mengatur pemanfaatan Gelora Kirahan sebagai home base kedua klub tersebut. Dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gelora Kirahan, pendengar, Asprov PSSI Maluku Utara juga didorong menggelar berbagai kegiatan sepak bola ya, termasuk turnamen Wali Kota Cup. Dan selain menjadi wadah pembinaan pemain, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas olahraga di Stadion Kebanggaan Masyarakat Ternate. Sementara itu, perwakilan dari Asprov PSSI Maluku Utara, Aldi Ali, ini menyambut baik rencana tersebut dan menurutnya penggunaan Gelora Kirahan sebagai home base Persiter ini menjadi momentum penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Kota Ternate. Ia menambahkan Gelora Kirahan tidak hanya diharapkan menjadi tempat pertandingan Persiter, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk

juga menghidupkan kembali Gelora Kiaraha ya, pendengar, yang ini sudah secara resmi menjadi home base dari Persiter Ternate kembali untuk menghibur masyarakat Kota Ternate tentunya. Kita nantikan tentunya ya, pendengar, comeback dari Persiter Ternate untuk menghibur kita semuanya tentunya. Dan semoga nanti juga prestasi gemilang juga akan hadir gitu ya dari Persiter Ternate. Amin. Dan untuk informasi lainnya, pendengar, akan kami hadirkan ya tentunya di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendingin Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan atau Fanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI dan Yos Suni Toyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada hari Rabu kemarin 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep tersebut mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum resmi menggratiskan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak musisi mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat sistem perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerima negara bukan pajak atau PNBP yang tentunya berlaku pada Kementerian Hukum. Melalui aturan tersebut, biaya pencatatan hak cipta lagu dan atau musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 diturunkan menjadi Rp0 ataupun gratis. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Mendingan beberapa belakangan ya beredar di media sosial ini mengenai WNI atau warga negara Indonesia ini yang menghilang begitu saat mengikuti perjalanan bersama dengan Turut and Travel begitu ya, mendingan ke Korea Selatan. Nah, ini dari pihak Kementerian Luar Negeri ini memberikan keterangannya terkait dengan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Ini sudah diketahui keberadaannya begitu ya pendengar. Dan WNI bernama Femas Yani Arianto, 22 tahun asal Madiun, itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2026. Saat ini diketahui berada di kota Ansan. Dan ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah ya, saat konferensi pers mengungkapkan bahwa informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Dan menurutnya ini mengenai keberadaan Femas akan ditindaklanjuti oleh KBRI Seoul untuk koordinasi dengan otoritas setempat. Selain itu, hingga saat ini juga belum diperoleh alasan WNI tersebut memisahkan diri dari rombongan wisata ketika berada di Seoul. Di sisi lain, mendengar ini pihak Kementerian Luar Negeri juga sangat menyayangkan ya tindakan dari Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Seoul pada tanggal 1 April lalu. WNI asal Madiun ini juga disebut melanggar aturan keimigrasian dan tercatat melebihi masa tinggal di Korea Selatan, begitu ya. Dan secara khusus Indonesia mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas ini sebagai kasus tunggal, yaitu tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum. Sebelumnya mendengar Femas ini dilaporkan hilang ya saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul di pertengahan Juli lalu, dan Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kadaluarsa sejak 13 Juli 2026. Nah, sementara Ansan ini merupakan kota industri di provinsi Gyeonggi yang terletak di selatan Seoul dan terhubung langsung melalui Seoul Subway jalur 4, dan kota ini dikenal luas sebagai miniatur Indonesia karena memang tingginya populasi pekerja migran, restoran, bank, dan petunjuk jalan berbahasa Indonesia. Ya, ini perkembangan terbaru ya pendengar dari kasus salah satu WNI yang memang ini sepertinya sudah ada tujuan dari awal ya pendengar, kalau dilihat dari kejadiannya begitu, karena dia tuh berpamitan membeli sepatu dan juga secara sengaja begitu ya, berarti memisahkan diri dari rombongan. Ya, ternyata ini ada maksud lain begitu ya, tidak mengikuti tour itu secara betul-betul, tetapi memang mungkin ada tujuan lain dari Femas ini. Nah, nanti mungkin ada update terbaru ya dari Kementerian Luar Negeri setelah Femas ini ditanya ya dari KBRI Seoul sendiri, karena memang saat ini dari otoritas KBRI Seoul yang menangani kasus ini begitu. Dan ini sangat disayangkan ya pendengar, karena adanya oknum wisatawan seperti ini tentunya nanti takutnya ya berdampak ke wisatawan lain, yang dimana masyarakat Indonesia pasti juga banyak ya yang ingin berlibur ke Korea Selatan begitu. Nantinya ini mencerminkan wisatawan yang seperti ini ya, ini tentu juga merugikan negara Indonesia juga ya pendengar ya. Tentu kita sebagai warga negara yang baik janganlah seperti itu ya, karena kita sudah diberikan akses yang mudah begitu ya untuk berwisata, kita harus memanfaatkannya dengan baik ya, jangan menyalahgunakan. Itu dia pendengar informasi dari dunia internasional ya. Informasi lainnya tentunya kami akan masih hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami ya, di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu ini dari mancanegara ya, dari Westlife dengan My Love.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Pendengar, masih kami hadirkan ya beragam informasi tentunya untuk Anda. Ini masih lagi-lagi mengenai informasi internasional ya pendengar. Ini ada kabar yang tidak mengenakan tentunya. Ini ada sebanyak 6 orang warga negara Indonesia ini ditangkap oleh aparat keamanan Armenia, dan mereka ini ditangkap terkait dengan penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut pendengar. Ini ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Henny Hamidah mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran ya. Henny juga menjelaskan akses tersebut diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Dan kemudian mendengar termasuk proses pemulangan jenazah yang hingga kini belum dapat dilakukan karena masih dibutuhkan sebagai bagian dari penyelidikan oleh otoritas Armenia. Dan Henny menambahkan belum ada kepastian kapan otoritas Armenia ini akan memberikan akses ke konsuleran maupun mengizinkan repatriasi jenazah. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan tindak lanjut agar proses tersebut dapat segera terlaksana. Sebelumnya, pendengar, ini seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, ini pada hari Rabu ya, 15 Juli 2026, dan hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, embugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya, masih bersama dengan Safira tentunya untuk menemani Anda dan mendengar, dan mungkin untuk Anda di wilayah Ternate ya khususnya, dan ini juga merasakan tadi terjadi gempa begitu di wilayah Maluku Utara, dan ini khususnya di Ternate ya. Tercatat ini mendengar berdasarkan info dari BMKG ini 5,8 magnitudo begitu. Lalu bagaimana update-nya? Kita akan langsung bertanya begitu ya dengan salah satu BMKG geofisika di Ternate, Bapak Bayu yang sedang berdinas begitu ya. Saya sudah terhubung saat ini. Halo, selamat pagi Bapak Bayu.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Bapak sebelumnya sudah memberikan waktunya untuk kami hubungi ya, terkait dengan tadi Pak gempa yang mengguncang Ternate ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pendengar, tadi gempanya bagaimana dan update-nya seperti apa, silakan.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Bayu, petugas observasi dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate. Izin melaporkan bahwa telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,8, tepatnya pukul 7 pagi lebih 58 menit di wilayah Ternate, Maluku Utara. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki kedalaman 27 km dengan lokasi 115 km barat daya kota Ternate, Maluku Utara. Kemudian hasil pemodelan tsunami tidak menunjukkan bahwa gempa ini berpotensi tsunami. Artinya gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saya ulangi lagi, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Mm-hmm. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari gempa ini, yaitu dirasakan di beberapa wilayah. Saya sebutkan wilayahnya, dirasakan di wilayah kota Ternate, kemudian di Manado, di Pulau Makian, Pulau Tivure, dan Halmahera Barat dengan guncangan 3 skala MMI. Kemudian dirasakan juga di Sovivi dan Manado 2-3 MMI. Kemudian himbauan kami pada masyarakat supaya agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar, seperti itu.
0: Oke, berarti ini sudah dipastikan tidak ada potensi tsunami begitu ya Pak Bayu ya?
1: Iya, betul sekali. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
0: Oke, dan mungkin untuk masyarakat juga bisa mengupdate informasinya dari BMKG ya Pak Bayu ya? Ya. Langsung di...
1: Untuk informasi tetap beraju kepada BMKG melalui info BMKG ataupun di kanal resmi kita, info BMKG di WhatsApp ataupun media sosial lainnya yang berasosiasi dengan BMKG.
0: Oke, agar tidak menimbulkan hoax atau berita tidak benar begitu ya Pak Bayu ya.
1: Iya,
0: tentunya. Betul. Nah, tadi dikatakan tidak ada potensi tsunami, namun apakah ini juga berpotensi menimbulkan gempa susulan begitu Pak Bayu?
1: Ya, kami masih terus memonitoring adanya gempa bumi susulan, tapi sampai pukul 8 pagi lewat 47 menit ini masih belum ada gempa bumi susulan yang terjadi. Tapi tetap kami monitoring info susulan dan akan tetap kami follow up di kanal resmi ataupun di sosial media kami apabila ada informasi gempa susulan.
0: Baik, mungkin itu yang bisa diupdate dari BMKG ya. Terima kasih ya, Pak Bayu, sudah memberikan ya, update-nya, informasinya ya kepada pendengar semuanya. Selamat beraktivitas kembali Pak Bayu. Selamat pagi.
1: Siap. Selamat pagi.
0: Ya. Ya, itu dia pendengar ya, update dari Pak Bayu, petugas dari BMKG Stasiun Geofisika di Ternate ya, yang memang sudah memberikan informasi mengenai tadi update gempa yang terjadi di Ternate. Mungkin juga Anda juga merasakan ya di wilayah Ternate memang agak memang kencang ya, walaupun cuma sebentar, dan ini juga tadi dirasakan juga di beberapa wilayah lain di luar di Ternate. Dan di garis bawahnya pendengar, informasi yang tadi diberikan bahwa gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Jadi agar masyarakat tidak panik begitu ya, dan juga tetap memantau informasi-informasi nanti update perkembangan selanjutnya itu dari kanal resminya dari BMKG tentunya ya pendengar, agar tidak Anda mendapatkan informasi yang hoax atau tidak benar tentunya. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman

hutan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan